0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, seorang lansia di Sumber Pucung jadi korban curas. Seorang perempuan lansia usia 62 tahun menjadi korban pencurian dengan kekerasan atau curas di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Seorang pelaku berinisial DAF berhasil membawa kabur mobil Honda Jazz dan sejumlah barang berharga lainnya. Pelaku sempat melakukan penyekapan dan mengancam menggunakan pisau korban. Kata Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 21 Juni 2026 sekitar jam 00:30 dini hari. Namun pihaknya sudah berhasil membawa pelaku tepatnya pada 1 Juli 2026 lalu. Kawan, Jawa Timur masih berpotensi diguyur hujan hari ini. Berdasarkan perakiraan BMKG Juanda, sejumlah daerah di Jawa Timur masih berpeluang hujan ringan hari ini pada pagi maupun malam hari. Sementara untuk suhu udara hari ini berkisar antara 10 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 46 km per jam. Di sisi lain, BMKG Tanjung Perak juga memprediksi 3 wilayah perairan Jawa Timur bakal relatif cerah berawan. Kawan, Indonesia dan India proyeksikan kerjasama energi dan migas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, pertemuan Indonesia dan India menghasilkan banyak kesepakatan, salah satunya peningkatan kerjasama di sektor migas. Ia menyebut India juga berminat untuk investasi di sektor tersebut, sehingga ia berharap kerjasama tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk kedua negara. Sebelumnya, Indonesia-India melakukan kesepakatan kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, pertahanan, keamanan maritim, teknologi, dan juga pendidikan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

City Guideline, Warwan FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ya, waktunya kita masuk di IGN Talk. Untuk Anda yang bersama dengan kami, jadi pembahasan di IGN Talk pagi hari ini membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang. Tentunya nanti di jam 8 kita akan sambung bersama dengan 3 narasumber. Ada dari Pengadilan Agama Malang, kemudian ada dari Kepala OJK Malang, sekaligus dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Tentu yang jadi pertanyaan bersama, melihat data ya, bagaimana sejauh ini dengan pinjaman online, kemudian dari Pengadilan Agama, nanti kita juga akan sama-sama lihat ya, bicara pengajuan perceraian sejauh ini yang ada dari tahun ke tahun, apakah memang terjadi peningkatan dan apa yang menjadi alasan mendasar ya, itu terjadi, apakah memang betul seperti yang sempat beredar, kalau pinjaman online ini menjadi salah satu alasan ya, perceraian di Kota Malang meningkat. Nanti kita akan sama-sama temukan jawabannya di jam 8 nanti. Ada juga berkesempatan untuk gabung ya, Anda bisa manfaatkan interaktif melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Hari ini kita akan sambung dulu ya bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Jadi seperti biasa, kita akan minta terkait dengan update seperti apa kondisi saat ini, stok darah, kebutuhan darah, dan juga mungkin kalau ada tambahan informasi terkait dengan aktivitas ya dari PMI Mobile yang dibuka untuk umum, nanti kita akan coba minta informasinya. Dan pagi hari ini kita sudah sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengelolaan darah PMI Kota Malang, ada Bu Ika. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ika.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Ulan.
0: Baik Bu Ika, berjumpa kembali pagi hari ini. Semoga sehat dan semangat ya. Sudah sampai kantor Bu?
1: Alhamdulillah sudah, tetap semangat dan sehat ya Mbak Ulan.
0: Amin, alhamdulillah. Baik Bu Ika, pagi hari ini seperti kemarin kita minta untuk update stok dan kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang. Silakan Bu, seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi Mbak Ulan dan pendengar City Guide dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk rekap stok darah untuk produk whole blood golongan A 10 kantong, golongan B 17 kantong, golongan O 23 kantong, golongan AB 2 kantong. Sedangkan untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan A 209 kantong, golongan B 521 kantong, golongan O 370 kantong, dan golongan AB 91 kantong. Untuk produk trombosit, golongan A 0, golongan B 16 kantong, golongan O 11 kantong, dan golongan AB 7 kantong. Demikian Mbak Bulan.
0: Baik, Bu Ika, untuk hari ini gimana Bu? Apakah ada kegiatan PMI Mobile?
1: Baik, untuk hari ini ada kegiatan mobile unit, yaitu ada di McD di Kota Batu, yaitu di Jalan Insinyur Soekarno nomor 125, ada di depan depan Jatim Park 3 ya Mbak, dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang dengan target 30 orang. Hanya satu tempat Mbak.
0: Hanya satu tempat, itu mungkin untuk opsinya bisa datang langsung ke UDD PMI gitu ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, untuk masyarakat yang baru saja mau melakukan donor Bu, khususnya syarat dan caranya itu gimana sih Bu?
1: Baik, untuk pertama donor yang pertama kali melakukan donor darah bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Puring nomor 10, itu dengan membawa KTP dengan syarat yang pertama sehat jasmani dan rohani, usianya minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun, untuk berat badannya minimal 50 kg, untuk istirahatnya cukup ya Mbak. Pastinya istirahat yang konsisten selama 5 jam. Untuk tekanan darahnya itu nanti akan diperiksa maksimalnya 160/90. Untuk kadar hemoglobinnya minimal 12,5 gram dan maksimalnya 17 gram. Wanita tidak sedang hamil atau menyusui, tidak sedang mengkonsumsi obat selama 3 hari terakhir. Jika memang mengkonsumsi bisa disampaikan ke petugasnya. Tidak mendapatkan vaksin selama 2-4 minggu terakhir. Dan jarak donor darah sebelumnya itu 60 hari. Demikian Mbak Wulan.
0: Oke, Bu, kemudian ketika melakukan donor darah ya, ini biasanya ketika donor, ketika darahnya sudah diambil, nah produk-produk darah apa saja sih yang dihasilkan Bu Ika?
1: Baik. Jadi darah yang sudah disumbangkan atau diberikan, sumbangkan di PMI Kota Malang, kita akan olah untuk beberapa macam komponen atau jenis ya Mbak. Salah satunya yaitu PRC atau sel darah merah yang biasanya diperuntukkan untuk pasien-pasien yang anemia ataupun perdarahan. Selanjutnya yaitu untuk produk atau jenis komponennya yaitu trombosit, sel darah putih atau yang biasa digunakan untuk pasien-pasien demam berdarah. Dan selanjutnya ada produk FFP atau fresh frozen plasma, biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami perdarahan atau perdarahan khusus ya Mbak. Demikian Mbak Erika, Mbak Wulan.
0: Oke, baik Bu Ika, terakhir ya, mengingatkan ke masyarakat ini soal manfaat yang dirasakan ketika donor darah dan apalagi dilakukannya secara rutin Bu. Silakan Bu Ika.
1: Baik, terima kasih Mbak Bulan. Untuk manfaat dari donor darah sendiri, yang pertama kita akan merasa senang ya Mbak, karena kita bisa membantu pasien yang membutuhkan. Selanjutnya kita juga bisa memeriksakan kesehatan secara berkala, karena sebelum donor kita

0: menular lewat transfusi darah seperti hepatitis B ataupun hepatitis C dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa menular lewat transfusi darah. Itu kita akan periksa dulu sebelum diberikan ke pasien. Untuk selanjutnya, manfaat donor darah yaitu bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Karena dengan donor darah bisa membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang bisa berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk selanjutnya, manfaat donor darah bisa merangsang produksi sel darah baru. Karena setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Untuk yang terakhir, kita juga bisa memberikan rasa kepuasan secara psikologi ya Mbak, karena kita bisa berbagi dengan yang membutuhkan. Demikian Mbak Wulan.
1: Baik, sudah lengkap informasinya. Bu Ika, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu Bu ya, sampai jumpa di lain waktu.
0: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Sehat selalu untuk Mbak Wulan.
1: Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ika.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Baik kawan, itu tadi kita terhubung bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Bu Ika Setiana, yang menyampaikan beberapa info. Mungkin Anda yang ingin memanfaatkan Giat PMI Mobile, Anda bisa manfaatkan, atau pilihannya mungkin bisa dengan datang langsung ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring, nomor 10, Ora Rodowo, Kecamatan Glojen, Kota Malang. Kawan, program ini sebagai kerjasama C3GT FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan-kawan, pagi hari ini kita sudah waktunya masuk di Ijen Talk ya. Nanti kita akan membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang seperti apa. Sementara untuk data update-nya tentu nanti kita akan melihat seperti apa penjelasan dari OJK sekaligus dari Pengadilan Agama Kota Malang. Kemudian kalau kita coba lihat ya, mungkin di wilayah Kabupaten Malang tahun 2025 lalu, judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ini memang menjadi pemicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang. Ada 2.636 pengajuan talak karena dorongan persoalan ini, kawan. Jadi angka-angka yang dimaksud berdasarkan data pengajuan gugat cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dari bulan Januari sampai Juni 2025 ya. Untuk update-nya di 2026 ini nanti kita akan coba tanyakan. Nah, kembali lagi, jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan pengajuan cerai di tahun sebelumnya, itu berarti 2024 ya, yakni mencapai 2.500 lebih kasus atau naik sebanyak 105 perkara permohonan perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dari Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Muhammad Khairul juga menyampaikan kalau dari hasil pendalaman ada tren baru yang muncul dari faktor ekonomi. Jadi maraknya judol, pinjol yang kerap kali memperburuk status pernikahan masyarakat di Kabupaten Malang. Meskipun begitu, Khairul juga menyampaikan kalau persoalan ekonomi menjadi faktor tertinggi adanya permohonan cerai dari pasangan suami istri. Contohnya nafkah diberikan ke istri tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ada juga yang masalah utang piutang, itu ya kalau dari penjelasan singkatnya. Khairul juga menambahkan kalau perselisihan terus menerus dan permasalahan rumah tangga sampai salah satu pihak kemudian meninggalkan pasangan juga menjadi faktor penyebab tingginya angka perceraian di tahun 2025. Nah, dalam proses pengajuan perceraian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga lebih dulu melakukan mediasi ya ke kedua belah pihak sebelum akhirnya dilakukan persidangan. Jadi tidak semua proses mediasi berhasil atau dilakukan hingga penggugat mencabut gugatannya. Itu kawan gambaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang tahun 2025 lalu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari data OJK, ada sebanyak 53,8% ya masyarakat dari 260 kasus aktivitas keuangan ilegal yang sempat masuk di aduan OJK Malang karena terjebak pinjaman online atau pinjol ilegal. Dari Kepala OJK Malang Farid Valetehan menyampaikan dari 2000 sekian layanan konsumen sejak 1 Januari sampai 31 Oktober 2025 yang ditangani institusi ini ada 260 berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal dan 53,8% persen diantaranya ya ini karena masyarakat terjebak dari kasus pinjol. Itu kawan untuk sementara waktu dari beberapa data yang kami himpun ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, tadi Pak Dhani mengabarkan hati-hati di UMM ini terpantau ada kegiatan wisuda. Sementara untuk Anda yang kebetulan melintas di sana pagi hari ini bagaimana? Apakah kepadatan sudah mulai terpantau? Boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiastiandani menyampaikan nota pengantar atas diajukannya kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBD tahun 2027 dalam rapat paripurna di gedung rapat DPRD Banyuwangi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto, diikuti anggota Dewan dari lintas fraksi. Hadir pula Bupati Ipuk Fiastiandani, Wakil Bupati Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Waspotondo Wicaksono, Staf Ahli Bupati, jajaran Kepala SKPD, Camat, dan Lurah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo sudah mulai kekurangan air bersih. Melalui pemerintah desa, masyarakat meminta bantuan air bersih kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Situbondo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto bilang, sudah melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa desa, diantaranya di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, tepatnya di Dusun Sokaan Utara. Distribusi air dilakukan seminggu dua kali. Ada juga di beberapa dusun di Desa Sumberrejo dan Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih yang melayangkan surat permintaan bantuan air bersih dan akan mulai dikirim minggu depan oleh Palang Merah Indonesia PMI Situbondo yang bekerja sama dengan BPBD.
3: Saya Abe Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu masih mengejar target 90 peserta didik untuk program sekolah rakyat. Hingga awal Juli 2026 baru 28 siswa yang telah lolos proses pendataan dan verifikasi, sehingga pemerintah terus membuka peluang bagi calon peserta yang memenuhi syarat. Proses penjaringan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Selain memenuhi kriteria ekonomi, calon siswa juga harus bersedia mengikuti pendidikan berasrama. Pemkot Batu optimistis kuota 90 siswa dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus dilakukan agar lebih banyak keluarga yang memahami manfaat program sekolah rakyat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan. Kekecewaan tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari Pemkab Sragen dipastikan batal. Pembatalan ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur, serta adanya lampu merah dari KPK mengenai tata kelola anggaran daerah. Bagi para peternak, kebijakan ini dirasa tidak adil karena dinilai bantuan sektor peternakan sangat krusial.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemenduk Bangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemenduk Bangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @candideseyecenter_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Gama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Gama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Gama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Gama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di IGN Talk ya pagi hari ini. Sebelumnya saya juga mau menginformasikan hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar UMM, karena kabar dari Pak Dani tadi ada acara wisuda ya, hati-hati. Apakah sudah mulai terjadi peningkatan arus? Mungkin boleh ditambahkan, tapi kalau kita memantau sejauh ini kondisinya masih ramai lancar. Kalaupun antrian ini memang sudah tampak ya, tapi justru di Jembatan Tunggul Mas ini yang dari arah Kota Batu cukup panjang untuk selepasnya, kondisi sudah kembali lancar. Begitupun yang arah sebaliknya, peningkatan arus juga akan Anda jumpai di sana, tapi selepas dari Jembatan Tunggul Mas, kondisinya sudah kembali normal. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id, UM, Excellent in Learning Innovation. Baik, ini tadi ada juga tambahan informasi yang disampaikan dari Pak Dani. Ini kaitannya dengan IGN Talk pagi hari ini. Nanti kita juga akan bawakan di diskusi ya. Kita akan coba putarkan ketika diskusi nanti berlangsung. Intinya Pak Dani menyampaikan kalau perceraian itu salah satu faktornya bisa jadi karena medsos ya, selain pinjaman online. Itu kawan, mungkin Anda juga punya sudut pandang lain, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami.
1: Jalan-jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila, hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK

0: 6. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang terus berkabar dan tadi juga ada yang gabung ya, ini merespon apa yang jadi bahasan di IGN Talk. Kita akan melanjutkan bicara, membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang. Setelah ini, di pembacaan 911 Hot News, kita lanjutkan IGN Talk bersama dengan tiga narasumber. Pertama, kita undang dari Kepala UJK Malang, Farid Voletehan, ada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hajah Nurul Maulidah SAGMH, ada juga dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Dr. Nawang Warsi Wulandari, MSI Psikolog. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung, Anda bisa sampaikan mungkin ada beberapa pertanyaan ya, melihat bagaimana pergerakan pinjaman online yang saat ini terjadi dan bagaimana juga dengan tingkatan perceraian di Kota Malang, apakah ada korelasi keduanya ini, nanti kita akan temukan jawabannya bersama di IGN Talk. Anda bisa gabung di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pendalaman dugaan korupsi di Pasar Among Tani Batu masih dilakukan. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Batu masih mendalami adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kios dan los di Pasar Induk Among Tani Batu tahun 2023 lalu. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Batu, Wisnu Sanjaya, menyatakan penggeledahan dilakukan setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Sementara itu, pihaknya sempat melakukan penggeledahan sebagai upaya memperkuat alat bukti dalam perkara ini. Kawan, Misi Dagang Jawa Timur Riau catat transaksi di atas 1 triliun. Dalam giat Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau di Pekanbaru kemarin, total transaksi yang dihasilkan mencapai 1 triliun lebih dan angka tersebut meningkat 3 kali lipat dibandingkan capaian tahun 2020. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, capaian ini menunjukkan semakin kuatnya kemitraan ekonomi antar daerah melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu, Khofifah juga menegaskan, misi dagang ini bukan sekedar mempertemukan penjual dan pembeli, tapi juga menjadi instrumen mempertemukan potensi dan kebutuhan antar daerah serta memperluas jejaring usaha. Indonesia dorong perlindungan anak agar masuk tata kelola AI global. Menteri Komdigi Mutia Hafid menyampaikan, Indonesia mengambil langkah aktif dengan pembahasan tata kelola AI di tingkat internasional serta mengusulkan perlindungan anak menjadi pondasi utama aturan AI global. Usulan tersebut disampaikan pada forum Global Dialog yang diprakarsai United Nations, diikuti oleh 108 negara anggota. Lebih lanjut, Menteri Komdigi berharap usulan tersebut mampu meningkatkan kapasitas kemitraan teknologi serta perluasan akses komputasi awan untuk digunakan hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian 911 News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Kita masuk di program Ijen Talk. Kali ini saya Yola Octavia menemani Anda. Dan topik bahasan kita pagi hari ini adalah membedah korelasi pinjaman online dan juga tingkat perceraian di Kota Malang. Nanti kita akan ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Haji Nurul Mauludah S.Ag.M.H. Lalu juga ada Kepala OJK Malang, Farid Falatehan, dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Dr. Nawang Warsi Wulandari, MSI Psikolog. Saya juga mengingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, bisa langsung chat nanti atau mungkin voice note dan telepon. Nanti kita akomodir yang voice note dan juga telepon terlebih dahulu agar bisa lebih clear terdelivernya. Bisa langsung hubungi 0811 3600 911.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kembali saya Yola Octavia menemani Anda di program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini, yaitu membedah korelasi pinjaman online dan juga tingkat perceraian di Kota Malang. Kita akan hadirkan 3 narasumber, ada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Dr. Haji Nurul Maulidah SAGMH, dan juga Kepala OJK Malang Farid Falatehan, dan juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang Dr. Nawang Warsi Wulandari MSI Psikolog. Kalau kita lihat kawan dari beberapa pemberitaan ya, belakangan ini masyarakat di Malang itu dihadapkan dengan dua persoalan yang sama-sama mengkhawatirkan sebenarnya. Di satu sisi saya lihat angka perceraian masih cukup tinggi, dan juga persoalan ekonomi itu menjadi penyebab utama. Dan di sisi lain pengaduan terkait pinjaman online ilegal juga terus meningkat. Nah, yang menarik ini dalam banyak perkara perceraian, persoalan ekonomi ternyata tidak berdiri sendiri. Ada rumah tangga yang terguncang karena hutangan pinjaman online begitu. Ada juga yang berawal dari kecanduan judi online sampai akhirnya mencari pinjaman untuk menutupi kerugian. Nah, lalu apakah benar nih pinjaman online menjadi penyebab perceraian, kawan? Atau sebenarnya pinjol ini hanyalah pintu masuk ya dari masalah ekonomi yang jauh lebih kompleks? Kita akan bedah bersama para narasumber pagi hari ini. Saya ingatkan juga kawan-kawan yang mau ikut bergabung, nanti bisa voice note atau langsung telepon ya, agar deliverynya dengan clear. Jadi kita utamakan di VN maupun juga di call in 0811-3600-911. Sudah terhubung bersama dengan para narasumber saya kawan di Zoom pagi hari ini. Ada Bu Nurul dari Pengadilan Agama Kota Malang. Bu Nurul, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Yola.
0: Kabar sehat Bu Nurul pagi hari ini?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, ini sudah standby di kantor Bu ya? Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Bu Nurul sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukan juga. Lalu juga bersama dengan Kepala OJK Malang, kawan, ada Pak Farid. Pak Farid, selamat pagi.
2: Pagi, pagi Mbak Yola.
0: Iya, kabar sehat juga Pak Farid ya pagi hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak? Di kantor kah mungkin atau di rumah?
2: Iya, ini lagi masih di rumah, soalnya pagi sekali nih kan.
0: Oke.
2: Baik. Langsung ke kantor nih.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak juga Pak Farid atas waktunya pagi hari ini. Ada juga dari Unmer Malang, kawan, Bu Nawang. Bu Nawang, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak.
0: Kabar sehat juga Bu Nawang pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di kampus, Bu?
3: Iya, lagi di kampus.
0: Oke, baik.
3: Lagi biasa.
0: Belum libur, Bu, ya Unmer ya?
3: Belum, menjelang UAS.
0: Oh, menjelang UAS, oke. Baik, terima kasih juga Bu Nawang atas waktunya pagi hari ini. Ini sebagai pembuka, kawan, saya langsung ke Bu Nurul dulu ya dari Pengadilan Agama untuk menyampaikan data tren perkara perceraian di Kota Malang di 2025 sampai 2026 pertengahan begitu. Seperti apa, Bu Nurul?
1: Iya, baik Mbak Ula dan para sumber yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Menarik pagi ini topik yang diangkat ini kayaknya Pengadilan Agama sudah tahun kedua ini Mbak Yala ya. Tahun kemarin, tahun 2025 juga dengan tema yang sama. Nah, yeah. Menariknya dari beberapa kasus yang menjadi kompetensi absolutnya Pengadilan Agama, yakni di bidang perceraian, kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini kayaknya terjadi peningkatan deh Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara.
0: Oke.
1: Kemudian juga relate dengan apa yang disampaikan Mbak Yola tadi, ada pinjaman online juga di sini ya. Jadi yang pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, Pengadilan Agama Kota Malang ini kan mewilayahi Kota Malang dan Kota Batu. Sehingga ini saya pisah datanya. Kalau yang tadi saya sebutkan adalah untuk Kota Malang, sementara untuk yang Kota Batu, cerai gugatnya ada 8, sementara pinjaman online-nya tidak ada. Itu dari cerai gugat. Kemudian dari cerai talak, di tahun 2023 ada 1 perkara, kemudian untuk pinjaman online-nya ada 3 perkara. Sementara di Kota Batu, pinjaman online-nya cerai gugatnya tidak ada, kemudian cerai talaknya jatuh. Kemudian di tahun 2024, sepertinya meningkat ini Mbak Ulan, di Kota Malang ada 46 penyebab dari cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online. Sementara pinjaman online penyebabnya ada 5. Kemudian di cerai talaknya, untuk penyebab judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman onlinenya ada 3. Di Kota Batu di tahun 2024, penyebab dari judi online dari perkara cerai gugat ada 13. Kemudian dari cerai talak tidak ada penyebab dari judi online. Tetapi untuk pinjaman online di Kota Batu ada 1 perkara di tahun 2024. Kemudian di tahun 2025, cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online ada 81 perkara. Sementara pinjaman onlinenya meningkat Mbak Ulan, ada 10 perkara yang diajukan. Nah untuk cerai talaknya, judi onlinenya di tahun 2025 malah tidak ada. Kemudian juga untuk pinjaman online ada 9. Di Kota Batu untuk tahun 2025 penyebab perceraian karena judi online ada 15 perkara di cerai gugat. Kemudian di cerai talak tidak ada. Sementara untuk pinjaman online

0: Juni, per hari kemarin Mbak Ulan, di tahun 2026 ini, untuk cerai gugat di Kota Malang, penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini Mbak Ulan sudah 54 ini. Sementara pinjaman onlinenya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya, judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin, ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat. Kalau cerai talak itu adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Sementara cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri. Nah, ini yang saya sampaikan data yang saya sebutkan tadi mulai tahun 2023 hingga tahun 2026 per 8 Juli kemarin. Ternyata sejak tahun 2024 hingga 2026 ini cerai talak yang disebabkan karena judi online tidak ada. Sehingga kalau cerai talak kan yang mengajukan suami.
1: Yeah.
0: Nah, suami ketika mengajukan perceraian dengan penyebab judi online ini tidak ada sama sekali. Oh, ini berarti ini dapat dipahami bahwa si istri sejak tahun 2024 sampai 2026 ini tidak ada yang minum sewu judi online, tetapi yang pinjaman online agak meningkat grafiknya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau cerai gugat tadi berarti yang melakukan judi online adalah suaminya, sehingga istrinya mengajukan perceraian dengan alasan judi online tersebut. Demikian Mbak Ulan, nanti bisa kita kembangkan melalui barangkali ada yang menanggapi terhadap data yang sudah saya sampaikan tadi.
1: Oke, baik. Ini luar biasa juga ya Bu ya, dari tahun 2023 drastis juga sampai di 2026 itu judol sampai 54 baru pertengahan tahun berarti.
0: Ini baru satu semester ini Mbak Ulan.
1: Oke, dan ini
0: meningkat lagi nih.
1: Amin, amin. Lalu bagaimana ini yang mereka yang baru Pak Sutri begitukah yang baru menikah atau ini juga pernikahan sudah lama kemudian baru tahu ada pinjol begitu atau seperti apa Bu biasanya pengaduan yang diterima?
0: Baik, dari jumlah yang sudah saya sebutkan tadi rata-rata adalah usia produktif. Jadi usia 30-an 30-an sampai 40-an lah dengan penyebab judi online ini, Mbak.
1: Oke, baik. Awalnya judol dulu baru pinjol begitu atau bagaimana tuh, Bu?
0: Ada kalanya memang penyebabnya adalah hanya judi online saja. Ada penyebabnya juga karena pinjaman online. Tetapi ini juga saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada dua, tahun 2024 ada tiga, tahun 2025 ada 13, tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5. Jadi itu yang penyebabnya dua penyebab itu ya Mbak Bulan. Jadi judi online iya, kemudian ternyata di sana penyebabnya juga ada pinjaman online. Dan ini dilakukan oleh suami karena ini by data ini yang mengajukan adalah istrinya dalam perkara cerai talak. Cerai gugat, mohon maaf.
1: Oke, dan ini semua dikabulkan Bu ya, dalam artian langsung resmi bercerai setelah itu.
0: Sebetulnya bahwa perceraian itu bukan karena judi online-nya itu Mbak Ulan ya, kemudian majelis hakim itu mengabulkannya. Tetapi karena judi online dan pinjaman online itulah yang kemudian berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
1: Okay.
0: Yang kemudian tidak dapat dirukunkan lagi. Nah, itu yang kemudian fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah nggak bisa dirukunkan lagi. Bahkan dengan saksi-saksi yang mereka hadirkan, mereka juga sudah kita berikan kesempatan untuk bisa merukunkan lagi. Karena perceraian itu kan bisa didatangkan saksi dari keluarga. Nah, sehingga keluarga yang datang yang dihadirkan sebagai saksi itu juga berkewajiban untuk berupaya merukunkan mereka. Tetapi rata-rata hampir 95% bahwa upaya itu sudah nggak bisa lagi dilakukan. Karena memang pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.
1: Oke, baik Bu Nurul. Saya geser ke Pak Farid ya kalau dari sisi OJK. Bagaimana Pak tren pengaduan pinjaman online di wilayah Malang? Apakah juga masyarakat yang mengadu ini didominasi oleh korban pinjol ilegal atau justru legal atau bagaimana?
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Yola. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Nurul. Ketemu di Zoom nih Bu Nurul.
0: Iya,
2: selamat pagi juga.

0: Bu Nawang. Baik, Mbak Yola, mungkin kami informasikan sedikit ya. Jadi pinjaman online itu kan ada dua ya. Yang pertama pinjaman online yang ilegal dan yang kedua itu yang legal. Nah, kalau kita lihat data, sebenarnya pinjaman yang legal pun sebenarnya tumbuh yang cukup banyak ya. Di Mei 2026 itu tumbuh sekitar 25% atau nominal secara nasional itu 103 triliun. Jadi emang pinjaman online ini yang terdaftar aja itu memang mengalami peningkatan. Nah, sebagai informasi, pinjaman online yang tidak terdaftar, kalau kita menyebutnya sekarang pinjaman online terdaftar itu pindar ya, atau peer-to-peer lending. Sementara yang tidak atau ilegal itu kan sebenarnya banyak, karena hampir setiap tahun OJK itu bersama dengan Komdigi itu sudah menutup ribuan link untuk yang ilegal. Tapi di tahun yang sama juga akan tumbuh ribuan lagi yang ilegal lagi. Jadi ini emang agak susah dihapus karena ini kita tahu servernya itu di luar negeri. Jadi pada saat ditutup dia akan buka lagi dengan nama baru, dibuka ditutup lagi dengan nama baru dan seterusnya. Ini masih seperti kucing-kucingan. Jadi nah, yang menjadi penyebab apa? Mungkin sebagai informasi, sebenarnya itu banyak sekali yang bermasalah terkait dengan ilegal. Kalau kita melihatnya kenapa ilegal, karena kita sebenarnya bisa tahu dari tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunga itu, kalau yang legal itu di OJK yang terdaftar tuh hanya 94, Mbak Yola ya. Sementara yang ilegal itu jumlahnya ya ribuan. Sementara yang legal itu sudah diatur suku bunganya tuh maksimal sekian, kalau nggak salah 0,03% per hari itu kan ya. Nah, sementara yang ilegal itu nilainya suku bunganya tuh tidak ada aturannya. Jadi semau-maunya mereka dan angkanya sangat tinggi, setiap hari bisa meningkat signifikan, yang itu yang menjadikan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Dan pada akhirnya dia akan pinjam di ilegal, kemudian akan nutup lagi dari pinjaman lagi dan seterusnya. Nah, itu beberapa case yang ada. Jadi kalau yang legal memang ada juga beberapa masalah, terutama yang ini yang istilahnya tuh yang macet ya. Karena di sini kita lihat kalau yang macetnya angkanya sampai sekarang itu posisi bulan Mei 4,4%. Jadi sebenarnya tuh dari 103 triliun itu sebanyak 4,4% itu yang nunggak 90 hari lebih. Jadi angkanya ya katakanlah itulah yang bermasalah. Jadi nilainya masih relatif ini di bawah 5%. Nah, kalau yang kasus memang itu Bu, kalau misalnya dilihat dari angka yang bermasalah dengan yang legal itu sekitar 4,4%, sementara yang ilegal itu jumlahnya pastinya jauh lebih banyak itu ya. Karena ini beberapa kasus yang muncul sebagian besar seperti itu. Bahkan kami di OJK juga sering melihat orang-orang yang bermasalah itu biasanya tuh tidak hanya punya satu, bahkan ada yang lebih dari 10 pinjaman.
1: Ilegal semua tuh, Pak?
0: Nah, kalau ya banyak yang lebih banyak yang ilegal. Meskipun ada 1-2 yang legal, begitu dia sudah nggak bisa membayar, dia kan pasti akan lari ke yang ilegal. Karena ilegal tuh relatif lebih mudah dan persyaratannya lebih mudah. Nah, tapi konsekuensinya nanti semua data kita tuh terekam sama ilegal itu. Nah, itu ya yang menjadi masalah, penagihannya dengan cara kasar dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi berbagai kondisi, akhirnya dia harus mencari uang segala macam dan dikejar sampai manapun, saudara, tetangga, semua dihubungi. Nah, itulah yang akhirnya menjadi masalah bagi si konsumen itu sendiri. Dan rata-rata tadi kan disampaikan Bu Nurul, itu kan banyak yang terkait dengan judol. Nah, itu juga gitu, Nah, yang jadi masalah lagi, pinjamannya di online ilegal maupun legal dipakai untuk judol.
1: Nah,
0: itu udah semakin semakin parah lagi itu kan ya. Dan itu jangankan keluarga, dia ngurus dirinya sendiri aja udah nggak bisa gitu loh. Karena dia udah gimana mau mau sosialisasi dan seterusnya, sementara dia tuh dikejar-kejar dengan berbagai instansi termasuk, tetapi dia punya kebiasaan judol itu sendiri. Nah itu ya emang ini kalau kami melihatnya sih sebenarnya pola dan gaya hidup ini yang harus dirubah itu. Itu sebagai informasi awal, Mbak Yola.
1: Oke, baik Pak Farid. Ini boleh saya minta jelaskan juga Pak untuk perbedaan mendasar ya, agar masyarakat tidak terjerat pinjol ilegal tadi. Apakah ciri-cirinya itu hanya dengan terlihat bunganya relatif tinggi, kemudian persyaratan lebih mudah, atau ada ciri mendasar lainnya yang kayaknya udah jadi tanda ini kayaknya ilegal deh gitu?
0: Ya, baik. Ini ada emang tanda anak, ciri-ciri khususnya. Ya. Jadi emang kita sampaikan juga ini selalu kita sosialisasikan masyarakat, kalau ada yang menawarkan pinjaman pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini 081 157 157 157, 157-nya 3 kali.
1: Okay.
0: Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah,
1: oh,
0: makanya
1: okay.
0: Kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal, itu bisa mengakses semua. Makanya, begitu nanti nasabah itu pinjam katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, kalau dia bahkan di kampus pun kami pernah mendengar juga pengaduan dosen pun ada yang kena, sampai kalau nggak salah tuh setingkat dekan pun ada yang kena pinjaman online. Akhirnya ya dia malu takut karena apa, disebarkan semua ke dosen gitu loh. Nah itu akhirnya ini, nah itu kalau nggak dilunasi, besoknya makin tambah lagi.
1: Wah.
0: Dan seterusnya itu. Jadi pinjamannya itu emang bunganya nggak ada batasan. Jadi mau-maunya dia. Kalau nggak ya, makanya ya yang inilah yang menjadikan kasus-kasus sampai bunuh diri ya. Karena nggak kuat dengan rasa malunya itu. Dan satu lagi, kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Bu, ya, Mbak Yola ya.
1: Yeah.
0: Jadi mekanismenya itu dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung. Jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman nggak di tempat lain, sudah pinjaman nggak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terekod. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan nggak ada datanya.
1: Iya.
0: Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin semakin membahayakan itu. Itu Mbak Yola ya, beberapa informasi terkait dengan antara legal dan ilegal. Yang jelas kami minta masyarakat untuk hati-hati, yang ilegal itu jumlahnya ribuan dan sewaktu-waktu dengan mudah akan masuk ke HP kita untuk menawarkan pinjaman. Jadi tapi kalau sudah sekali masuk itu susah keluarnya karena bunganya tinggi dan seterusnya. Itu Mbak Yola ya.
1: Iya, baik Mbak Farid. Apalagi ini kadang penawarannya muncul dari berbagai platform ya, kadang di chat, di SMS, di sosmed selalu muncul iklan-iklannya, di game biasanya gitu juga Pak ya.
0: Biasanya langsung muncul di YouTube pada
1: tiba-tiba. Oke, baik Pak Farid, saya ke Bu Nawang nih dari psikolog begitu ya. Ini permasalahannya juga kadang dari ekonomi, kemudian tadi kalau kata Bu Nurul merambat ke yang lain-lain, muncul perseteruan yang tidak kunjung usai. Nah, ini kan kuncinya berarti di komunikasi juga Bu Nawang ya, ketika ada permasalahan ekonomi. Kenapa kok pasangan ini saling menyembunyikan satu sama lain sampai akhirnya mengambil keputusan untuk pinjol, judol, dan lain sebagainya? Apa yang harus dilakukan kalau gitu, Bu Nawang?
2: Iya, ya memang berawal dari itu ya, Mbak. Jadi tidak selalu pasangan suami istri itu bisa terbuka komunikasinya, sehingga pada saat mereka mengalami kesulitan perekonomian, maka yang dilakukan adalah mereka usaha untuk mengatasi sendiri. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah di kemudian hari apabila ini tidak dibicarakan bersama. Penawaran dari pinjol tadi yang disampaikan oleh Pak Farid, di mana mereka menawarkan pinjaman dengan cara yang cepat, melihat persyaratannya, terus habis itu walaupun itu bunganya tinggi, tapi kalau mereka itu istilahnya kepepet ya, jadi itu yang akan diambil oleh mereka untuk mengatasi permasalahan keuangan. Ya, kalau pasangan itu memiliki komunikasi yang baik, saya rasa mereka bisa membicarakan kondisi keuangan mereka, sama-sama berusaha untuk bisa mengatasi dengan cara-cara yang mereka bisa lakukan, artinya mengoptimalkan sumber daya, potensi sumber daya yang mereka miliki. Misalnya kemampuan mereka, misalnya istrinya bisa masak, ya oke, mereka jualan makanan, misalnya seperti itu. Nanti suaminya mendukung misalnya usaha istrinya, sehingga hal itu bisa menambah pemasukan ya untuk keluarga. Tapi kalau tidak punya, tidak terbiasa untuk berkomunikasi, tidak ada keterbukaan, apalagi masalah perekonomian ini adalah masalah yang sensitif ya, cukup sensitif yang dibicarakan antara suami istri gitu. Kalau misalnya suaminya tidak punya duit misalnya ya, menjadi gimana gitu ya, kalau misalnya anak minta uang, istrinya ada kebutuhan yang mendesak, itu juga akhirnya menjadi pusing sendiri ya pasangan seperti itu, Mbak.
1: Oke, nah tekanan-tekanan itu yang membuat akhirnya sulit untuk mengkomunikasikan keadaan begitu, Bu Nawang ya? Tekanan kebutuhan apa, istri, anak, dan lain-lain.
2: Iya, tekanan-tekanan itu yang akhirnya kan butuh ya, butuh segera diselesaikan, butuh solusi ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tekanan itu semakin tinggi, semakin kita lemah ya untuk logika berpikir biasanya, sehingga keputusan yang mereka ambil juga tidak mempertimbangkan dampak-dampaknya, termasuk misalnya kalau ini ada tawaran ya pinjol misalnya, itu bisa menyelesaikan masalah keuangan mereka, tetapi efek di belakangnya itu kan mereka tidak pikirkan, tidak terlalu pertimbangkan bahwa bunganya tinggi, lalu nanti dia akan kalau dia tidak bisa membayar misalnya, itu akan ada debt collector yang selalu mengejar-ngejar ya, mengejarnya bukan pada peminjamnya aja, tetapi juga pada keluarga besar, teman, bahkan mungkin sampai ke kantor ya kalau misalnya dia seorang karyawan seperti itu. Nah, kalau tekanan itu bisa didiskusikan, itu akan lebih bisa kita pertimbangkan apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara kita menyelesaikan itu semua.
1: Baik Bu Nawang, apakah kalau dalam jangka panjang ketika stres ya dari sisi ekonomi ini bisa memicu kecemasan sampai perilaku agresif juga?
2: Iya, bisa sekali Mbak. Jadi kalau misalnya tekanan-tekanan itu misalnya kayak ditagih tiap hari, terus bunganya semakin hari semakin naik. Kalau tadi Pak Farid mengatakan kalau yang ilegal itu kan nggak ada ketentuannya ya, jadi suka-suka yang suka-suka ininya ya, lembaganya ya, instansinya yang ngasih bunga itu menetapkan bunganya yang terus bertambah, belum lagi dengan debt collector yang selalu mengejar-ngejar, itu kan akhirnya membuat stres yang lumayan berat gitu, sehingga dia akan jadi sulit tidur, gampang marah ya, terus susah konsentrasi kalau misalnya dia harus kerja, itu jadi agak susah nih, terus kelelahan mental juga gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu kemampuan berpikir rasionalnya akan turun, sehingga kalau misalnya ada permasalahan di dalam rumah tangga, ya konflik akan semakin mudah untuk muncul. Seperti tadi Pak Farid katakan, dia mengurus dirinya sendiri nggak bisa, gimana harus menghadapi masalah-masalah yang di rumah tangga, misalnya masalah anak, atau istrinya gitu. Dan itu akan juga merembet pada penurunan kepuasan pernikahan. Ya, semakin potensi konflik di dalam perkawinan itu muncul seperti itu. Dan itu nanti juga akan berisiko pada berakhir di perceraian.
1: Baik Bu Nawang dan para narasumber lain, kita jeda dulu sejenak. Ada beberapa kawan pendengar yang mau ikut bergabung juga, nanti di segmen berikutnya saya akomodir ya. Tetap bersama kami kawan di IGN Talk.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
10: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: Jalan-jalan plus.

0: Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto, dan di tahun 1918 Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu, sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang masih jadi topik bahasan kita kawan di pagi hari ini. Saya mau langsung geser dulu di segmen kali ini ke kawan pendengar yang mau ikut bergabung. Ini ada yang mau on air dari Pak Rafiuddin. Sudah terhubung di line telepon, Pak Rafiuddin. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Yolanda ya.
3: Iya, silakan Pak.
4: Yang pertama langsung ke poin kepada narasumber OJK ya Mbak Yolanda ya, ada ya. Pak OJK.
3: Betul gitu
4: ya.
3: Pak. Ya.
4: Mungkin dalam rangka membedah ini mungkin tidak terlalu jauh menurut saya masuk sebetulnya. Tetapi kalau saya saya simak tadi perkara legal dan tidak legalnya pinjaman online kan gitu. Tapi mungkin saya sarankan kepada OJK untuk tidak bosan-bosannya, walaupun ribuan itu muncul ilegal ya, ditutup Pak OJK ya kan gitu. Nggak usah bosan-bosan, kalau nggak ditutup tambah berapa ribu lagi itu muncul. Kan gitu kan, konsekuensinya kita nggak bisa membendung ya begitu kan gitu kan. Apakah perlu kerjasama dengan Komdigi kan kayak gitu ini. Siapa yang punya tupoksi di situ yang kewenangan untuk menutup-menutup itu kan kayak gitu. Tapi memang harus dikerjakan, kalau enggak ya ya sudah kan akan menjamur terus seperti itu kan gitu. Itu untuk ke OJK ya, kita sekedar untuk mengetahui tadi ciri-cirinya bagaimana apa namanya pinjaman online yang legal dan ilegal. Tapi namanya sudah, kalau orang sudah gelap Pak, enggak peduli gitu, cari yang ilegal pastinya kan begitu, yang mudah persyaratannya. Kan gitu Mbak Yolanda. Ya bisa didengar suara saya Mbak?
3: Bisa aman Pak.
4: Oke, yang berikutnya ke PA lah ya, ke Pengadilan Agama ya kan, kayak gitu. Mungkin Pengadilan Agama itu kalau di kepolisian mungkin saya anggap apalah, olah TKP lah kan gitu kan ya kan gitu, untuk mencari sebabnya terjadi perceraian. Tadi disampaikan ada gugatan, ada talak ya kan, kayak gitu kan. Ya mungkin kebetulan pada saat ini tentang pinjaman online, tapi nggak salah juga kalau dari PA menjelaskan penyebab yang lain, misalnya perselingkuhan ya kan seperti itu ya. Perselingkuhan itu karena memang penyebabnya apa lagi nih, begitu perselingkuhan ada penyebabnya lagi. Apakah karena memang salah satu di antara pasangannya tidak bisa melayani istrinya atau tidak bisa melayani suaminya, ini nggak perlu kalian kita buka kan gitu kan, biar ini untuk pengetahuan kita kan gitu. Kalau talak itu kenapa suami kok talak istrinya, kenapa istrinya ini kan dari fakta yang ada pastinya di PA kan gitu kan, di Pengadilan Agama kan kayak gitu. Ini yang perlu kita kuak supaya ini sebagai pembelajaran bagi kita, bukan suatu aib ini sebetulnya. Toh juga nanti tidak disebutkan namanya kan kayak gitu, cuman disebutkan penyebabnya yang utama itu apa kan gitu aja sebetulnya.
3: Yeah.
4: Jadi seperti itu saya kira mungkin apa Mbak Yolanda. Kalau kita sudah bicara judi, ini memang pinjol itu kayaknya seperti sisi mata uang ya kalau kayak gitu. Biasanya kalau sudah kepepet kayak gitu ya judi biasanya kan gitu. Kalau sudah judi dasarnya ya sudah salah sudah kan gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Tetapi kalau misalnya pinjaman online ini terus diketahui oleh kedua pihak karena memang betul-betul butuh. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan ya kan kayak gitu kan. Nah, ini memang kebutuhan bersama, memang kebutuhan kepepet atas dasar tahu semuanya bahwa ini merupakan kebutuhan. Ya, itu yang mungkin perlu kita sikapi ya kan gitu kan. Ah, tidak ada beda jauhnya juga sebetulnya pinjaman online itu dengan apa? Lintah darat itu, Mbak Yolanda kan gitu kan. Ada yang bank detail lah kalau segang istilahnya itu kan kayak gitu. Cuman yang online ini cuman pakai media apa itu kan gitu, internet, tapi kalau bank detail kan datang ke tempat-tempat, ke rumah-rumah kalau seperti itu.
3: Yeah.
4: Kalau memang itu kebutuhannya untuk kebutuhan bersama, itu yang perlu mungkin kita berikan apa namanya kan bantuan mungkin kan gitu. Tapi kalau dasarnya sudah judi nah kan gitu kan, sudah main perempuan misalnya ke ruang laki ya itu susah kalau seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya ke Bu PA lah nih kan, apa yang bisa disarankan kepada KUA lah di dalam rangka pranikah itu untuk disampaikan, nasihatnya apa ya kan itu kan. Ngomong apa ini kepala KUA? Karena pada saat kita menikahkan anak kan ke KUA itu, bukan ke PA. PA ini sudah terakhir karena memang sudah terjadi permasalahan. Kan gitu, apa kira-kira dari temuan PA, ibu Pengadilan Agama inilah yang perlu dinasihatkan kepada PA, ataupun juga kepada yang bersangkutan pada saat itu menghadap ke pengadilan, apa yang perlu disadarkan di dalam rangka mungkin tidak kan tidak langsung untuk memenuhi tuntutan itu. Ada ruang mediasi kan enggak gitu, seperti disampaikan tadi kan gitu.
3: Yeah.
4: Jadi ini yang perlu sebetulnya kita ketahui bersama, ini yang perlu ini sebetulnya. Kalau misalnya uji dan segala macamnya enggak ini apa, kita membedah itu loh kan, membedah kenapa ini kok terjadi perceraian meningkat. Mungkin pinjaman online salah satu, tapi juga banyak lagi yang lain. Itu juga perlu kita kupas Mbak Yolanda, sehingga kita betul-betul kita secara komprehensif tidak hanya satu, tapi itu merupakan integritas dari semuanya. Perlu apa nasihat-nasihat pranikah yang bisa disampaikan oleh Ibu PA ini kepada KUA, sehingga kita bisa menasihati. Nah sekarang kalau misalnya sudah terjadi seperti ini misalnya, apa yang Ibu nasihatkan kepada yang mengajukan perceraian, baik secara gugat maupun secara talak ini kan gitu. Itu saja mungkin Mbak Yolanda ingin kita dengarkan apa respon daripada para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Farid dulu ya, tadi pertanyaannya apakah juga tetap rutin melakukan pemblokiran meskipun tumbuh lagi? Ya, boleh di-unmute dulu Pak Farid.
5: Oh iya.
3: Oke. Okay.
5: Baik Mbak Yolanda, makasih. Tadi Pak, siapa tadi? Pak
3: Rafiuddin.
5: Pak Rafi ya. Pak Rafi, makasih untuk ininya, diskusinya ya. Jadi ini kebetulan ini ada data nih ya. Sebagai informasi aja nih Mbak Yola, Pak Rafi, untuk pengaduan pinjol ilegal yang masuk ke OJK Malang aja nih ya, dari 1 Januari sampai 31 Mei 2026 itu 74. Jadi ada 74 orang ya katakanlah korban lah atau pengguna ilegal. Sementara seperti yang disampaikan Pak Rafi tadi ya, OJK tuh terus tidak akan pernah berhenti Pak. Kami juga mohon dukungannya, terima kasih untuk supportnya. Jadi OJK akan selalu mencari link atau apa tuh alamat dari pinjol-pinjol ilegal ini. Dari 1 Januari sampai 30 Juni 2026, OJK tuh udah menutup sebanyak 951 pinjol ilegal. Jadi dan ini seperti saya sampaikan, ini baru setengah tahun nih, udah 900. Nah, nanti akhir tahun biasanya tuh sampai bisa 2000 bisa 3000. Karena data kami dari 2017 sampai sekarang ini sudah 12.824 yang ditutup. Jadi sudah begitu banyaknya, tapi terus terang ini emang kita seperti kucing-kucingan ya, tapi ya seperti tadi yang Pak Rafi sampaikan, kita nggak boleh capek untuk menutup karena ini tetap akan mengganggu masyarakat. Dan OJK akan selalu siap Pak untuk mencari terus, dan bahkan kita sekarang sudah melakukan apa ya, seperti kerjasama dengan Google ya. Nanti kita coba akan dari kantor pusat sedang mencari apa tanda khusus lah. Mudah-mudahan nanti sebelum keluar sudah bisa diblokir sebagai upaya. Jadi meskipun katakanlah yang ilegal itu tidak diawasi OJK, karena ilegal ini kan kalau kita cari alamatnya nggak pernah ada, itu hanya link aja. Jadi kita tidak pernah bisa mencari sampai mana. Dia hanya berdasarkan link, udah nomor telepon, menakut-nakuti, mengancam dan lain-lain. Jadi karena ini sifatnya udah sangat mengganggu masyarakat, jadi OJK di sini ikut turun, ikut membantu bagaimana caranya supaya link-link yang ilegal ini bisa mungkin sebanyak mungkin, dan setiap tahun kita akan tutup dengan kerjasama dengan Komdigi. Begitu juga untuk judol ya, judol itu kemarin informasi terakhir saya lupa angkanya, kalau nggak salah tuh udah sekitar 36.000 rekening judol yang ada di bank itu udah ditutup karena udah terindikasi ini untuk judol. Ya meskipun itu judul itu kan ya ilegal ya, kita nggak pernah tahu itu, tapi kalau udah ada indikasi ini rekening untuk judul itu biasanya langsung diantisipasi oleh OJK untuk minta bank untuk segera ditutup. Nah, itu Pak Rafi, Mbak Yola.
3: Oke, baik Pak Farid. Ke Bu Nurul, tadi Pak Rafi request untuk penyebab perceraian yang lain begitu Bu Nurul ya, selain mungkin dari perkara ekonomi, apakah juga ada faktor lainnya?
6: Baik, terima kasih Mbak Ulan dan tentunya juga Pak Rafiuddin yang telah merespon apa yang sudah kami sampaikan. Pak Rafiuddin, bahwa penyebab perceraian yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 itu ada 6 Pak. Jadi yang pertama salah satu pihak berbuat zina, judi, mabuk, pemadat yang sukar disembuhkan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan penjara, hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat dari itu. Kemudian yang berikutnya salah satu pihak melakukan KDRT, kemudian berikutnya adalah salah satu pihak mempunyai cacat badan atau penyakit yang menghalangi untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian yang berikutnya antara suami istri terus menerus. Nah, ini pasal yang sering kali dipakai ya, karena memang alasan perceraian itu yang kemudian berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ini. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam ditambah dua lagi. Yang pertama suami melanggar talik talak, dan yang kemudian berikutnya suami murtad atau salah satu murtad. Itu adalah salah satu dari sekian banyak alasan perceraian yang menjadi penyebab atau diajukannya gugatan perceraian maupun permohonan cerai talak tadi. Nah, berikutnya tentang penyebab perceraian yang banyak sekali yang mendominasi alasan perceraiannya di PA Kota Malang ini rata-rata karena ekonomi, Bapak. Jadi ekonomi itu hampir menempati sekitar hampir 50%. Untuk penyebab lainnya ada yang penyebabnya zina, ada yang penyebabnya karena memang yaitu biasanya gangguan pihak ketiga, poligami liar dan lain sebagainya. Tapi karena topik kali ini kita adalah perceraian karena pinjol, maka yang saya sampaikan tadi adalah perceraian dengan alasan karena judi online, karena pinjaman online, dan kumulasi dari keduanya. Ada pinjaman online juga, dan ternyata di dalamnya juga ada judi online-nya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Rafi Udin, bahwa pengadilan agama ini sebetulnya lebih senang kalau para pihak yang datang ke pengadilan meskipun sudah daftar, kemudian sampai kita sidangkan, kemudian berujung pada damai, kemudian berujung pada bersatunya kembali rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, kewajiban kami selaku hakim ketika menyidangkan perkara khususnya perceraian adalah secara imperatif melakukan perdamaian, penasehatan ya kepada para pihak supaya mengurungkan niatnya dan berpikir 1000 kali untuk kemudian berujung pada perceraian ini. Nah, di samping kewajiban kami setiap kali persidangan mengupayakan perdamaian, juga sekarang ada Perma 1 tahun 2016 tentang kewajiban mediasi. Sehingga di samping proses litigasi yakni di ruang sidang, kemudian ada proses yang namanya proses mediasi ya di luar proses persidangan itu. Maka ada mediator di situ sebagai penengah untuk kemudian memberikan advice, memberikan jalan keluar barangkali yang kemudian bisa dipilih oleh Bapak Ibu atau oleh pihak yang bercerai ini. Dan kemudian juga bahwa perlu saya sampaikan, ini seringkali ya masyarakat ini masih belum bisa membedakan antara pengadilan agama, KUA, Kemenag. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bahwa pengadilan agama ini sejak tahun 2006 ini sudah tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, tetapi berada di lingkungan peradilan lainnya, peradilan tata usaha negara dan militer. Sehingga kalau yang bisa kami lakukan adalah bersinergi dengan stakeholder tersebut, bersinergi dengan KUA, bersinergi dengan dinas sosial dan lain sebagainya untuk berupaya menekan angka perceraian di daerah tersebut. Nah, seringkali juga bahwa KUA juga telah melakukan, kalau dulu ada BP4 barangkali ya di sana, itu sebetulnya kalau ini sudah dilakukan upaya damai dari BP4 itu. Nah, Pak Rafi, sekali lagi bahwa apapun yang menjadi kondisi diajukannya perceraian di pengadilan agama, sekali lagi kami tetap berkewajiban untuk berupaya merukunkan pasangan yang mengajukan gugatan cerai maupun cerai talak tersebut. Dan sekali lagi pengadilan agama lebih senang mereka bersatu lagi, mereka kembali rukun dan kemudian mencabut perkaranya untuk bersatu menjalin rumah tangga, meneruskan kehidupan berumah tangganya lagi. Seperti itu barangkali Mbak Ulan.
3: Oke, baik Bu Nurul. Ke Bu Nawang kalau begitu ya, tadi Pak Rafidin juga request nasihat pranikah. Nah, ini menjalin komunikasinya seperti apa? Karena kalau bicara soal ekonomi tadi kan katanya agak sensitif gitu ya. Nah, lalu bagaimana komunikasi sebelum menikah bersama dengan pasangan agar lebih transparan begitu kalau bicara soal ekonomi ketika berumah tangga?
7: Kalau sudah berumah tangga itu memang kan kita diharapkan bisa terbuka ya satu sama lain. Nah, supaya kita bisa saling menerima, maka kita tidak boleh lagi ada, kita harus berdiskusinya itu tanpa menyalahkan. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah bukan lagi aku dan kamu, tetapi kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan misalnya pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Jadi istilah kita itu membuat suami istri itu menjadi sebuah tim, bukan berhadapan-hadapan gitu. Nah, dengan kita membuat tim, maka kita juga akan berada, artinya kita punya punya teman untuk bisa kita ajak berdiskusi dan apa namanya memperkuat potensi-potensi atau sumber daya yang kita miliki gitu. Karena setiap anggota keluarga itu punya sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk bisa menjalankan kehidupan rumah tangga itu. Itu yang apa namanya perlu dilakukan ya. Jadi komunikasi yang bisa dilakukan terkait dengan keuangan, misalnya berapa pemasukan, berapa pengeluaran kita, kebutuhan untuk kebutuhan-kebutuhan itu, lalu apa aja yang harus kita bayarkan, mungkin ada tagihan-tagihan yang apa namanya harus segera dibayarkan, misalnya SPPK atau misalnya ada pajak PBB kayak gitu-gitu yang harus kita bayarkan, kapan itu jatuh temponya. Lalu mungkin juga bisa dilakukan dengan kita membuat perencanaan mengenai dana darurat di dalam keluarga, yang mana nanti dana darurat itu akan bisa kita gunakan dalam kondisi-kondisi yang ada saat misalnya kita sakit atau misalnya ada hal-hal yang di luar pengeluaran-pengeluaran rutin seperti itu. Itu yang bisa didiskusikan ya oleh pasangan-pasangan yang mau menikah juga, itu juga harus didiskusikan supaya nanti pas memasuki jenjang pernikahan itu sudah tinggal running gitu.
3: Oke, baik Bu Nawang, para narasumber kita jeda kembali ya. Masih tersisa satu segmen lagi. Setelah ini saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Kawan-kawan juga yang mau bergabung, monggo ya di 0811-3600-911.
2: Wisdom.
8: Bagi saya materi itu sebenarnya terkait dengan hati ya. Jadi ada orang yang punya 10 juta tapi tidak bahagia, itu juga tidak bisa diungkapkan. Tapi kita punya 1 juta saja kalau bahagia, itulah maknanya menurut saya. Terus terang saya di agama tidak terlalu kuat, tetapi saya mencoba mempelajari dari sedikit. Pada saat saya pulang haji 2020 itu, saya sedikit mewakafkan tempat untuk ibadah itu, musholah gitulah. Kemudian pada tahun berikutnya ternyata banyak yang menginginkan menjadi masjid. Nah setelah itu saya berpikir ada kebahagiaan di situ, bahwa kita bisa beribadah, anak-anak saya bisa beribadah di sana, bisa mendekatkan kepada Tuhan. Itu adalah salah satu yang saya rasakan. Akhirnya sekarang ini kami sudah mewakafkan seluruh tanah yang saya miliki, dan saya membeli tanah yang lebih kecil di sebelahnya untuk kami bangun rumah di situ yang lebih kecil. Tapi rumah induk kami, kami wakafkan untuk masjid. Sekarang bisa dibangun masjid, semua sudah terlibat di situ, dan kami merasa ada kepuasan di situ. Kami senang, materi kami barangkali berkurang, tapi ada kepuasan yang luar biasa. Menurut saya apa yang saya berikan, yang saya belanjakan di jalan Allah, itulah sebenarnya harta kita kelak. Sehingga saya merasa semua ini adalah titipan. Mobil saya juga titipan, sepeda motor saya juga titipan, rumah saya juga titipan. Suatu saat saya tinggal. Tetapi yang harus lebih kita kedepankan adalah bagaimana kita memberikan kontribusi, ada manfaat untuk orang lain. Itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya Dr. Sudito Laji, MSI, Rektor Universitas WGRI Kanjuran Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya kawan, kita masuk di sesi akhir untuk diskusi Gen Talk. Saya mau akomodir dulu, tadi ada yang kirim voice note ternyata dari Pak Dani.
7: Selamat pagi Nenon, terkait Gen Talk ya. Tingkat perceraian itu juga dipicu dari akibat medsos ya. Akibat di situ ada perkenalan baru, lalu ada kecemburuan sosial. Lalu kalau terkait dengan pinjol, anak-anak yang usianya 17 tahun, anak SMA sampai anak kuliah pun bisa melakukan pinjol karena ya terkait medsos tadi. Kalau terkait dengan judol ini mirip dengan kejadian tahun dulu ya, zamannya SJSB, Porkas dan sebagainya, itu untung-untungan dan banyak orang yang ketagihan juga, dan semuanya bisa mengakses judol meskipun Kominfo mau nutup, mau segala karir, mau blokir, mau apa. Tapi aplikasi lebih pintar daripada Kominfo. Atau yang terkait yang lalu yang ketangkep juga ada oknum yang memanfaatkan untuk meminta sejumlah dana supaya enggak di aplikasi tersebut enggak diblokir. Jadi masalahnya kompleks sih. Semuanya hampir anak yang punya KTP, orang yang pokoknya yang punya KTP bisa mengakses ke pinjol. Lalu judol bisa diakses oleh semua orang yang beredar di lapangan seperti itu. Yang make pinjol gak laki gak perempuan, yang main judol pun juga gak laki gak perempuan. Jadi semuanya laki perempuan berapa? Kalau di tingkat perceraian banyak yang mengatakan istri yang menalak suaminya, menceraikan suaminya. Tapi Pak, karena terkait pinjol, terkait judol. Padahal yang perempuan yang diceraikan suaminya juga banyak ya, terkait dua hal ini. Jadi sama aja.
6: Oke, baik, itu dari Pak Dani ya. Kalau dari Pak Arif Ubaidillah tadi di jam 9 awal, katanya pinjol itu ada 3 orang yang biasa terjerat. Yang pertama orang iseng coba-coba, yang kedua orang kepepet butuh cepat, yang ketiga orang yang tidak amanah atau sudah tidak dipercaya lagi kalau berhutang. Makanya dia larinya ke pinjol, katanya seperti itu. Lalu ada Pak Aam, ini kok banyak ya iklan judol di YouTube dan menarik, katanya. Waduh, tertarik nih sampai Pak Aam. Tadi di jam 8:46 chatnya masuk di kita. Iklan judol yang sangat menggiurkan. Kok bisa ya iklan seperti ini lolos dan memang menarik sekali, katanya. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Ini saya mau langsung minta closing statement ya dari masing-masing narasumber, mungkin dari OJK dulu. Silakan Pak Farid, mungkin pesan untuk masyarakat ya agar lebih bijak memanfaatkan layanan keuangan digital.
0: Baik, Mbak Yola, masyarakat pendengar radio ini. Judol dan pinjaman online ilegal itu memang sangat mengganggu, dan pada saat masyarakat sudah masuk itu pasti akan mempengaruhi pola hidupnya. Jadi yang perlu dirubah menurut kami itu pola hidupnya. Jadi gaya hidupnya mau nggak mau harus dirubah. Dan yang penting, kalau di OJK kami ada namanya perencanaan keuangan. Jadi kita tuh dalam mengelola keuangan itu ada hal yang penting sekali. Mungkin satu dua hal. Yang pertama, kita tuh harus mempunyai mimpi, harus mempunyai keinginan, harus mempunyai target. Okay. Katakanlah kita pengen punya rumah, atau pengen haji bersama keluarga, atau pengen apapun lah itu yang bagus. Nah, pada saat kita memiliki mimpi itu, makanya uang itu tidak akan lari kemana-mana, karena arahnya sudah kita tentukan. Yeah. Tapi kalau kita tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai target, uang itu akan lari mudah kemana-mana. Jadi yang pertama kita harus tentukan goal kita tuh apa, mimpi kita tuh apa, keinginan kita tuh apa. Keinginan kita yang besar nggak apa-apa, misalnya mau pergi kemana pun silakan. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk menyisihkan minimal dari pendapatan kita tuh 20% untuk menabung dan investasi. Karena kalau kita menyisihkan ya, bukan menyisakan. Yeah. Kalau menyisakan mungkin tidak akan pernah sisa, karena kita akan digunakan terus untuk kebutuhan yang lain. Jadi selalu sisihkan 20% untuk menabung dan investasi. Terus yang kedua, kalau kita punya pinjaman, maksimal cicilan itu 30%. Bukan maksimal angsuran ya, bukan maksimal pinjaman. Jadi pinjamannya silahkan berapa aja, maksimal angsuran itu 30% dari pendapatan. Kalau melebihi itu akan mengganggu siklus likuiditas kita. Nah, baru tadi kan 20-30, ini totalnya kan 100%. Yang 10% jangan pula dipaksakan untuk sedekah, dan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu 40%. Jadi itulah 10, 20, 30, 40. Dan satu lagi, tadi sudah disampaikan di iklannya juga, jangan ikut FOMO ya, fear out, missing out, ikut-ikutan, dan selalu siapkan dana darurat. Yeah. Nah, ini dana darurat itu menurut perencana keuangan minimal 9 kali pengeluaran bulanan. Bagi yang belum punya anak dan yang punya anak, minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Itu memang harus kita cadangkan kalau misalnya ada sesuatu yang di luar dugaan. Yeah. Terakhir ini ada apa ya, semacam 3 aturan sederhana. Bila kamu tidak mengupayakan, misalnya yang sudah tergiur sama judol maupun ilegal, bila kamu tidak mengupayakan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Bila kamu tidak melangkah, maka kamu akan tetap di tempat yang sama. Dan bila kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jadi berubahlah mulai sekarang. Itu aja Mbak Yola, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Farid, ke Bu Nurul. Silahkan Bu Nurul, pesan apa yang mau disampaikan.
8: Baik Mbak Yola, terima kasih. Tentang closing statement barangkali ya, karena tadi sudah kita bicarakan semuanya, bahwa tidak ada rumah tangga yang mulus, tidak ada rumah tangga yang berjalan seperti kondisi ideal. Semuanya berpotensi untuk melakukan penyebab dari adanya perceraian itu semuanya. Namun barangkali saya bisa memberikan untuk diri saya dan semua masyarakat barangkali untuk menghindari perceraian, memang seperti yang Gunawan katakan adalah membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk terus memperkuat fondasi rumah tangganya. Kuncinya terletak pada penerapan komunikasi yang terbuka, ya, manajemen konflik yang sehat, keterbukaan finansial, serta sikap saling menghargai dan mau memaafkan untuk menjaga keutuhan keluarga. Demikian Mbak Yola yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tingkat perceraian di Kota Malang ini semakin tahun semakin menurun. Amin. Dan juga terlebih dari penyebab pinjol dan judol ini. Terima kasih Mbak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Bu Nawang, silahkan.
9: Ya, terima kasih Mbak Yola. Jadi pesan saya yang pertama adalah kita tingkatkan literasi keuangan kita, ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Farid, kita harus bisa membedakan nih mana yang pinjaman ilegal, mana yang enggak, ya, dengan segala konsekuensi.

0: oleh pinjaman online ya, pinjol, apalagi yang ilegal gitu. Jangan hanya tergiur tadi, tadi disampaikan ada salah satu pendengar bahwa memang iklannya menggiurkan gitu ya. Nah, tapi kira-kira mereka tahu nggak behind the scene-nya, kelanjutannya, efeknya apa, misalnya bunga yang tinggi dan yang lain-lain. Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Sehingga pada saat kita mau melakukan pembelian atau misalnya pengeluaran, kita perlu pertimbangkan ini keinginan atau kebutuhan gitu. Jangan jangan sampai kalau namanya keinginan itu pasti akan banyak keinginan-keinginan kita, tetapi kita harus mempertimbangkan kalau misalnya itu kebutuhan gitu ya. Kalau kebutuhan misalnya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain, itu memang ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, tetapi kita perlu mempertimbangkan hal tersebut. Yang ketiga tadi sudah disinggung oleh Bu Nurul adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Misalnya punya keinginan-keinginan besar, umroh bersama seperti yang tadi Pak Farid sampaikan, atau ingin beli rumah, gitu-gitu kita perlu rencanakan, perlu kita rancang. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya. Dengan kita terbuka komunikasinya. Kalau biasanya pinjol ini selalu di banyak juga ya Pak Farid, mungkin yang mereka harus memalsukan atau diam-diam dilakukannya ya, tanpa mendiskusikan dengan pasangannya, atau mungkin memalsukan tanda tangan pasangannya dan yang lain-lain gitu. Nah, ini akan mencederai perkawinan mereka. Sehingga dengan komunikasi yang terbuka, maka keluarga akan menjadi resilient, jadi tangguh. Sehingga kalau misalnya mereka menghadapi tantangan-tantangan, mereka juga akan menjadi kuat. Seperti itu sarannya, Mbak.
1: Oke, baik Bu Nawang ya, terima kasih juga. Jadi perceraian ini kawan memang tidak pernah terjadi karena satu penyebab saja seperti apa yang disampaikan Bu Nurul tadi, tapi di balik setiap perkara itu ada persoalan yang saling berkaitan ya. Tadi tekanan ekonomi juga bahkan menjadi penyebab terbanyak, lalu buruknya komunikasi hingga keputusan finansial yang keliru. Nah, ini kemudahan mengakses pinjaman online itu bisa menjadi solusi ketika digunakan secara bijak, tapi tanpa perencanaan yang matang, ini utang justru bisa memperbesar ya konflik rumah tangga. Karena itu membangun keluarga yang sehat bukan hanya soal kecukupan ekonomi, tetapi juga keterbukaan, kepercayaan, dan kemampuan mengelola uang bersama. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang bergabung ya bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Pak Farid, Bu Nurul, Bu Nawang. Saya Yola Octavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Ya.

101 FM Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Saya mau akomodir kembali kawan beberapa catatan tadi yang masuk ya di WhatsApp kami belum sempat terbaca. Ada Pak Yohanes, ini info penutupan jalan imbas giat gerakan Indonesia Asri. Tadi Pak Yohanes ini kirimnya ini ya, ada fotonya ya. Coba saya tampilkan di Visual Radio kawan. Ini ngambilnya dari di Sub Malang Kota nih. Ada pengalian arus lalu lintas dan titik parkir dalam rangka kegiatan pencanangan Gerakan Indonesia Asri di Kota Malang. Besok kawan 10 Juli 2026 jam 5.30 ya sampai dengan selesai.

0: Oke, jadi keterangannya untuk lokasi acaranya di Alun-Alun Merdeka. Ini kalau dari skemanya ini. Lalu untuk ruas jalan yang dialihkan itu di Merdeka Barat dan Merdeka Selatan. Pengalihan arus lalinnya mulai 5.30 besok, jadi antisipasi. Kemudian titik parkir, ini ada tanda-tandanya ya, ada PPP ini, ada P coret juga terlihat dari fotonya. Jadi untuk jalan Merdeka Barat itu menjadi titik parkir. Kemudian Merdeka Selatan tadi yang dialihkan itu ya, itu juga menjadi titik parkir. Lalu kantor pos juga sama, kantor pos gedung parkir Kayu Tangan, Jalan Basuki Rahmat, kemudian SW Pranoto, dan Ki Haji Agus Salim sampai Tarekot. Itu yang menjadi lokasi parkir dan untuk pengalihan arus di dua jalur yang tadi sempat saya mention ya. Jadi besok ada kegiatan pencanangan Gerakan Indonesia Asri, begitu kawan. Di area Alun-Alun Merdeka Malang. Ini program nasional juga ya sebenarnya dari Presiden RI Prabowo Subianto. Lalu diimplementasikan di daerah-daerah. Terima kasih Pak Yohanes update-nya. Lalu juga ada Pak Yopi. Di Malang masih banyak perempatan yang TL-nya lampunya hijau, nyalanya bersamaan. Jadi saat ada kendaraan dari arah berlawanan yang mau belok ke kanan, saling berebutan dan akhirnya menimbulkan kemacetan. Pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin bisa diatur bergantian. Ini sudah pernah kita laporkan beberapa kali. Memang kadang di beberapa titik simpang tuh berbarengan ya dari arah berlawanan. Nah kalau kata Dishub sih itu sudah melalui kajian di forum lalu lintas dan angkutan jalan. Dan katanya memang dibuat skema seperti itu. Kita sudah pernah laporan kalau dulu itu yang sempat jadi catatan ada di Kelut ya. Kelut itu juga sama, lalu mana lagi ya? Kaliurang ya kalau saya nggak salah. Itu juga sama kawan, sempat kita laporkan dan memang katanya sudah melalui kajian. Dan itu justru yang meminimalisir kepadatan daripada yang bergantian 4 kali, 4 fase. Begitu Pak Yopi. Tapi boleh di-mention Pak, maksudnya yang banyak itu di mana saja, mungkin nanti boleh dirincikan lagi agar kita bisa kembali teruskan barangkali seperti itu. Pak Ridwan tadi sempat berkabar kebalen macet, biasa ini ya, karena aktivitas pasar begitu kawan. Saya mau play dulu kiriman videonya dari Pak Ridwan. Berarti tadi kan Pak Ridwan chatnya di jam 8 ya. Berarti sampai di jam 8 pagi itu masih belum clear juga ya area pasar Kebalen. Waduh, harusnya kan jam 6 ya. Jam 6 tuh udah paling mentok begitu kawan. Tapi ini ternyata sampai di jam 8 masih berjualan di badan jalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Izin melaporkan situasi pasar Kebalen kembali seperti semula.
2: Harap usulan tersebut mampu meningkatkan kapasitas.
1: Ini yang kendo petugasnya, aturan pemerintahnya
2: bagi masyarakat
1: atau pedagangnya.
2: Saya Mufti Akmal.
1: Setiap hari tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan ya. Nanti kita geser laporannya ke Diskopindag. Mungkin bisa dikomunikasikan ke pihak Wastip. Karena kayaknya hampir setiap hari ya, hampir setiap hari kawan ini masih menjadi pemandangan rutin begitu. Sampai kapan kira-kira mau benar-benar berbenah? Percuma atau ada banner di sana, banner yang tulisannya maksimal berjualan jam 6 pagi, toh juga sampai jam 8. Kayaknya orang-orang tiba-tiba lupa gitu ya, bahkan sepertinya banner yang ada tulisan di sana itu nggak kelihatan ya jadinya. Kita sementara tunggu beberapa catatan, sebelum saya jeda, saya juga punya rekomendasi untuk Anda, kawan-kawan yang mau investasi, yang mau beli properti tapi masih ragu-ragu, ambil yang pasti-pasti saja kawan, karena ini pasti produktif dan nggak boncos, yaitu Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: City Guide 911 FM. Guide.
4: Experience for your life.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Alifa Nur Fauzan. Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat, sedikitnya 8 kecamatan terdampak kekeringan, sehingga distribusi air bersih terus ditingkatkan ke wilayah yang membutuhkan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan, 5 kecamatan masuk kategori rawan tinggi dan 3 kecamatan kategori sedang. Distribusi air bersih telah dilakukan di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, serta Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat yang masing-masing mengalami kekurangan pasokan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD menyiagakan 4 truk tangki dengan kapasitas total 20 ribu liter air yang didistribusikan setiap hari. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tandon air, jeriken, dan memanfaatkan 6 sumber mata air yang masih produktif. BPBD bersama tim gabungan disiagakan selama 24 jam untuk memastikan penyaluran air berjalan lancar. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air dan memprioritaskan kebutuhan konsumsi serta memasak, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. BKPSDM Kota Malang masih menemukan adanya ASN yang tidak berada di lokasi kerja, meskipun statusnya tercatat hadir pada aplikasi absensi digital berbasis GPS. Jadi, pihaknya mengantisipasi celah tersebut dengan memperketat pengawasan lewat verifikasi langsung ke lapangan. PLT Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan, setiap temuan tidak langsung dijatuhi sanksi, melainkan diklarifikasi terlebih dahulu ke tiap OPD. Hal ini untuk memastikan apakah pegawai bersangkutan sedang tugas luar atau memang melanggar disiplin. Kata Hendru, tingkat kepatuhan kehadiran ASN di Pemkot Malang saat ini baru mencapai 89%. Untuk membenahi hal tersebut, pihaknya memilih memperkuat sistem pengawasan berlapis serta tetap mengedepankan pendekatan pembinaan internal.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong penguatan industri kreatif berbasis budaya dengan menggali potensi para perajin batik lokal. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, bilang, pemerintah ingin memastikan setiap persoalan yang dihadapi perajin dapat dipetakan sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, pelatihan yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha perlu dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan, agar hasilnya benar-benar berdampak pada perkembangan usaha. Ia berharap seluruh perajin batik di Kota Madiun dapat bersinergi untuk menghadirkan identitas batik yang mampu menjadi kebanggaan daerah sekaligus memiliki daya saing yang lebih luas.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya menjamin beasiswa pemuda tangguh untuk 7.000-an siswa SMA SMK sederajat tepat sasaran. Arif Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, bilang, dari 8.500-an pendaftar, 7.300-an siswa dinyatakan lolos sesudah verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerima beasiswa sudah diseleksi melalui sistem sehingga bantuan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang jadi prioritas. Di antaranya penerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin, keluarga prasejahtera, yatim maupun piatu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali geser ke WhatsApp. Ada Pak Herman, Arjosari, Blimbing, ada petugas di sub dan beberapa bis yang ngetem di pinggir jalan. Tapi ada petugas, tapi ada yang ngetem di luar. Gimana tuh konsepnya ya? Coba saya geser dulu ke kiriman videonya Pak Herman. Ini dia kawan, saya tampilkan. Ini anggota di subnya. Di exitnya Arjosari ada mobil polisi juga.
2: Ini di
1: pagi
2: titik
1: Pak.
2: Terminal keluar Arjosari.
1: Iya.
2: Ada petugas di sub dan ada beberapa bis yang ngetem.
1: Nih. Ini gimana ini
2: Bagong
1: konsepnya?
2: Bagong N7886UE.
1: Oke.
2: Nah, Kalisari L7202UB.
1: Oke.
2: Apa nih ini? Akas N7394UHI. Iku ono petugas.
1: Iya. Itu ada petugas soalnya kawan ya, tapi

0: Baik, kita teruskan ya ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Tadi ada mobil polisi yang lewat juga. Kemudian ya petugasnya standby berdekatan ya, posisinya sangat berdekatan dengan ininya kawan, dengan bus yang ngetem di luar. Tadi laporan yang kembali sudah kita teruskan juga ke Diskopindag Kota Malang. Kemudian update lainnya, tadi ada Pak Dani yang sempat telepon di Jalan Raya Tidar depannya kantor Lele Express, itu ada laka, korbannya juga cukup parah kondisinya, tapi laporan dari rekan-rekan di newsroom katanya sudah tertangani saat ini. Pak Roni, sama korban laka perempuan tergeletak di jalan depannya SMP Kalam Kudus, Jalan Raya Tidar. Informasinya sama seperti Pak Dani ya. Baik, tadi laporannya masuk di 8:30 kawan. Lalu ada Bu Eri ini gabung di Ijen Talk. Kata Bu Eri, betul banget apa saja penyebab perkara-perkara perceraian tadi. Salah satunya murtad, setelahnya mualaf kembali ke agamanya semula. Mungkin terlihat lebih anteng ayem, dan kemudian sekian belas tahun harus terpaksa memutuskan perceraian, serta akumulasi intervensi keluarga yang sangat dalam juga jadi penyebab perceraian. Saya salah satu yang pernah merasakan kursi pengadilan agama Malang karena perceraian, kata Bu Eri. Semoga ini juga menjadi reminder bagi anak-anak muda sekarang yang sangat banyak pacaran beda agama. Nah ini ya, nasihat dari Bu Eri, reminder untuk yang pacaran beda agama, katanya toleransi iya, tapi sejauh mana kita berjalan dalam satu atap dengan perbedaan itu? Itu hal langka bagi para pasangan nikah nantinya. Intinya kalau saya pribadi menyoroti penyebab paling mendalam adalah perbedaan agama, persepsi, dan intervensi keluarga, orang di luar koridor rumah tangga. Terima kasih banyak Bu Eri tambahannya. Tadi Bu Eri sempat kirim ini juga kawan ya, sempat kirim voice note juga.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Senang sekali bisa melihat dan mendengar suaranya Mbak Yola lagi ya. Sehat selalu ya. Tadi ada suaranya Pak Dani. Aduh, salam dari Jimbaran Pak. Iya, kalau saya betul sekali tadi kalau sosial media. Dan satu lagi adalah lifestyle. Dan ini yang tidak salah sih ya, berkomunitas atau gabungan grup A, B, C, D gitu ya, yang anggotanya beragam, pasti perempuan dan laki. Nah itu juga bisa memicu perceraian, karena di sana mungkin ya awal-awalnya teman curhat gitu ya, kemudian ya apa ya, cinlok kalau orang bilang semacam itu. Ini juga yang harus hati-hati juga, mungkin reminder untuk yang lainnya. Terima kasih Mbak Yola, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eri, terima kasih banyak. Untuk beberapa catatan yang lain nanti kita akan geser kembali kawan laporannya. Kawan-kawan juga masih boleh berbagi info di 0811-3600-911.
2: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
3: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
2: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
4: Yang kami data, tapi kan

0: tidak masuk dalam database kami karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, dan nanti perwalinya yang mengatur itu. Karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya. Di alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku. Itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan.
1: Kayak Tayo lain, tadi?
0: Belum Pak.
1: Belum ya?
0: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering kita sosialisasikan.
2: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
3: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah tapi
1: nggak aman.
3: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
2: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Wis sak jamudan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Ya kawan, saya mau kembali geser ya ke beberapa update yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada Bu Alfiah, ada pemotongan pohon oleh petugas DLH, katanya lokasinya di depan RSI Aisyah, menjadikan penumpukan di Lanal SMK 4 dan SMK 5. Tadi Bu Alfiah ini ada kirim foto juga kawan, saya mau tampilkan ya di Visual Radio. Ini dia, giat rempes-rempes pohon. Jadi ada perlambatan. Tadi di jam 9.30 laporannya masuk. Sekarang di jam 9 lewat 58 menit. Apakah masih ada awannya aktivitas perempesan pohon atau sudah clear? Nanti boleh berbagi info juga. Bu Titi Rido ikut rembukan soal pasar Kebalen katanya. Baik, tadi Bu Titi Rido ini kirim voice note kawan.
5: Assalamualaikum Siti Guys.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
5: Aktivitas. Saya Ibu Titi Rido mau ikutan urun rembuk perihal pasar Kebalen yang menjadi PR tak berkesudahan karena tidak ada tindakan tegas, hanya himbauan, banner besar-besar dipasang, toh pedagangnya masih saja melanggar.
4: Ya.
5: Bagaimana jika diberi tenggang waktu, misal maksimal sampai dengan tanggal sekian, kalau masih berjualan di atas jam 6 pagi akan ditindak, satu, misal dirampas dagangannya, atau diobrak-abrik, atau nggak apa-apa dengan sedikit ancaman, sehingga pedagang berpikir, mau melanggar sudah ada himbauannya, syukur-syukur ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jadi pedagang nggak, alah jualan besok juga nggak apa-apa sampai siang.
4: Yeah.
5: Dengan mudahnya mereka terus melanggar karena tidak tegas. Petugas juga pemerintahnya buat peraturan yang tegas. Moga masukan saya ada manfaat dan gunanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Rido ya, terima kasih banyak Bu. Semoga juga menjadi catatan, semoga dari pihak yang berwenang juga segera mengambil tindakan tegas.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, perceraian di Kota Malang akibat pinjol dan judol terus meningkat. Hari ini pada talk show radio City Guide, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulidah menjelaskan, terhitung sejak 2023 sampai pertengahan 2026 ini, cerai gugat maupun cerai talak akibat pinjaman online maupun judi online terjadi peningkatan. Nurul menjelaskan, tahun 2023 lalu, perceraian akibat judol sebanyak 44 perkara, sedangkan akibat pinjol sebanyak 7 perkara. Untuk tahun 2024, perceraian akibat judol sebanyak 46 perkara, sedangkan pinjol 3 perkara. Ia juga menambahkan, memasuki tahun 2025, perceraian akibat judol sebanyak 81 perkara dan pinjol 19 perkara. Dan di tahun 2026 sampai pertengahan tahun ini, total sudah ada cerai gugat akibat pinjol judol 54 dan pinjol sebanyak 11 perkara. Kawan, UMKM Jatim jadi salah satu yang terbanyak nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Jawa Timur memiliki 4,59 juta UMKM dan capaian tersebut menjadi yang terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jumlah UMKM tersebut didominasi oleh sektor agribisnis, industri pengolahan pangan hingga jaringan perdagangan lokal. Selain itu, Jatim juga berada di urutan kedua setelah Jawa Barat yang memiliki 5,43 juta unit usaha. Kawan, Prabowo resmikan bahan bakar biodiesel B50 di Cikampek. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peluncuran bahan bakar biodiesel B50 di res area KM57 Cikampek Utara hari ini. Peresmian ini menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan meningkatkan penggunaan energi berbasis minyak sawit. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia berharap agar dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi impor bahan bakar fosil. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Kawan, selamat siang. Di siang hari ini kondisi semakin cerah melihat di area Telogomas ya. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Telogomas, mungkin ada rencana juga melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi di pagi menjelang siang hari ini masih terpantau lancar, bahkan dua arah ya. Mungkin Anda yang sekarang ini masih menikmati waktu berliburnya, ada yang berencana eksplor di sekitar Kota Batu, sejauh ini jalur utama terkondisikan kawan, kemudian Dewi Sartika juga tidak ada kepadatan. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik, di WhatsApp City Guide ini tadi ada beberapa juga yang sempat gabung ya. Terima kasih banyak, ada Pak Huda. Oke, ini tadi Pak Huda sempat mengirimkan foto kawan, posisi, oh ini screenshot map ya yang dikirimkan Pak Huda ternyata. Jadi posisi dari Dampit arah ke Lumajang ini menjumpai kepadatan. Entah ini ada apa ya di ujung sana, kata Pak Huda. Mungkin ya sudah berhasil lolos dari antrian Pak Huda, atau kawan-kawan City Gate yang punya update informasi Dampit arah Lumajang, kepadatannya ini sudah mulai terpantau kawan. Ada apa ya di sana? Ini karena volume kendaraan saja atau karena hal lainnya? Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Terima kasih banyak Pak Arya Pondra. Ini tadi sempat mengirimkan informasi pemadaman listrik kawan. Di sini tertanda PLN Malang Kota. Jadi informasinya hari ini mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang nanti, ada pemadaman listrik imbas pengerjaan pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan ROW pohon dekat jaringan untuk wilayah terdampak seperti Jalan Kelapa Taru, Jalan Cengkeh, kemudian di sekitar Jalan Pandan Arum, Jalan Andong, termasuk juga di sekitar Jalan Taman Nusa Indah, Jalan Wijaya Kusuma, dan sekitarnya. Itu kawan, jadwal tertulis juga jadwal ini merupakan estimasi dari pihak PLN ya dalam melaksanaan pemeliharaan dan akan diupayakan penormalisasian sesegera mungkin sewaktu-waktu saat pekerjaan telah selesai. Itu ya tambahan keterangannya. Baik, terima kasih banyak Pak Arya sudah berbagi informasi. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa titik lain atau mungkin di bahasan Ijen Talk ya pagi hari ini, Anda mau berbagi komentar Anda bicara membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang. Bahkan tadi dari Bu Nurul, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, juga menjelaskan ya, ternyata ini bukan hanya di Kota Malang, tapi di Kota Batu juga sama, bahkan di Kabupaten Malang, kalau Anda mungkin melihat di beberapa portal media ya, itu juga sama, kasus perceraian yang berawal dari pinjaman online dan juga ini ya, beberapa alasan lainnya. Nanti kita akan bahas juga sedikit kawan, mungkin Anda yang mau gabung langsung telepon ya di 0811 3600 911.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: seger. Sing dia diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.

0: Satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan-kawan, di siang hari ini kita masih melanjutkan City Report. Jadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkapnya Anda juga bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita lanjutkan yang sudah masuk di WhatsApp City Guide. Ini tadi ada Pak Priyo. Kali ini video kawan ya yang dibagikan kita coba putarkan. Anda bisa cek di visual radio ini sekilas sepertinya area underpass ya.
1: Ada perbaikan, jadi arah dalam kota agak tersendat di bawah underpass sekarang lu. Karena jadikan satu jalur, mohon bersabar. Nah ini perbaikan jembatan.
0: Oke, belum selesai juga ya sampai hari ini Pak Priyo, terima kasih banyak. Ini sebenarnya perbaikan apa Pak Priyo kalau dilihat lebih dekat Pak? Apakah memang ada penggantian tutup drainase semacam itu atau bagaimana Pak ya? Mungkin kalau Pak Priyo masih bersama dengan kami boleh ditambahkan atau kawan-kawan City Guide yang kebetulan saat ini sudah mendekati area underpass, boleh nanti Anda tambahkan. Kemudian ada lagi informasi yang disampaikan dari Pak Bayu. Ini tadi ada voice note kawan.
2: Halo, selamat pagi City Guide. Informasi dari Pakis ya. Majapuro ini lampunya padam. Kayaknya yang pemadaman bergilir. Mohon info ya, apa benar ya? Ini tempat saya lagi pemadaman. Terima kasih info aja. Itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Bayu, terima kasih banyak. Ini kalau kaitannya pemadaman ya, ada agenda pemadaman pemeliharaan, informasinya memang betul kawan, jadi lebih tepatnya agenda pemadaman pemeliharaan gitu ya, yang disampaikan yang tadi kita sudah coba konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang Pak Fandi Faisal. Kemudian Pak Fandi menyampaikan hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang ada pengerjaan berupa pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan row atau RUW pohon dekat jaringan. Untuk wilayah terdampak Madiopuro Cumoro Kandang, Puri Cumoro Indah, kemudian di sekitar perumahan The Green Kedung Rejo dan sekitarnya. Jadi mohon waktu ya. Nanti semoga tidak sampai jam 1 ini sudah kembali normal listrik di sana. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga bagaimana kondisi di sekitar Anda siang hari ini, Anda juga masih bisa tambahkan ya di area Bu Husnul. Di mana ini Bu? Biasanya wajah ya kalau Bu Husnul itu mengabarkan sekitar rumah saat ini sudah tampak mendung. Kemudian kondisi suhunya ini masih terasa dinginnya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu sudah bergabung Bu Husnul. Kemudian untuk Anda kawan yang berencana mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi lalu lintas di jalan tol.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
0: Kita mulai perjalanan kali ini di sekitar Gate Singosari kawan, untuk Anda yang mau masuk mengarah ke ruas tol. Kondisi di area gate

0: Masih lancar di sepanjang Pandan juga sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Gempol, Rembang, Pasuruan, Probolinggo juga masih terpantau lancar. Dan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol, tampak sudah mulai terjadi peningkatan arus, cenderung ramai saja, tidak sampai berhenti. Kemudian lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, Waru, di sana juga masih terpantau lancar. Untuk Anda lepas dari Waru, mau lanjut mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono maupun mengarah ke Juanda juga masih terpantau lancar.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini ada rencana mobile di sekitar underpass Karanglo, karena kabar terakhir dari Pak Priyo, di sana masih terpantau adanya kegiatan perbaikan. Kalau melihat, tadi Pak Priyo menambahkan ya, kalau melihat ini sepertinya sedang perbaikan ram besi atau penutup drainase gitu. Jadi hati-hati untuk Anda yang berencana melintas yang mengarah ke Kota Malang, itu dibuat dua arah ya. Informasinya seperti itu. Kemudian kalau Anda sekarang ini sedang mobile di beberapa titik lain, boleh nanti Anda kabarkan ya apakah sudah mulai terjadi peningkatan arus di sana. Nah, ini masih kembali di sekitar underpass Karanglo ya. Jadi yang arah ke Kota Malang, jadi jalannya ini dibuat dua gitu, kemudian dibagi dua seperti itu, dan yang bisa dilintas itu hanya yang sebelah kiri, lajur sebelah kiri saja. Yang sebelah kanan ini memang disterilkan untuk perbaikan ini ya, penutup drainase tadi yang dimaksud Pak Priyo. Hati-hati kawan untuk Anda yang mobile. Traffic report didukung oleh Skyline. Anda bisa dapatkan rumah dengan harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyline Property Nusantara. Kawan, Anda bisa hubungi di 0821 45 200 700. Skyline, life start with you. Baik, karena tadi pagi di IGN Talk ya, kita sempat membahas kaitannya dengan membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang. Ini tadi ada yang sempat gabung, terima kasih banyak Pak Rido tadi menyampaikan tanggapannya. Memang suka tidak suka, kondisi sekarang ini kita seolah-olah sering diiming-imingi dunia nyata dan virtual. Ternyata kemajuan teknologi juga membawa dampak kurang bagus ya, tidak selalu baik. Itu juga sesuai dengan ILM C3I tentang FOMO. Jadi kita lupa akan esensi kita pinjol itu untuk kebutuhan atau keinginan. Ini salah satu dampak FOMO. Jadi banyak keinginan, solusi cepatnya ya pinjol. Padahal kalau dipikir lagi, ini malah boncos. Kemudian banyak juga masyarakat kurang membaca sehingga informasi sering terlewat dan akhirnya memberi dampak negatif pada diri sendiri karena kurang bijak. Itu kawan tambahan dari Pak Rido ya. Sementara tadi di IGN Talk kita juga sempat sambung bersama dengan beberapa narasumber. Salah satunya kita bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulidah, yang menyampaikan melihat data di tahun 2023 sampai 2026 ini ternyata perceraian terus meningkat. Dan memang untuk alasannya sendiri, ini juga ada akibat dari salah satu pasangan ya, mengenal pinjaman online ataupun judi online. Nah, kita melihat di tahun 2023 perceraian akibat judol itu ada di 44 perkara, sedangkan akibat pinjol itu ada di 7 perkara. Kemudian di tahun 2024 perceraian akibat judol sebanyak 46 perkara, sedangkan pinjol di 3 perkara. Dan kemudian Nurul juga menyampaikan memasuki di tahun 2025 perceraian akibat judol sebanyak 81 perkara dan pinjol 19 perkara. Kemudian memasuki di 2026 ini, yang seperti kita tahu ini kita masih di pertengahan ya, total ada cerai gugat akibat judol 54 dan pinjol sebanyak 11 perkara. Nah, seperti itu kawan, data yang dipaparkan dari Pengadilan Agama Kota Malang. Ini kita juga belum bicara bagaimana Kabupaten Malang dan juga Kota Batu ya, yang tentunya juga datanya akan berbeda. Nah, kemudian untuk Anda yang masih ingin berbagi opini, mungkin Anda mau sharing ya dari sudut pandang Anda seperti apa menyikapi perceraian akibat pinjol dan juga judol ini kawan, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami. Oke, kita akan coba cek kembali untuk Anda khususnya yang bersiap pengarah ke Kota Malang. Saat ini posisi dari wilayah Kepanjen, Anda ingin memanfaatkan jalur utama di sepanjang Pakisaji. Untuk kondisi saat ini tampak di sana masih terpantau lancar ya. Kemudian hati-hati ketika nanti Anda berencana mengarah ke sekitar Kelayatan Gang 3 tampak peningkatan arus yang arah ke Kota Malang sama yang arah keluar gang, tapi untuk selepasnya sudah kembali lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomor 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting, kawan, untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya, coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Oh, apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Di siang hari ini kita menerima informasi yang disampaikan dari Pak Ma'ruf Thohari. Ini melihat adanya kendaraan trouble di area tol. Kita akan coba putarkan di visual radio. Ini posisinya lagi di mana, Pak Ma'ruf Thohari?
1: Di area tol ya. Ada kecelakaan.
2: Iya. Ada kecelakaan. Pecah ban ya.
0: Oke, kendaraan pecah ban.
2: Di kilometer 63, City Guys melaporkan ada musibah pecah ban di lajur kanan arah Malang, kita arah Surabaya. Selamat siang City Guys untuk cuaca panas sekali.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ma'ruf Thohari. Ini kendaraan pribadi ya Pak ya, roda 4 ya kalau dilihat. Ini posisinya di lajur sebelahnya Pak Ma'ruf Thohari, kawan, dan terpantau sepertinya sudah ada bantuan juga Pak ya di sana. Terima kasih banyak, cuaca tampak cerah siang hari ini. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu Desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur-mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pinjol dan judol jadi alasan pertengkaran rumah tangga terjadi. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulidah menjelaskan, perceraian terbagi menjadi dua, cerai gugat yang berarti pengajuan dari pihak istri, dan cerai talak yang berarti pengajuan dari pihak suami. Dari perceraian yang terjadi, berawal adanya salah satu pasangan yang mengenal pinjol atau judol, akhirnya terjadi pertengkaran rumah tangga. Kata Nurul, sebelum perceraian disahkan, dalam sidang selalu diupayakan pasangan dirukunkan kembali, termasuk dengan bantuan saksi keluarga, namun 95% tidak bisa dirukunkan kembali dan berakhir cerai. Ia juga menambahkan, jika melihat kasus yang terjadi, ada kasus perceraian yang berawal dari pasangan mengenal keduanya sekaligus, jadi tidak hanya satu hal. Tahun 2023 ada 2, 2024 ada 3, dan 2025 sebanyak 13. Kawan, belasan event unggulan Jatim masuk KEN 2026. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya menyebut, terdapat 11 event unggulan dari Provinsi Jawa Timur yang telah masuk ke dalam program unggulan Karisma Event Nusantara 2026. Beberapa event yang masuk ke dalam KEN 2026 diantaranya Festival Rujak Ulek Surabaya, Festival Reog Ponorogo, Segoro Topeng Kaliwungu Lumajang, hingga Jember Fashion Carnaval. Selain itu juga ada Tong Tong Night Market di Kota Malang, Festival Jaranan Trenggalek, serta Gandrung Sewu di Banyuwangi. Kawan, Kuningan prioritaskan pengembangan ratusan hektar tebu, dukung swasembada gula nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, menyampaikan program pengembangan komoditas tebu jadi salah satu sorotan utama untuk swasembada gula nasional. Ia menyebut saat ini pihaknya telah menyiapkan 250 hektar untuk persiapan penanaman tebu dari total 267 hektar yang diusulkan. Lebih lanjut, nantinya pengembangan tebu tidak hanya memproduksi gula, namun juga menghidupkan kembali komoditas perekonomian di Kabupaten Kuningan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selamat siang kawan, siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan tetap hati-hati karena tadi terakhir khususnya yang di sekitar underpass Karanglo ya yang mengarah ke kota Malang, jadi itu jalannya dibuat jadi dua, yang sebelah kanan itu disterilkan karena memang sedang ada pengerjaan ya di sana, perbaikan dari penutup drainase. Nah kemudian yang sebelah kiri itu baru bisa dilintasi ya mengarah ke kota Malang. Kalau yang arah sebaliknya aman-aman saja ya, tidak ada pengerjaan. Kemudian untuk Anda yang kebetulan melintas di sana, mungkin yang punya update-nya saat ini seperti apa kondisinya, apakah sudah selesai atau mungkin masih lanjut, Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami. Bu Maurin, selamat siang, terima kasih banyak video dan juga voice note-nya.
1: Itu barusan saya rekam di Jalan Raden Intan.
0: Oke.
1: Masih banyak bis yang mulai bandel lagi.
0: Waduh.
1: Terima kasih, mohon diperhatikan.
0: Baik. Baik Bu Maurin, ini kita coba tampilkan ya di visual radio kondisi di lokasi yang dimaksud Bu Maurin kawan. Ada bus Akas ya di sebelah kiri yang berhenti. Kemudian depannya Bu Maurin ini juga berhenti. Jadi mau tidak mau Bu Maurin juga harus berhenti ya, karena menunggu bus yang depan ini harus jalan. Nah kemudian kawan, di sisi kirinya Bu Maurin setelah bus Akas itu, di depannya ada bus lagi. Nah ini bus apa ya sebentar, oh bus Akas juga warna putih yang ngetem kawan. Ini sudah mulai jalan lagi Bu Maurin. Kalau yang depannya Bu Maurin pas tadi yang sempat juga turut berhenti, itu bus Tentrem ya. Oke Bu Maurin, terima kasih banyak. Ini sudah lengkap ya videonya. Tadi setelah Bu Maurin sampaikan laporannya ke City Guide, kami juga langsung komunikasi dengan Kepala Terminal Arjosari Bu Mega. Kawan, hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar di sekitar Raden Intan. Kondisi siang hari ini tampak sudah mulai ramai di sana seperti yang dikirimkan videonya dari Bu Maurin. Anda yang sedang memantau juga mungkin kawasan Kota Batu ataupun yang ada di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: Kawan, siang hari ini sebelum kita lanjutkan ke WhatsApp ya dengan beberapa informasi yang sudah masuk di kami, kita juga ada satu laporan kehilangan kali ini atas nama Eko Hermawan. Alamat Dusun Kerajaan Barat, RT 4 RW 4 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan telah kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor Honda tahun 2016 berwarna hitam putih dengan nomor polisi N6414ACF. Diketahui hilang sekitar tanggal 5 Juli 2026 di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa bantu dengan cara sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide. Kemudian, karena tadi terakhir yang kami dapatkan Bu Maurin ya, kondisi di sekitar Raden Intan masih banyak ya, kan tidak hanya satu bus, ada sekitar 3 tadi yang tercapture oleh Bu Maurin, bus ngetem lagi-lagi kawan. Dan ini tadi Bu Meka juga sudah membalas akan segera ditindaklanjuti. Kemudian ada tambahan lagi kali ini dari Pak Sandi, voice note yang dikirimkan.
1: Izin menambahkan City Guide, 20 menit yang lalu saya lewat di depan terminal dan bis itu sudah ada di situ. Saya juga melihat ada satu petugas dishub di depan. Cuman ya itu kelihatannya malah guyonan sama awak bis yang ada di situ. Ya mungkin bisa lebih tegas ya petugas dishub kalau memang bukan peruntukannya bis ngetem di depan, ya mohon segera ditertibkan. Gitu aja tambahannya City Guide. Terima kasih. Cuaca panas membahagiakan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Sandi untuk voice note yang dikirimkan ya ke kami, juga sudah kami teruskan ke Bu Mega. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti berkabar. Yang jelas hati-hati ketika Anda mengarah ke area tol. Terakhir tadi kilometer 63 lajur kanan arah Malang, Pak Maruto Hari melihat adanya kendaraan yang mengalami pecah ban. Seperti apa di beberapa ruas tol lainnya? Kita geser dulu kawan siang hari ini ke informasi seputar jalan tol.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis ya. Untuk exit maupun entry-nya cukup ramai kalau di gate Singosari, sementara di gate lainnya masih aman baik exit maupun entry. Arah ke Surabaya, di Kejapanan arah Porong ada peningkatan volume, perlambatan, tapi kalau untuk arah sebaliknya jauh lebih lancar, masuk di

0: ramai menuju ke Waru, kawan. Kalau dari Bangil di Gemporembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo, ada peningkatan volume di ruas Paspro, ini yang arahnya ke Probolinggo. Tapi lepas dari itu sudah relatif normal. Di kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya, bisa langsung mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk beberapa informasi di siang hari ini, tadi terakhir kita memantau kondisi Raden Intan ya, yang lagi-lagi hampir setiap hari, dan rasanya mungkin juga setiap hari ya, masih adanya beberapa bus yang ngetem di sana. Tadi kebetulan ada Bu Maurin yang lewat di sana, kok ya di depannya tuh ada bus, itu yang sempat berhenti. Jadi bisa dibayangkan Bu Maurin ini ada di lajur kanan ya, kemudian di depannya ada bus berhenti, kemudian di sebelah kiri Bu Maurin itu ada dua bus yang juga sedang berhenti. Jadi ya mau gak mau harus ikutan berhenti gitu ya, baru nanti bus yang ada di depan sudah bisa jalan, Bu Maurin bisa lanjutkan perjalanannya. Itu kondisi siang hari ini yang terpantau. Nah, harapannya ini juga bisa jadi upaya penanganan serius ya dari rekan-rekan terkait. Kita juga selalu sampaikan ketika laporan masuk ke kami, kita juga selalu sampaikan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira, dan rasanya Bu Mega juga seringkali melakukan tindak lanjut ya, tapi nyatanya masih banyak yang melanggar di sana. Nah,

0: Untuk beberapa info dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan. Kita juga ada satu kabar lain, masih berita kehilangan kawan atas nama Eva Nurfaizah Hidayati. Alamat Jalan Kauman 4A, 644 RT3, RW3, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Yang bersangkutan melaporkan kehilangan satu lembar BPKB asli mobil penumpang merek Isuzu Touring tahun 2005 berwarna hitam dengan nomor polisi N1817AAK. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa bantu sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya, ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan belum mencapai 100%. Hingga awal Juli 2026, masih terdapat ratusan keluarga penerima manfaat KPM yang belum menerima bantuan akibat berbagai kendala administrasi dan keberadaan penerima yang berada di luar daerah. Ketua Tim PKH Pamekasan, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru, sasaran penyaluran PKH tahap 2 sebanyak 46.060 KPM. Dari jumlah tersebut, bantuan telah tersalurkan kepada 45.801 KPM, sedangkan sekitar 250 KPM masih berstatus Standing Instruction SI atau dalam proses penyelesaian oleh pihak perbankan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual-beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Kepala Kantor Staf Presiden turun tangan melakukan peninjauan lapangan dan rapat koordinasi untuk mengurai hambatan perizinan lahan proyek hulu minyak dan gas bumi strategis nasional yang terdampak lahan sawah dilindungi atau LSD di Bojonegoro. Langkah ini untuk memastikan proyek vital energi nasional tidak terhambat administrasi pertanahan yang berlarut-larut. Kepala KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah administratif semata. Menurutnya, isu lahan ini bersinggungan langsung dengan ketahanan energi, upaya peningkatan produksi migas, hingga pengurangan ketergantungan impor energi bagi negara.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih bersama dengan saya Bulan di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang masih terus berkabar ya bagaimana kondisi di area Malang siang hari ini. Kita akan melanjutkan ke beberapa catatan yang sudah masuk di WhatsApp. Jelas untuk kondisi yang ada di Raden Intan ya, kita terus komunikasi dengan Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Bu Mega bahkan ini menyampaikan kalau dari pihak PO ini bahkan sudah ditegur kawan, dan dari pihak bus ini langsung ditilang ya, karena kalau kita melihat mungkin kita flashback dulu sebentar. Jadi ini kaitannya dengan Terminal Arjosari yang waktu itu sempat sebelumnya diberikan semacam sosialisasi gitu ya, untuk sebelum dilakukan penindakan kawan penilangan, dan pada akhirnya dari pihak terminal ya dan juga dari pihak kepolisian ini bersama-sama melakukan penindakan besar-besaran, penilangan besar-besaran waktu itu hari Minggu tanggal 22 Juni ya 2025 tahun lalu. Nah, kemudian kawan didapati memang banyak sekali pelanggaran yang terjadi, dan tapi ternyata seperti yang kita tahu sekarang ini kembali lagi bus-bus masih banyak yang ngetem di sana. Nanti kita akan terus updatekan ya seperti apa, mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana update-nya kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Menambahkan informasi kehilangan, kali ini atas nama Alvan Firmansyah untuk alamatnya di Jalan Kertosentono, nomor 111 RT 7 RW 2, Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Melaporkan kehilangan satu lembar STNK asli mobil penumpang Suzuki tahun 2016 berwarna putih metalik dengan nomor polisi N1625 dan diketahui hilang bulan Juli 2026 di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru. Untuk nomor polisinya N1625IX ya. N1625IX. Jadi untuk Anda yang menemukan bisa bantu dengan cara sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide.
1: Jalan-jalan plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber yang berarti mata air, dan gondo yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Hasan Bisri. Coba kita lihat dulu ya. Tadi Pak Hasan sempat telepon, kemudian menyampaikan penutupan jalan Pandan Rejo Wagir arah ke Gunung Kawi. Oh iya, coba ya kita lihat dulu fotonya. Ini tadi Pak Hasan mengirimkan foto sambil kita tampilkan ya di Visual Radio. Jadi hari Sabtu kawan, tanggal 11 Juli 2026 dari jam 12 siang sampai selesai, di sepanjang jalan Desa Pandan Rejo ditutup total dikarenakan ada acara karnaval budaya bersih Desa Pandan Rejo. Seperti itu ya yang disampaikan Pak Hasan. Kemudian Pandan Rejo Wagir arah ke Gunung Kawi infonya. Kemudian tadi Pak Hasan juga sempat telepon menambahkan lagi kalau pohon di seputaran Gadang yang sempat dikabarkan kering ya, ini alhamdulillah sudah dipotong oleh petugas DLH dan dirapikan supaya tidak sampai mengganggu jalan. Jadi sudah clear ya Pak ya, terima kasih banyak. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih memantau di beberapa ruas jalan lainnya, tambahan dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_gate911fm. Kemudian ini tadi ada dari Pak Suko mengirimkan voice note kawan, kita coba putarkan ya.
1: Halo, selamat siang.
2: Di sepanjang jalan desa
1: Radio Sitikat 911 diinformasikan Bulu Lawang kedua arah lancar-lancar aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Suko sudah berbagi tambahan informasi di siang hari ini kawan. Selain WhatsApp ya seperti yang dimanfaatkan Pak Suko, Anda juga bisa jumpai kami di berbagai sosial media City Guide di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, komunikasi dan keterbukaan pasangan sebagai kunci sebuah hubungan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen psikologi Unmer Malang, Nawang Warsi Wulandari menjelaskan, persoalan ekonomi itu sebagai hal yang krusial. Maka dari itu, pasangan dalam berumah tangga harus bisa lebih terbuka dan menjaga komunikasi. Jangan sampai ada hal yang disembunyikan, kemudian berakhir tanpa solusi. Nawang juga menjelaskan ketika dari awal tidak ada keterbukaan, maka seiring berjalannya waktu akan terjadi tekanan, sehingga akan berpengaruh pada logika berpikir. Dan juga bisa jadi mengarahnya ke pinjaman online ilegal yang lebih mudah syarat pencairannya atau ke judi online. Kepala OJK Malang, Farid Valetihan, menambahkan, sebagai pasangan berumah tangga harus memiliki tujuan, sehingga secara keuangan bisa dipos-poskan secara baik. Begitupun secara gaya hidup harus bisa disesuaikan dengan pendapatan hingga tidak sampai ada di kondisi mendesak sampai akhirnya mengenal judol atau pinjol. Kawan, Pemprov Jatim minta masyarakat tunggu pengumuman resmi pemutihan pajak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiano Dardak meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dari Badan Pendapatan Daerah terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memberikan insentif penghapusan denda keterlambatan hingga diskon PKB. Biasanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini kerap diberikan menjelang HUT RI maupun pada peringatan Hari Raya Hari Jadi Provinsi Jatim. Namun Emil masih enggan membocorkan soal kemungkinan timeline pemutihan tersebut. PBB peringatkan konflik Amerika-Iran ancam stabilitas global. Juru bicara Sekjen PBB, Stefan Dujarric, menyampaikan PBB peringatkan serius terhadap ketegangan di kawasan Teluk akibat konflik Amerika dan Iran yang terus berlanjut. Pihak PBB khawatir jika konflik tersebut terus berlanjut berpotensi menggagalkan proses diplomasi yang sempat disepakati oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut, PBB terus berkomunikasi untuk meminta konflik segera berakhir agar situasi tidak semakin memburuk. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.

Serigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 12 lewat 6 menit, area Tlogo Mas lumayan berangin ya. Cerah juga sih, suhunya kisaran di 26 derajat Celcius. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan nanti juga boleh update pantauan di titik lainnya. Terutama tadi kita terima kabar perlambatan di sekitaran Kebonagung ya. Dari arah selatan itu mulai dari kantor pos Kebonagung sampai di pertigaannya Satsui Tubun. Arus baliknya juga sama, dari pertigaan Satsui Tubun itu untuk simpul kepadatannya lepas dari pabrik gula sudah relatif normal kawan. Hindari dulu ya, mungkin yang dari selatan maupun utara, termasuk kalau masuk ke sekitaran pusat kota Malang, mungkin di siang hari ini perempatan Raja Bali, kemudian perempatan Kelenteng yang Angkyo ke utara, termasuk di perempatan Kasin yang mengarah ke utara, masih terjadi perlambatan.

0: Serigatain One One FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Dari beberapa hari yang lalu, banyak yang menanyakan juga, kapan ya pemutihan gitu. Banyak yang menunggu momentum-momentum pemutihan nih, ada yang mau bayar pajak kendaraan begitu kawan. Ada yang bilang, ah ini biasanya bulan-bulan ini sudah mulai ada info mbak, pemutihan dan lain sebagainya. Tadi mungkin sempat mendengarkan juga di pemberitaan 911 Hot News, kawan sekilas disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini masih belum merilis ya secara resmi kapan pemutihan dilakukan. Karena banyak juga hoax-hoax yang beredar mungkin dari beberapa media sosial. Banyak ya flyer hoax beredar beberapa hari terakhir ini. Selain info soal pemutihan, diskon listrik juga ada, termasuk Pertamina. Itu juga ada beberapa hoax yang beredar terkait kalau mau isi BBM, terutama Pertalite, itu ada beberapa dokumen yang harus disertakan katanya baru bisa dapat BBM. Nah itu hoax ya, tidak benar kawan. Banyak juga flyer-flyer serupa lainnya yang banyak dikirimkan ke Citigar FM dan kita sudah konfirmasi entah itu ke pihak PLN, ke Pertamina juga, termasuk ke pihak Samsat kaitannya dengan pembayaran pemutihan dan lain-lain begitu, Bapenda begitu ya, itu juga dikabarkan tidak benar adanya. Nah ini ada statement yang dibagikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, katanya tunggu dulu aja karena untuk saat ini memang belum ada info ofisial untuk pembayaran atau pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kalau sekarang sih memang masih di ini ya, masih banyak yang menanyakan ya, karena momen yang paling ditunggu katanya oleh masyarakat Jatim ketika menjelang perayaan hari besar. Ini kan masih di Juli nih, nanti kan mendekati Agustus itu pasti sudah mulai banyak tuh yang nanyain lagi. Karena biasanya kurang lebih di akhir Juli sampai awal Agustus itu masif sekali sosialisasi kaitannya dengan pemutihan pajak kendaraan. Jadi pemerintah masih meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resminya saja. Jangan percaya ketika ada pengumuman-pengumuman lain ya di luar akun ofisialnya dari Pemprov Jatim, termasuk yang punya wewenang ya mengumumkan hal itu adalah Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda kawan. Jadi nanti infonya melalui Bapenda. Kalau untuk ininya ya, keringanannya ya untuk wajib pajak kendaraan bermotor, biasanya bentuk insentifnya macam-macam. Ada dari penghapusan denda keterlambatan, lalu juga diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB, sampai adanya keringanan biaya mutasi kendaraan. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk momentumnya sendiri, ada dua ya biasanya kalau di Jatim itu setahun dua kali. Yang pertama di momentum HUT RI. Nah itu biasanya ada tuh. Lalu yang kedua itu di momentum HUT Jatim. Jadi di dua momen ulang tahun ya, perayaan hari ulang tahun RI, ada juga yang di momen ulang tahunnya Jatim. Jadi ada dua kali biasanya begitu kawan untuk ini ya, untuk pemutihan pajak kendaraan. Ada data lain juga yang dipaparkan oleh Emil Dardak kaitannya dengan wajib pajak. Kalau di Jatim totalnya ada 14 juta lebih wajib pajak kendaraan bermotor, dan 12 juta diantaranya ini masuk ke golongan yang patuh pajak. Kalau untuk alokasi, ini kan juga banyak ya masyarakat yang menanyakan alokasinya kemana saja. Nah ini ada rinciannya juga kawan. Untuk alokasinya itu di pendidikan, untuk sektor pendidikan dalam bentuk beasiswa, baik untuk SMA maupun juga SMK negeri, bahkan untuk swasta juga ada ya. Jadi ada sekitar 80 ribu beasiswa untuk SMA, SMK swasta. Dan jadi mereka bisa sekolah tanpa ini, tanpa SPP untuk sekolah negeri. Itu juga menjadi salah satu alokasi pajak. Kemudian ada beberapa catatan lagi yang di-highlight di sini, rata-rata pendidikan ya dari Pak Emil yang dijabarkan fasilitas pendidikan, kemudian untuk guru dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sementara untuk catatan. Jadi mohon ditunggu kawan-kawan, karena dari kemarin banyak nanya juga soal pemutihan-pemutihan. Monggo ya, nanti kalau misalnya ada beberapa update tambahan kita akan sampaikan. Untuk beberapa catatan yang lain, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in kami kawan di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan-kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari untuk melanjutkan mengarah ke ruas Pandaan. Kondisi di pagi hari ini, di siang hari ini ya, lebih tepatnya masih terpantau lancar, sama ya, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Kemudian mengarah ke sekitar Sidoarjo, juga masih nihil antrian, bahkan di sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat siang hari ini, kawan-kawan City Guide yang sedang memantau di beberapa ruas tol, atau Anda mungkin sedang beristirahat ya di beberapa rest area, Anda masih bisa sampaikan informasi update seperti apa siang ini di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Rek, kata Nandi, ke kampus, ada kuliah.
6: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rere.
7: Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
8: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
7: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
9: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup,

0: Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetan 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masih di City Report. Untuk City Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Tadi ada beberapa laporan kawan yang di-share ya, yang masuk di City3 FM. Informasi terakhir tadi ada Pak Suko. Pak Suko tadi kirim voice note ya di jam 11:57.
1: Jadi hari Sabtu kawan tanggal 11 Juli 2020.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak.
2: Radio City3 911.
0: Ya.
2: Diinformasikan Bulu Lawang kedua arah. Lancar-lancar aja.
0: Oke. Okay. Bulu Lawang kawan dua arah lancar-lancar saja katanya. Cerah Pak di sana Pak. Di area Bulu Lawang apakah juga relatif berangin seperti beberapa titik area Malang tuh ya, yang hari ini Kota Malang maksudnya yang dikabarkan lumayan berangin. Lalu update lainnya ada Pak Yudi. Ini Pak Yudi di jam 11 tadi juga belum sempat terakomodir. Kalau yang petugas omong-omong dengan sopir bus yang ngetem itu koncone katanya. Biasanya ngobrol orang-orang lapangan memang begitu Mbak. Oh ini yang tadi menanggapi soal bus yang ngetem di luar terminal kawan. Jadi sebenarnya tadi pagi juga ada ya laporan serupa. Ada kawan pendengar yang akses di sana ketika exit dari terminal Arjosari menemukan ada petugas yang standby di pintu keluar. Mereka berdiri gitu ya mungkin ngatur juga. Tapi sayangnya di luar itu juga ada bus yang ngetem. 3 bahkan tadi juga yang kita terima laporannya kawan, lebih bahkan ya. Itu dibiarkan saja. Biasanya kalau ada pelanggaran bus yang ngetem di luar terminal ini, selain petugasnya juga ikut untuk menegur yang ada di lapangan, yang ada di lokasi, menegur supirnya, kadang juga melalui pengeras suara. Nah beberapa kali, saya juga beberapa kali akses ya di terminal Arjosari, itu ada yang selalu mengingatkan. Jadi pengeras suaranya selalu bunyi lah di sana. Kalimatnya yang full, ayo jalan gitu. Pokoknya diingatkan lah seperti itu. Tapi kayaknya kurang efektif ya kalau hanya dari pengeras suara saja. Tidak ada yang menghiraukan. Tapi memang kalau kehadiran petugas di lapangan secara real yang langsung bertindak itu juga yang harusnya diperlukan. Nah hanya saja tadi petugas yang ada di lokasi pun bukannya mengingatkan, bukannya menegur, bukannya memberikan himbauan, justru malah ikut ngobrol juga, malah santai-santai juga di depan. Nah ini gimana nih? Kemarin kan sudah ada peraturannya ya. Yang kita sayangkan mungkin, mohon maaf ya kalau mungkin kawan-kawan agak bosan begitu. Karena kita juga bolak-balik mengalami ini dan laporan serupa juga sering disampaikan ulang. Kita juga terus aktif melaporkan, bahkan dari Bu Mega sendiri tidak bosan-bosan selalu memberikan ini kawan, penindakan. Penindakan ini berupa surat pernyataan, teguran, dan ada pernyataan bermaterai. Kalau sering mengulangi, itu bisa ada pencabutan izin operasional untuk PO-nya, termasuk untuk drivernya. Tapi tidak ada parameter, berapa kali sih sampai benar-benar dicabut izinnya itu? Itu kita juga sempat tanyakan, berapa kali kira-kira Bu Mega sampai benar-benar dicabut izin operasionalnya? Bu Mega bilang, belum ada. Belum ada parameter khusus. Yang pasti kalau sering, nah sering ini kan relatif ya. Mungkin bagi sebagian orang 3 kali melanggar itu sudah sering. Tapi ada juga mungkin yang sampai 10 kali melanggar belum tentu sering gitu. Nah itu yang agak sedikit kontradiktif juga dari beberapa obrolan kita kemarin dengan Kepala Terminal Arjosari. Tapi yang jelas dari beberapa laporan yang dikirimkan itu selalu direspon dengan baik dan langsung dilakukan penindakan. Hanya saja kayaknya meskipun ditindak, meskipun ada teguran, kurang efektif.

karena toh tiap hari juga terjadi pelanggaran serupa. Gitu kawan. Sementara untuk beberapa catatan, terima kasih tadi Pak Yudi dan beberapa catatan yang dikabarkan. Jadi kawan-kawan boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya, bisa langsung mention kami juga ya di @cityguide911fm.

0: Wisdom.
1: Bagi saya materi itu sebenarnya terkait dengan hati ya. Jadi ada orang yang punya 10 juta tapi tidak bahagia, itu juga tidak bisa diungkapkan. Tapi kita punya 1 juta saja kalau bahagia, itulah maknanya menurut saya. Terus terang saya di agama tidak terlalu kuat, tetapi saya mencoba mempelajari dari sedikit. Pada saat saya pulang haji 2020 itu, saya sedikit mewakafkan tempat untuk ibadah itu, musola gitulah. Kemudian pada tahun berikutnya ternyata banyak yang menginginkan menjadi masjid. Nah setelah itu saya berpikir ada kebahagiaan di situ, bahwa kita bisa beribadah, anak-anak saya bisa beribadah di sana, bisa mendekatkan kepada Tuhan. Itu adalah salah satu yang saya rasakan. Akhirnya sekarang ini kami sudah mewakafkan seluruh tanah yang saya miliki, dan saya membeli tanah yang lebih kecil di sebelahnya untuk kami bangun rumah di situ yang lebih kecil. Tapi rumah induk kami, kami wakafkan untuk masjid. Sekarang bisa dibangun masjid, semua sudah terlibat di situ, dan kami merasa ada kepuasan di situ. Kami senang, materi kami barangkali berkurang, tapi ada kepuasan yang luar biasa. Menurut saya apa yang saya berikan, yang saya belanjakan di jalan Allah, itulah sebenarnya harta kita kelak. Sehingga saya merasa semua ini adalah titipan. Mobil saya juga titipan, sepeda motor saya juga titipan, rumah saya juga titipan. Suatu saat saya tinggal. Tetapi yang harus lebih kita kedepankan adalah bagaimana kita memberikan kontribusi, ada manfaat untuk orang lain. Itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya Dr. Sudidul Haji MSI, Rektor Universitas WGRI Kanjuran Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
3: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
3: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
7: Waduh iya, sik Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki.
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
7: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau geser dulu ke beberapa informasi yang masuk di WhatsApp ya. Tadi ada laporan dari Kanit Turjawali, Polres Batu, Ibda Gema. Izin menyampaikan info, hindari Jalan Insinyur Soekarno di hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9 pagi sampai 11 siang karena ada giat karnaval bersih desa Mojorejo. Gitu kawan, nanti kita coba tanya untuk rute dan jalur alternatif juga ya ke Pak Gema. Barangkali nanti ada beberapa rekomendasi juga, nanti kita akan sampaikan kembali. Jadi hari Sabtu bersih desanya di Mojorejo Batu, lalu nanti di hari Minggu itu ada di Tunggul Wulung dan juga di Kebonagung. Update lainnya Pak Yudi, ini Pak Yudi curhat nih ya soal renovasi rumah tapi terhalang karena instalasi. Coba saya scroll dulu. Tadi di jam 12:14 menit, update-nya disampaikan kawan masalah PLN. Saya ini mau pindah meteran karena rumahnya mau direnovasi. Nah, pelayanan PLN ini cukup lama, padahal sudah ada petugas survei, nggak ada kabar selanjutnya. Di rumah direnovasi jadi agak mangkrak, katanya begitu. Oke, lalu ini ada beberapa kiriman foto. Jadi posisi meterannya ini mau dipindah, jaraknya hanya 15 cm lah mindahnya di daerah Ororo Dowo, begitu. Cuma ya itu tadi, terhalang karena masih belum ada penanganan dari PLN. Ini saya tampilkan kawan, jadi di bagian yang sudah dibongkar ini ada sisi-sisi yang dipertahankan untuk mempertahankan meterannya ini ya. Nah ini dia. Oke, itu tambahan info dari Pak Yudi. Sudah sempat komunikasi dengan PLN tapi masih belum ada tanggapan juga. Tadi kita minta Sherlock, kemudian juga sudah kita geser laporannya ke asisten manajer jaringan PLN distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra. Pak Fandi langsung minta kontaknya ya, kontaknya dari Pak Yudi, sudah kita konfirmasi ke Pak Yudi juga dan sudah kita kirimkan. Jadi harapannya nanti Pak Yudi komunikasi dengan pihak PLN, semoga juga segera tertangani. Nanti kita boleh minta update juga Pak Yudi ya. Lalu update lainnya kawan, ada Pak Ahmad Azir, katanya radionya sinyalnya kurang jelas di area Kepanjen. Apakah juga di titik yang lain merasakan hal serupa kawan, atau justru ada yang jelas di titik yang lain? Nanti boleh berkabar juga ya. Nanti kita report, kita cek lagi nih ke bagian teknisi. Sementara update lainnya, saya langsung geser lagi. Ada Pak Handi, ini Pak Handi mengomentari soal terminal Arjosari ya. Tadi saya sempat menyampaikan masih banyak yang ngetem di luar. Bahkan kalau kata Pak Handi, bahasa kakak ini terlalu halus katanya. Bukan setiap hari pelanggarannya, tapi setiap jam katanya, seperti itu. Iya ya, hampir tiap jam. Kalau pagi kita terima laporan, sudah bolak-balik meneruskan ke pihak terkait, lalu nanti siang ada lagi, nanti sore ada lagi, bahkan di malam hari juga masih ada lagi yang ngetem di luar terminal. Baiklah, terima kasih banyak Pak Handi. Ini ada kiriman foto lagi ya? Oh, video ini dari Pak Handi di jam 12:39 menit.
1: Sudah ada petugas survei.
0: Iya, ini di terminal lagi nih kayaknya ya. Di Raden Intan. Nemen gitu. Berapa tuh, Pak? Berapa bis, Pak? Ada satu ya. Saya geser lagi. Ada video tambahan? Oke, saya mau play ini yang dari arah SPBU.
2: Cukir dengan jalan ini lapor.
0: Oke, ini dia. Semoga ini nopolnya jelas nih Pak ya.
2: Bis menggoda plate hitam gak jelas.
0: Begitu jelas kelihatan ya.
2: Menggala.
0: Menggala, bukan menggoda Pak. Bis Bagong di depannya.
2: N7318UI.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Handi tambahan infonya. Buka juga segera ditindaklanjuti, nanti kita langsung geser lagi ya ke Bu Mega Perwira untuk update-nya. Ada tambahan foto lagi ternyata dari Pak Handi. Di depannya ini Pak ya, agak jauh juga tuh ngetemnya. Itu berhentikah atau dia mepet kiri aja Pak yang bus warna merah ini? Kayaknya dia pelan-pelan mungkin ya, pelan-pelan di kiri. Biasanya memang pelan-pelan ini juga, menunggu penumpang juga. Oh iya betul, jalan pelan katanya Pak Yudi. Pak Handi, sorry. Terima kasih banyak beberapa catatan yang sudah dibagikan. Pak Ogon juga barusan kirim flyer terkait proyek pengerjaan jembatan Sono Kembang. Ini kan sebentar lagi selesai kawan. Nah, karena di sisinya jembatan Sono Kembang itu ada jembatan Baile, jadi ditutup sementara saat ini karena mau dibongkar. Setelah Bailenya dibongkar, baru nanti yang jembatan yang sudah dibangun ini, zona kembang itu bisa dilintasi kembali. Ditutupnya dari tanggal 9 hari ini ya, sampai 16 Juli 2026. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa titik lain dengan mention di City Guide 911 FM. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Jalan-Jalan Plus.

Jalan, saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto

0: juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
1: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan kaitannya dengan laporan bus yang ngetem di luar terminal Arjosari. Itu hari ini ada beberapa laporan ya, 3-4 laporan tadi diteruskan ke Bu Mega. Setiap laporan kami juga langsung direspon, termasuk yang barusan ini Pak Handi ya, siap kata Bu Mega seperti itu kawan, sudah direact juga, sudah diterima laporannya, semoga juga segera ditindaklanjuti. Tadi kita minta kalau bisa sih ada dokumentasi hasil dari tindak lanjutnya ya, itu ini masih menunggu, tadi kita juga sudah request lah ke Bu Mega. Update lainnya, tadi ada Pak Anton. Pak Anton di mana nih Pak Anton? Tunggul Wulung ke barat, cuacanya panas katanya. Sama nih Pak ya, Tlogomas karena berdekatan juga. Arah ke barat relatif panas. Ada kiriman dokumentasinya kawan. Tapi juga tidak ada keterangan melalui audio ya. Hanya videonya saja. Terima kasih banyak Pak Anton untuk update-nya. Kemudian tadi ada tambahan juga ya. Dari Kanitur Jawali, Polres Batu, Ibda Gema, ternyata sampai di jam 11 malam kawan, sorry. Tadi saya kurang fokus ya. Jadi untuk giat karnaval Desa Mojorejo itu di Insinyur Soekarno di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 9 pagi sampai 11 malam. Ada giat karnaval di sana, bersih desa, sehingga harus Anda antisipasi, hindari dulu kawan sementara waktu di tanggal 11 nanti. Bisa manfaatkan alternatif, barangkali bisa di ini juga ya, lewat Ororo Ombo, itu juga cukup direkomendasikan, atau mungkin agak jauh sih, kalau yang dari selatan mungkin bisa muternya arah ke Kalisongo ya. Nanti exitnya di Jalibar itu juga bisa, Jalibar Kota Batu maksudnya. Kalau yang dari arah utara mungkin lewatnya di Karanglo, Karangploso. Semoga nggak ngantri juga, karena kalau Sabtu Minggu tuh harus kedatangan juga luar biasa. Biasanya kalau jam 9 pagi dari rekan-rekan tol Pandaan itu sudah update peningkatan volume dari Kejapanan. Jika sudah mulai ada antrian yang luar biasa, kadang dari rekan-rekan Polres Batu maupun Polres Malang itu sudah mulai siap-siap ya, udah mulai ancang-ancang nih karena kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke wilayah Kota Batu signifikan gitu peningkatannya. Terima kasih Pak Gema update-nya. Mohon maaf tadi keliru ya menyampaikan untuk waktu pelaksanaannya sendiri. Lalu Pak Handi kembali bergabung nih, ada kirim video juga.
1: Ini putar balik.
0: Putar balik di mana nih?
1: Bisa, dari tadi masih ada tuh.
0: Oh ini yang tadi ya, masih belum jalan.
1: Tambah lagi. Bisnis tuh. Macet nih, nggak tolongan.
0: Ah ini kayaknya dia nggak ngetem deh yang restu. Dia hanya melambat.
1: Antri.
0: Iya, kayaknya kalau yang restu itu dia udah mau jalan deh, karena dia di lajur kanan ya, bukan ngetem di lajur kiri. Saya coba cek lagi, mungkin Pak Handi setelah putar balik boleh berbagi info juga ya. Parah katanya, beda 6 menit saja, itu malah lebih banyak bus yang ngetem di sana. Mohon ditunggu kawan-kawan, karena ini masih dalam proses, ini kawan ya, masih dalam proses penanganan kata Bu Mega seperti itu. Tapi ternyata yang siang hari ini masih belum ada penanganan, karena sebelumnya Pak Handi itu lewat di sana hanya 3 ya Pak ya tadi ya. Tiba-tiba sekarang sudah 6 saja. Gitu, sementara untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan yang mau kembali update pantauan di beberapa titik lainnya boleh berbagi info. Pak Ogon, oh ini yang karnaval budaya di Tunggul Wulung minggu besok Pak ya. Ada kiriman ininya juga, flyer juga di kami. Jadi yang dihindari sepanjang jalan saksofon, akordeon, dan juga di Sasando. Terima kasih banyak Pak Ogon untuk tambahan informasinya juga. Saya belum pantau traffic kawan ya. Tadi di awal saja saya mengamati pantauan di beberapa titik area Kota Malang. Ternyata ini sekarang sudah mulai ngantri lagi, perempatan Kaliurang. Ada juga di Simpang Rampal, lalu juga di perempatan Klenteng Engangkyong sampai ke ini kawan, ke stasiun Kota Baru. Termasuk di Kasin, lumayan panjang nih. Dari Julius Usman sampai nanti ke perempatan Kasin ya, yang agak merambat. Tadi katanya di sekitaran sana ada rempes-rempes pohon. Sudah selesai atau belum ya? Nanti boleh berbagi info juga. Lalu Simpang Kelut ada perlambatan yang dari arah Kawi. Kemudian titik lainnya mungkin antisipasi saja di sekitaran ini kawan. Di Noyo, Gajayana. Lumayan tuh antriannya dari Simpang Sardo sampai ke TL Gajayana ya. Kalau yang dari arah di Noyo sendiri, dari Mall di Noyo sampai ke Traffic Light.

Kawan Anda yang sekarang ini sedang mobile dan berencana mengakses kembali di ruas tol, pantauan dari kami tidak ada kepadatan di siang hari ini. Cenderung lancar saja, bahkan untuk Anda yang sekarang ini posisi dari Pandaan, kemudian mau melanjutkan mengarah ke sekitar Gempol, kondisi di area Gempol juga masih terpantau lancar, kawan. Dan untuk Anda yang mau lanjut lagi kali ini mengarah ke sekitar Pasuruan, Pasuruan juga masih ramai lancar saja. Dan untuk Anda yang dari Gempol kali ini mengarah lanjut ke Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga masih terpantau lancar. Untuk update lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan juga melalui WhatsApp City Guide atau bisa juga dengan cara mention, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, OJK bersama Komdigi mengupayakan penutupan link pinjol ilegal. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala OJK Kota Malang, Farid Falatehan menjelaskan, pinjaman online terbagi menjadi dua, ilegal dan legal. Di tengah pertumbuhan pinjol ilegal, terjadi peningkatan juga untuk pinjol legal, peer-to-peer lending. Dalam bulan Mei 2026, pertumbuhan mencapai 25%. Farid juga menjelaskan, total pinjol legal di OJK sebanyak 94, sedangkan untuk yang ilegal ada ribuan. Sejauh ini pihaknya bersama Komdigi sudah mengupayakan untuk penghapusan link pinjol ilegal setiap tahunnya. Selain itu, yang jadi tantangan saat ini karena servernya ada di luar negeri, selalu muncul kembali dengan nama yang baru. Kawan, belasan daerah Jawa Timur siaga kekeringan. Berdasarkan data BPBD Jatim, ada 11 kabupaten yang menetapkan status darurat kekeringan, meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gersik, Malang, dan Jember. Ketua Tim Pusat Data dan Informasi BPBD Jatim, Muhammad Amrul, menyebut penetapan status siaga darurat kekeringan tersebut berlaku hingga September 2026. Sementara Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, menyebut kewaspadaan terhadap potensi kekeringan di Jawa Timur juga terus ditingkatkan setelah adanya prediksi dari BMKG yang menyebut puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Kawan, polisi sita ratusan miliar uang dan puluhan kilogram emas di Sentul. Kakortas Tiptikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan barang bukti berupa uang tunai senilai 476 miliar serta emas batangan murni seberat 74 kg. Ia menyebut barang bukti tersebut ditemukan di dalam rangkas sebuah rumah di Parahyangan, Sentul, Bogor. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap siapa pemilik rumah tersebut dan dirinya masih melakukan pendalaman. Lebih lanjut, selain uang tunai dan emas batangan, ditemukan juga box barang berharga seperti tas merek Hermes dan Louis Vuitton di lokasi kejadian. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain 101 FM, guidance for your life. Kawan, siang hari ini saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Tadi saya sempat chat kembali ke Polres Batu ya, kaitannya dengan rute Giat Karnaval. Tadi langsung dibalas oleh Ibda Gema, kawan. Coba saya cek kembali. Untuk rute Karnaval Mojorejo hari Sabtu nanti, startnya di daerah Dusun Kajang Mojorejo, dekatnya krematorium, lalu ke arah utara menuju ke Simpang Tiga Bukanyar, lalu masuk ke Jalan Soekarno, Insinyur Soekarno. Nanti sampai di Insinyur Soekarno, itu lewat di Alfamart Mojorejo, belok ke kanan, masuk jalur kampung. Finishnya di area toko oleh-oleh Buah Tangan, seperti itu. Terima kasih banyak Ibda Gema untuk tambahan informasinya juga ya. Untuk beberapa catatan yang lain, coba saya geser dulu, tadi itu laporannya Pak Yudi terkait permohonan untuk geser KWH meter. Sudah ada tanggapan ternyata kawan dari rekan-rekan PLN, sudah di WhatsApp. Alhamdulillah Pak ya, sudah terbantu. Semoga juga nanti ketika ada tindak lanjut, kita dikabari juga Pak bagaimana update-nya. Barangkali kalau belum ada tindak lanjut, nanti kita bantu untuk follow up ke rekan-rekan PLN. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa catatan. Saya mau kembali mengulas terkait topik bahasan Ijen Talk. Nanti saya mau play beberapa ini ya. Saya mau play beberapa statement yang disampaikan oleh narasumber. Jadi tadi kalau di program Ijen Talk kita berbicara soal korelasi antara angka perceraian yang tinggi dengan judi online atau dengan pinjol. Karena pinjaman online ini kan semakin marak ya. Ada yang legal, ada yang ilegal, dan paling banyak sih yang ilegal juga. Kemudian data di pengadilan agama untuk peningkatan kasus perceraian itu juga tinggi sekali. Dan nomor satu penyebabnya adalah judol maupun pinjol. Judi online ataupun pinjaman online itu masih mendominasi penyebab perceraian di Kota Malang. Saya sekilas baca juga dari data pengadilan agamanya Kabupaten Malang. Kalau Kota Malang tuh dia include sama Kota Batu. Kalau yang Kabupaten Malang sendiri, jadi di Kabupaten Malang tuh sebenarnya sama ya, sama-sama imbas dari ini kawan. Kalau yang di Kabupaten Malang sama-sama imbas dari permasalahan ekonomi, terutama untuk pasangan yang terlilit pinjol atau yang edik sama judol begitu. Nah itu yang terjadi, bahkan peningkatannya dari tahun 2023 sampai di tahun 2026 itu signifikan. Di 2023 perceraian akibat judol itu sebanyak 44 perkara. Kalau pinjolnya 7, nah di 2026 yang karena judol itu cerainya ada 54, pinjolnya 11. Jadi peningkatannya cukup signifikan, di Kota Batu pun juga sama, sama-sama ada kenaikan. Dan ini rata-rata yang cerai gugat ya, bukan cerai talak. Jadi pengajuannya dilakukan oleh pihak istri atau dari pihak perempuannya. Seperti itu untuk datanya sendiri. Nah untuk tipsnya bagaimana menghindari, apa yang bisa kita lakukan untuk membedakan ini kira-kira pinjol legal atau ilegal, dan apa yang harus dilakukan juga. Nanti kita akan play juga ya, insight dari Kepala OJK Malang, ada Pak Farid Falatehan di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali berbagi info, bisa langsung kabarkan dengan mention kami di ACT 98 11 FM.

0: Diamonds for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap.
6: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih.
7: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan, seperti yang saya spill ya di segmen sebelumnya, saya di segmen kali ini mau play penjelasan dari Kepala OJK Malang, Pak Farid Falatehan, terkait dengan perbedaan ya, ciri khusus begitu antara pinjol yang ilegal dan juga legal.
1: Kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK, atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini, 08-157-157-157-157-nya 3 kali.
0: Okay.
1: Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses itu hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya itu camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal itu bisa mengakses semua. Makanya begitu nanti nasabah itu pinjam katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya, Bu ya, Mbak. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya itu ada foto langsung, jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK, nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman gak di tempat lain, sudah pinjaman gak di fintech yang lain, itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada, mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan gak ada datanya. Nah, dan jadi akan dia akan dari ilegal ke ilegal lagi, ke ilegal lagi, seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu.
0: Iya, itu kawan, beberapa catatan ya dari Kepala OJK terkait yang harus diantisipasi, yang harus diperhatikan ketika ada penawaran-penawaran pinjaman online. Pastikan juga untuk bunganya itu jelas, bahkan tadi bisa cek dulu di websitenya OJK maupun juga bisa langsung WhatsApp ke OJK apakah ini masuk dengan pinjol yang legal maupun juga ilegal. Sudah ada beberapa upaya yang dilakukan dari OJK, termasuk untuk pemblokiran itu kerjasamanya dengan Komdiki. Hanya saja ketika sudah diblokir ribuan akun, muncul lagi ribuan akun. Bahkan bisa berkali-kali lipat karena sejauh ini sih update-nya servernya itu di luar negeri. Sehingga kita ketika sudah bolak-balik melakukan pemblokiran, maka akan muncul lagi, dan seterusnya seperti itu. Itu yang masih menjadi kendala kaitannya dengan pinjol maupun juga judi online.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti

0: di udara. Laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
1: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
2: Untuk saat ini, simpang savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Cadence for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, saat ini di area Tlogomas agak relatif mendung, berawan ya lebih tepatnya ya. Lumayan berangin juga sih. Sama enggak dengan beberapa titik yang lain atau justru di sejumlah titik lain masih cenderung terik atau seperti apa? Nanti boleh berbagi info juga. Ini sebelum saya geser ke beberapa update yang lain, saya punya rekomendasi untuk Anda yang mau kredit rumah lewat BCA. Nah, kalau iya bisa langsung ke Skyland saja. Ini satu-satunya developer rumah subsidi dan juga komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersil dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa pilih, mau yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta, dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati juga kawan, diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagramnya di @skylandnusantara atau bisa juga hubungi 0821-4520-0700. Skyland, life starts with you. Kita geser kembali ya, tadi saya dapat info tambahan dari Kanitur Jawali, Polres Batu, Ibda Gema terkait peta Karnaval Mojorejo. Ini saya mau tampilkan dulu kawan di Visor Radio kami. Ya, ini dia ya untuk rute. Nah, ini dia. Sebentar. Ah, ini dia. Saya tampilkan di Visor Radionya. Agak saya zoom ya. Ini startnya kawan di Jalan Batimura, lalu berbelok ke Jalan Diponegoro, kemudian masuk di Insinyur Soekarno. Dia nyebrang ya. Nyebrang arah ke Mojomulyo. Oke, baik. Dan nanti masuk ke area perkampungan, begitu. Untuk detailnya tadi ada WhatsApp yang dikirimkan juga oleh Pak Gema. Jadi startnya dari Dusun Kajang Mojorejo, dekatnya krematorium. Lalu ke arah utara, menuju ke Simpang Tiga Puk Anyar, masuk ke Insinyur Soekarno. Lalu dari Insinyur Soekarno, itu ke Alfamart Mojorejo ya, belok kanan. Jadi dia nyebrang kawan, nyebrang ini masuk ke jalan kampung. Nah, finishnya di area toko oleh-oleh Buah Tangan. Tahun lalu kurang lebih sama seperti ini juga. Jadi dari krematorium keluar jalur jalan besar, nanti masuk lagi ke jalur perkampungan di seberang jalan. Jadi dia nyebrang gitu ya untuk kiat karnavalnya. Ini dilakukan di hari Sabtu 11 Juli 2026 dari jam 9 pagi sampai di jam 11 malam. Ini saya mau bergeser dulu kawan ke insight yang lain, kalau tadi dari kepala OJK, lalu ini ke psikolog ya. Ini beberapa catatan agar pasangan bisa saling terbuka dan juga melakukan perencanaan yang matang ya, kalau bicara soal keuangan. Memang sensitif tapi tetap harus dibicarakan.
1: Sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Mm-hmm. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal termasuk dengan masalah-masalah keuangan ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan, diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim ya.
0: Ya, itu tadi kawan ya, salah satunya menjadi satu tim kalau kata Bu Nawang. Ini Bu Nawang sebagai psikolog dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Jadi Bu Nawang itu bilang kalau sudah berumah tangga, pastikan jadi satu tim. Kalau ngomongin soal uang, bukan uangmu uangku tapi uang kita. Pengeluarannya bukan pengeluaranmu, bukan pengeluaranku tapi pengeluaran kita. Dan banyak ya perbincangan lainnya kaitannya dengan keuangan yang memang harus benar-benar saling terbuka satu sama lain. Jangan sampai di satu pihak merasa ada tekanan besar untuk keuangan, sementara satu lainnya tidak tahu, lalu akhirnya mengambil jalan pintas, salah satunya tadi dengan pinjol atau dengan judol. Itu yang nanti bisa mengakibatkan petaka besar ya ke depannya. Muaranya pada perceraian ujung-ujungnya. Itu yang disampaikan oleh Bu Nawang. Jadi yang pertama tadi, Insight dari Kepala OJK Malang, Farid Walatehan, mengingatkan bahwa harus tetap selektif, kalaupun memang terpaksa harus pinjol, pastikan pinjolnya legal, pastikan bunganya juga terukur, dan juga hanya bisa mengakses beberapa media saja ya, yaitu mikrofon, kamera, pokoknya tadi camilan begitu ya, dan location, itu saja yang bisa diakses. Kalau yang ilegal tuh semuanya, bahkan nomor, kontak, dan lain-lain itu semuanya bisa diakses. Jadi ketika sudah sekali pinjam di pinjol ilegal, maka nanti data-data itu langsung bocor semua, bahkan yang dihubungi tidak hanya yang minjem saja, tapi nomor-nomor yang ada di kontak tersebut ikut dihubungi juga. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa catatan. Untuk beberapa update lainnya, nanti kawan-kawan boleh kembali bergabung ya. Pantau di titik lain, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
2: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Jumi tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
1: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru armada kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
3: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku. Itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan.
4: Kayak Tayo
3: lain,
4: tadi?
3: Belum Pak.
4: Belum ya?
3: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak, kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
1: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
5: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
4: nggak aman.
5: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
1: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih relatif berawan, kawan di area Tlogomas Kota Malang, Pak Ismet justru menyampaikan kabar yang berbeda di area Kepuh katanya. Kepuh Sukun nih Pak ya. Landai panas katanya cuacanya. Saya mau coba update CCTV dulu ya. Tadi kan masih ada antrian tuh. Tapi coba saya cek dulu. Di sekitaran Kebonagung kawan. Tadi sih lumayan panjang ya antriannya. Ini sudah terurai sih. Sudah bergeser ke sekitaran Sukun justru di area Unikama. Itu ada perlambatan ke utara. Sampai nanti Mergan tuh normal. Mergan kemudian bergeser ke perempatan Kasin. Ini yang mulai ngantri lagi nih di perempatan Kasin nih. Bas dari volume saja. Lalu antisipasi juga ketika nanti bergeser kawan di sekitaran Ijen Kawi, lumayan panjang antrian di sekitaran Jalan Ijen. Dan di perempatan Raja Bali, arah ke Semeru, itu juga sama, ada perlambatan di sana. Biasanya kalau yang di perempatan Raja Bali ini, yang berbelok ke Semeru, itu imbas dari penyempitan lajur. Karena kadang yang dari arah selatan maupun yang dari arah utara ketika berbelok ke Jalan Semeru itu di persimpangan nanti sebelumnya Tugu Adipura itu banyak yang pindah lajur ya. Nah pindah lajurnya ini kadang bergantian soalnya ada yang dari utara mau ke arah selatan, ada yang dari arah sebaliknya juga, jadi agak sulit gitu ya ketika harus manuver. Itu yang kadang bikin ada perlambatan, belum lagi ditambah parkir kawan, kadang parkir juga lumayan mendominasi ya di sana karena berdekatan dengan toko oleh-oleh juga. Berapa hari ini laporan di sekitar toko oleh-oleh juga lumayan banyak ya yang report katanya ada perlambatan karena dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Jadi bukan hanya bus begitu yang mendominasi di sekitaran pusat oleh-oleh, di sekitaran Sanan, tapi juga banyak kendaraan-kendaraan pribadi. Kayaknya di Sabtu Minggu nanti luar biasa juga tuh peningkatannya mengingat sudah hari terakhir ya, minggu terakhir untuk momen liburan semester, nanti dilanjutkan sudah back to reality lagi di tanggal 13 Juli 2026. Di kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update kawan pantauan di titik lainnya. Bisa langsung mention di @3911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang siang hari ini berencana mobile, ada yang bersiap mengarah ke ruas tol. Kita mulai dari sekitar Gate Pakis, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan juga sama. Gempol tampak sudah mulai ramai di sana, tapi terkondisikan Sidoarjo sampai di sekitar Waru sejauh ini juga masih terpantau lancar. Anda yang ingin berbagi juga informasi seputar tol lainnya, tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp City Guide atau dengan cara mention di berbagai sosial media kami @cityguide911fm.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara Kota Batu di bagian timur dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, sebelum manfaatkan pinjol, perlu pastikan legal atau ilegal. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala OJK Malang Farid Falatehan menjelaskan, memang persyaratan pinjaman online atau pinjol ilegal itu sangat mudah. Namun jika ada masalah gagal bayar, maka penagihannya bisa lebih kasar dan akan berimbas ke orang-orang terdekat. Begitu juga dengan suku bunga yang ditetapkan bisa semaunya. Ia juga menjelaskan, sebelum mengambil pinjol, harusnya dicek legalitasnya bisa melalui website atau kontak OJK Malang. Pastikan suku bunga yang ditetapkan manusiawi, paling tidak maksimal 0,03% perharinya. Farid menambahkan, selalu ingat konsep camilan atau kamera, mikrofon, dan location. Jadi pinjol yang legal pastinya hanya minta 3 akses itu saja. Kawan, pemenuhan kuota sekolah rakyat di Jatim masih berjalan. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyebut, proses pemenuhan siswa sekolah rakyat atau SR jenjang SD masih berjalan dan pemerintah kabupaten maupun kota masih belum melakukan penetapan siswa. Novi menjelaskan, proses penjaringan calon siswa yang saat ini berjalan dilakukan melalui mekanisme jemput bola kepada keluarga desil 1 dan 2 yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Selain itu, kata Novi, kuota sekolah rakyat di Jatim pada tahun ajaran 2026-2027 ditarget mencapai 5.380 siswa. Kawan, Indonesia menang sebagian dalam sengketa anti-dumping. Panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menolak sebagian besar gugatan Indonesia terhadap kebijakan bea masuk anti-dumping yang diterapkan Uni Eropa atas impor asam lemak milik Indonesia. WTO menyampaikan, Komisi Eropa tidak melakukan konversi mata uang secara benar, sehingga kesalahan tersebut dianggap melanggar aturan dalam perjanjian anti-dumping WTO. Sebelumnya, pemerintah Indonesia keberatan dengan kebijakan Eropa tentang bea masuk anti-dumping yang memberatkan biaya pengirim, sehingga pihak Indonesia melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigen lain on FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Jam 2 masih di City Report ya. Kondisi cuaca masih cenderung panas terik. Dan kalau dilihat dari beberapa titik ya, kondisi traffic juga nampaknya masih cenderung padat. Ini tadi ada beberapa informasi juga kawan, coba saya cek dulu. Untuk informasi yang belum sempat untuk kita bagikan, tadi ada kabar dari Bu Ceisha yang sempat mobile di daerah Ijen ya. Coba saya tampilkan dulu. Ada videonya kawan. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini hanya video saja, tidak ada audionya. Kalau informasinya tadi dilengkapi melalui captionnya. Infonya di daerah Simpang Balapan arah ke Ijen, kondisi lalu lintas masih lancar. Selain lancar juga kondisi cuaca masih cenderung cerah ya. Bahkan langitnya pun juga minim awan ini. Masih cenderung panas juga kelihatannya ya. Terima kasih Bu Ceisha untuk informasinya. Untuk Anda juga kawan yang siang hari ini lagi dalam perjalanan, tadi mobilnya lewat di mana sajakah? Update soal traffic nanti boleh untuk Anda tambahkan juga di 0811-3600-911. Kalau tadi saya sempat perjalanan dari arah Kota Batu menuju ke sekitaran Trogomas, juga kondisi lintas bisa dibilang masih cenderung lancar ya. Cuman ada beberapa titik kawan yang kondisinya lumayan ramai. Langganan juga ya yang mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Hari ini lumayan ramai, kelihatannya di daerah UMN juga ada kegiatan ya. Jadi tadi masih lumayan ramai, tapi meskipun begitu gak ada antrian yang sampai krodit. Hanya antrian di menjelang TL Tunggul Mas saja. Itu yang dari arah Kota Batu. Kemudian juga kalau kondisi cuaca masih rata, wilayah Batu sampai di sekitaran Trogomas konsisten ya panasnya. Masih cukup terik kawan. Di area Trogomas suhu di angka 27 derajat Celcius. Untuk di area Anda juga seperti apa? Sekali lagi informasi tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan dengan mention di @serigait911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini, tadi setelah dapat informasi soal traffic ya dari Bu Jaisya, seperti daerah sekitaran Ijen yang masih lancar. Kemudian tadi juga kalau saya akses gitu ya dari arah Batu menuju ke Trogomas, juga kondisi traffic masih cenderung landai saja. Barangkali kalau dari Anda nih sekarang lagi dalam perjalanan juga, tadi sempat pantau di wilayah mana saja informasi soal traffic, boleh untuk Anda sampaikan. Tidak hanya soal traffic saja, tapi juga untuk informasi yang lain. Seperti tadi kita sempat terima informasi dari Pak Andri yang mengirimkan video gitu ya. Dikabarkan ini ada semacam pengemis gitu kawan, lokasinya di area exit tol Sawo Jajar. Dan lagi-lagi pengemisnya ini sambil gendong balita gitu ya. Dan tadi sempat meminta-minta juga, kalau dari videonya Pak Andri cukup jelas, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia untuk videonya, Anda bisa lihat di visual radio kami.
1: City Guide melaporkan balita dibawa untuk mengemis ya. Ini di exit tol Sawo Jajar.
0: Baik, itu pun juga kalau di lokasinya cukup sering ya kita dapat informasi adanya pengemis yang sambil bawa balita. Ini sambil saya tampilkan kembali untuk videonya, Anda bisa lihat. Untuk suaranya saya mute. Kalau boleh saya gambarkan juga, ini untuk ibunya menggunakan baju berwarna merah muda, kemudian celananya garis-garis gitu ya, menggunakan hijab warna hitam dan bertopi, kemudian memang membawa balita. Kurang nampak jelas gitu ya balitanya ini kira-kira usia berapa, karena cukup jauh juga nih untuk videonya. Tadi dari laporan Pak Andri ya, kita sudah sempat teruskan juga ke pihak Satpol PP, dan tadi sudah langsung direspon ini dari Satpol PP, cuman kita masih belum tahu tuh seperti apa untuk penanganan di sana, karena untuk jawabannya juga masih sama. Mungkin kalau Anda pendengar Sidigate FM yang sering simak Sidigate ya, ini lagi-lagi jawabannya masih template. Terima kasih informasinya, tadi direspon langsung oleh Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Tadi setelah dapat respon, terima kasih informasinya, kita langsung jawab lagi ya. Terima kasih untuk atensinya. Kemudian juga seperti apakah penindakan nanti yang akan dilakukan, kita minta update-nya. Karena kalau hanya terima kasih saja, tidak ada tindak lanjut ya, percuma saja gitu ya. Apalagi juga untuk areanya ini cukup sering dilaporkan oleh pendengar Sidigate FM. Jadi kalau dari Anda mau menambahkan lagi informasinya, sekali lagi Anda boleh ikut share di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan juga kawan, Anda bisa manfaatkan juga di sosial media kami dengan mention di @sidigate911FM. Barangkali ada yang lagi mobile, berencana untuk akses juga di ruas tol, kita move dulu update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Ya, selamat siang kawan, kita kembali update informasi seputar jalan tol ini ya. Nah, ini kita terpantau masih ramai lancar dua arah ya di beberapa gate seperti di Malang Singosari, Malang Madiopuro hingga Pakis, ini masih lancar dua arah kawan. Bagi Anda yang memasuki tol Kejapan Keporong, ini juga masih terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan untuk kawan-kawan yang mau melewati ke tol Porong Gempol, tentunya kawan-kawan juga terpantau ini ya ramai lancar. Nah, ini bagi Anda yang mau menginformasikan seputar jalan tol, bisa

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Mengabarkan dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Camat Genteng Banyuwangi, Khoirul Hidayat, memastikan informasi yang beredar mengenai larangan berjualan bagi pedagang kaki lima atau PKL di kawasan RTH Maron, Kecamatan Genteng, tidak benar. Ia menegaskan para pedagang tetap diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, termasuk pada hari Minggu besok, 12 Juli 2026. Menurut Khoirul, kabar yang menyebutkan seluruh PKL dilarang berjualan di kawasan RTH Maron merupakan disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pedagang maupun masyarakat. Khoirul menambahkan, khusus untuk hari ini dan besok akan dilakukan penyesuaian sementara. Hal itu berkaitan dengan rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Produksi padi di Kabupaten Situbondo menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada periode Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 225.736 ton. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2025 yang jumlahnya 211.579 ton padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo, Qurratul Aini, mengaku optimis target produksi padi tahun ini akan tercapai mengingat ada kenaikan produksi padi mencapai 225.736 ton gabah kering giling dengan luas panen 40.433 hektar.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Volume sampah di Kota Batu melonjak 40% selama liburan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Batu mencatat volume sampah selama musim liburan sekolah meningkat hingga 40% dibanding hari biasa. Lonjakan dipicu tingginya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kota Batu. Untuk mengantisipasi penumpukan sampah, DLH mengoptimalkan armada pengangkut, personel kebersihan, serta pengelolaan sampah di TPST Telekung agar seluruh sampah dapat ditangani setiap hari. Masyarakat dan wisatawan juga diimbau menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. DLH berharap kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjaga Kota Batu tetap bersih dan nyaman meski jumlah wisatawan meningkat selama masa liburan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jumlah perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja disabilitas di Kota Solo terus meningkat. Pemkot Solo pun menegaskan komitmennya mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif melalui penguatan layanan dan pendampingan bagi mencari kerja maupun perusahaan. Saat ini masih banyak perusahaan yang belum paham karakteristik berbagai jenis disabilitas, akomodasi yang sesuai, hingga kekhawatiran terhadap produktivitas dan penyesuaian lingkungan kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Serigat 9FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan juga, ini barangkali nanti yang melintas di area sekitaran Mergosono, baru saja kita terima kabar ya dari Pak Edi. Kabarnya info lain, ada truk gandeng muat tebu itu mogok lokasinya di area flyover Mergosono dari arah utara ke selatan untuk truknya. Di lokasi tadi belum ada petugas, untuk lalu lintas tadi juga harus gantian ya. Jadi lebih direkomendasikan buat ambil jalur bawah saja. Itu informasi dari Pak Edi. Berarti untuk truk yang trouble ada di atas flyover Mergosono, Pak ya. Coba sambil saya cek dulu dari aplikasi pemantau traffic, ini apakah sudah mulai ada antrian yang mengular atau barangkali tadi pas melintas di lokasi sudah nampak juga, Pak ya, ekor antriannya di mana? Boleh disampaikan juga. Kalau Anda yang baru saja akses, kawan, nanti boleh untuk Anda share, atau yang barangkali belum sampai di lokasi lebih direkomendasikan buat hindari dulu. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sebenarnya masih belum ada antrian yang sampai krodit gitu ya. Tapi ya sekali lagi untuk antisipasi dulu, barangkali kalau Anda bisa ambil jalur bawah, tidak ambil di atas flyover Mergosono. Sambil nanti untuk informasinya kita teruskan dulu ke wilayah Polsek Gedung Kandang ya, untuk bisa dimonitor, untuk bisa antisipasi, barangkali dicek dulu nih kira-kira untuk trouble-nya masalah apa, penanganan berapa lama agar nggak butuh waktu lama gitu ya untuk penanganan, karena sudah di jam 2 siang, nanti kalau di jam 4, jam 5 itu biasanya volume kendaraan bakal meningkat. Terima kasih ya Pak Edi untuk informasinya. Barangkali tadi sempat monitor juga tuh di lokasi trouble-nya masalah apa truknya, nanti boleh dilengkapi juga. Terima kasih, ini tadi informasi dari Pak Edi. Yang di wilayah lain juga, informasi dari Anda yang masih dalam perjalanan, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya untuk informasinya. Langsung di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting, kawan, untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya, coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari kulan yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ya kawan, untuk di siang hari ini tadi laporan dari Pak Edi ya, kita belum dapat dokumentasinya. Barangkali kalau Anda yang melintas juga di area sekitaran flyover Mergosono, boleh di share kawan ini apakah masih ada truk yang dikabarkan trouble. Lokasinya di atas flyover Mergosono. Tadi kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, ini memang sudah mulai ada peningkatan arus ya, mengarah ke area selatan, karena untuk truknya ini memang mengarah ke selatan dari utara. Cuman kalau untuk di lokasi kawan, itu nampak kondisi traffic masih lancar. Kira-kira untuk di lokasi masih adakah untuk truknya, boleh untuk Anda share ya. Oh, ini sudah ada update ternyata dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Tadi informasinya kita teruskan ke Ibda Hatta, sudah direspon juga, sudah dimonitor. Coba saya play dulu untuk videonya, Anda bisa lihat di visual radio kami.
4: Mohon izin Komandan, saat ini piket lantas Pos Klenteng datangi TKP truk mogok dan di flyover Kota Lama. Nah itu, mohon izin masih kami pola-pola untuk arus dan kami carikan truk untuk menarik dan biar tidak terhambat di tengah-tengah flyover. Mohon izin perkembangan nanti kami dapat tutup kembali dan demikian.
3: Oke baik, terima kasih itu untuk laporan dari petugas yang ada di lapangan. Untuk truknya kawan itu memang masih ada di atas flyover ya. Sedangkan untuk kendaraan semuanya sudah diarahkan untuk lewat di bawah flyover Mergosono. Sudah ada satu petugas ya tadi sambil cek ke lokasi menggunakan kendaraan roda 2. Motornya langsung ditaruh di bawah flyover itu kawan ya, untuk langsung mengarahkan kendaraan biar akses di bawah. Terima kasih Ibda Hatta untuk infonya. Untuk nanti kawan penanganan akan menunggu kendaraan ya untuk bisa menarik truk yang trouble tersebut. Untuk laporan selanjutnya nanti akan diupdate secara berkala. Terima kasih untuk informasinya, masih diupayakan untuk ditarik itu untuk keterangan melalui pesan chat dari Ibda Hatta, Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang. Oke, terima kasih untuk informasinya dan juga respon cepatnya ya. Untuk yang lainnya lagi kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Ini yang kalau internetan ya, berasa di rumahnya internetnya kok udah mulai lemot nih. Kalau udah lemot kan bikin emosi ya. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis.

Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, ataupun Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kata Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung, sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: 911 Hot News.
1: Sidigit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, Wali Kota Batu memberikan tugas khusus pada Sekda Definitif. Wali Kota Batu Nur Rohman memberikan tugas kepada Sekda Definitif Alfi Nur Hidayat supaya memprioritaskan koordinasi sekaligus merapikan kinerja seluruh OPD untuk mempercepat realisasi APBD. Menurut Nur Rohman, Sekda punya peranan penting sebagai motor penggerak birokrasi. Maka dari itu, Nur Rohman berharap semua perangkat daerah harus bergerak dalam satu arahan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Kauman MPLS Jatim bakal dimulai minggu depan. Berdasarkan data kalender pendidikan Pemprov Jatim, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK bakal dimulai pada Senin 13 Juli 2026. Momentum ini juga menandai dimulainya kegiatan belajar mengajar untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Pada hari pertama, kegiatan dialokasikan untuk pelaksanaan orientasi lingkungan bagi siswa baru yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Kawan, Kemendag upayakan strategi ekspor nasional. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Punto Dewi, menyampaikan pihaknya memiliki 3 strategi utama untuk meningkatkan nilai ekspor nasional. Strategi pertama melalui perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing eksportir terutama pada UMKM, serta mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor. Lebih lanjut, pihaknya berharap melalui strategi ini mampu merespon perubahan permintaan pasar global secara cepat dan tepat. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sorry guys, 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk informasi ya, di sore hari ini soal kendaraan tadi yang trouble lokasi di atas flyover Mergosono berupa truk yang muat tebu. Ini tadi sempat kita tanyakan juga ke pihak Polsek Kedung Kandang tadi yang sudah monitor dan sudah ada petugas mengarah ke lokasi. Kita tanyakan kira-kira trouble-nya masalah apa gitu ya. Tadi sih kabarnya akinya kawan yang mati. Jadi diupayakan untuk ditarik lebih dulu untuk turun di area flyover gitu ya, untuk nanti segera dilakukan perbaikan setelah turun dari flyover. Karena sementara semua kendaraan diarahkan untuk lewat di bawah gitu ya. Jadi kalau Anda juga pengen tahu bagaimana untuk kondisi di lokasi, kiriman video dari petugas ya, tadi Anda bisa lihat juga di media sosial kami, salah satunya di Twitter atau X ya, kemudian di Facebook tadi sepertinya juga sudah kita upload kawan, untuk bisa tahu ya seperti apa gambaran untuk di lokasi. Mungkin kalau dari Anda juga ada yang barusan melintas di sana yang dari arah selatan ke utara, nanti boleh diupdate ya. Kalau dari arah utara ke selatan itu memang padat, posisi truknya itu dari arah utara ke selatan. Cuman kalau untuk arah sebaliknya lalu lintas sangat lancar. Itu kawan untuk pantauan di daerah Mergosono. Yang di wilayah lain nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk hari Jumat nanti ada kegiatan gitu ya, kelihatannya di daerah alun-alun Merdeka Kota Malang. Tadi ada informasi dari pendengar, nanti coba saya update juga untuk Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Sedikit lain on the FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, informasi juga ya, tadi kebetulan ada Bu Sandi sempat akses juga lokasi di area flyover Mergosono ya, tadi yang juga menyampaikan kalau untuk di lokasi tadi kondisinya macet parah gitu dari flyover Kota Lama. Karena di lokasi kawannya sekali lagi menyampaikan ada kendaraan berupa truk tebu yang mogok di atas flyover Mergosono. Tadi kabarnya diupayakan untuk bisa ditarik dulu ya, untuk bisa turun truknya, kemudian nanti dilakukan perbaikan akinya yang mati. Kemudian untuk di lokasi, barangkali di lokasi sudah mulai berhasil diturunkan gitu ya, nanti untuk truknya boleh untuk Anda update juga kawan. Karena tadi dari petugas kepolisian kabarnya juga masih menunggu adanya kendaraan yang bisa digunakan untuk menarik. Saya mau play lagi kawan informasi yang tadi kita terima dari petugas lantas wilayah Kedung Kandang. Ini tadi videonya sekitar jam 2 lewat 44 menit. Ketika kita dapat informasi dari pendengar, langsung petugas mengarah ke lokasi. Dan seperti ini untuk informasinya, Anda bisa simak lagi di siaran kami ya. Anda bisa lihat di visual radio kami juga. Saya kembali tampilkan informasi dari petugas yang ada di TKP.
1: Mohon izin Komandan, saat ini piket lantas Pos Klenteng datangi TKP truk mogok dan di flyover Kota Lama. Nah itu, mohon izin masih kami pola-pola untuk arus dan kami carikan truk untuk menarik dan biar tidak terhambat di tengah-tengah flyover. Mohon izin, perkembangan nanti kami lakukan titik kembali dan demikian.
0: Baik, itu kawan yang disampaikan oleh petugas yang ada di lapangan. Saya kembali tampilkan untuk suaranya, saya mute. Ini tadi saja di sekitar jam 2 lewat 44 menit sudah mulai merambat yang arah ke selatan. Karena truknya memang mengarah ke selatan, posisinya di atas flyover. Sudah mulai merambat karena semua kendaraan diarahkan buat lewat di bawah semuanya. Nah kalau untuk arah sebaliknya sih masih lancar. Tadi petugas kabarnya masih cari truk gitu ya buat narik kendaraan yang mogok ini, agar nanti kalau sudah turun dari flyover Arjosari bisa dilakukan perbaikan. Itu kawan sementara untuk informasinya. Mungkin sudah ada update-nya nih, Anda yang melintas di sana, truknya sudah berhasil ditarikkah atau bagaimana, nanti boleh terus untuk Anda update ya, langsung di 0811 3600 911. Ini tadi juga ada informasi ya yang kita terima dari Pak Matius Sony. Kabarnya di wilayah Alun-Alun Merdeka Kota Malang, besok kawan di tanggal 10 Juli sekitar jam 5:30 pagi, kurang tahu juga sampai jam berapa, itu nanti bakal dilakukan pengalihan arus lalin di wilayah Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Jadi untuk kendaraan kawan itu tidak bisa akses di sebelah selatan ya, di sebelah selatannya Alun-Alun Merdeka Kota Malang atau di sepanjang Jalan Merdeka Selatan itu tidak bisa diakses, ditutup dulu. Dan juga di depannya Masjid Jami Kota Malang itu ditutup untuk kegiatan, ini sih kalau kegiatannya saya baca kegiatan pencanangan Gerakan Indonesia Asri, itu yang ada di wilayah Kota Malang. Jadi untuk kendaraan nanti akan diarahkan kalau seumpama Anda dari Arif Rahman Hakim ya, kemudian itu kan turun mengarah ke Merdeka Utara, kemudian masih bisa belok kiri, karena kalau di Jalan Merdeka Timur nggak mungkin ya ditutup. Jadi Merdeka Timur itu masih bisa diakses, nanti Anda nggak bisa ambil kanan mengarah ke Merdeka Selatan, semuanya diarahkan buat lurus mengarah ke area sekitaran Jalan SW Pranoto. Jadi seperti itu kawan ya, untuk kendaraan besok sekitar pagi hari mulai dari jam 5:30 pagi yang dari arah Merdeka Timur tidak bisa ambil ke kanan mengarah ke Merdeka Selatan. Kemudian kalau untuk kegiatannya sampai jam berapa, ini masih belum ada informasi lengkapnya ya, karena tertulis dari flyer yang kita dapat itu sampai selesai. Itu kawan untuk informasinya di sore hari ini. Jadi bisa diantisipasi, barangkali besok Anda yang sering berkegiatan aksesnya di jalur tersebut bisa antisipasi ya, karena kegiatannya mulai pagi hari. Itu untuk informasinya. Dan yang lainnya lagi, kalau Anda mau menambahkan lagi informasi dari Anda, bisa terus untuk Anda share di 0811 3600 911. Kembali kita move dulu untuk informasi di jalan tol.
2: Info informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, selamat sore, kita kembali update untuk informasi seputar jalan tol ini ya. Nah, bagi kawan-kawan yang sedang mengarah ke tol Pandaan Malang, ini juga untuk arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar kawan ya. Lalu bagi Anda yang mengarah ke tol Gempol Rembang, ini juga masih aman saja, relatif aman untuk arus lalu lintasnya. Lalu Anda yang mau melanjutkan perjalanannya ke tol Pasuruan Probolinggo, ini juga masih terpantau lancar terkendali kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di seputar jalan tol, bisa Anda infokan ya seputar lalu lintas maupun cuacanya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
11: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
10: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
11: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
10: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, gak ana salah.

0: dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di sore hari ini dari informasi yang kita terima ya sejak jam 2 siang tadi soal kendaraan yang trouble di atas flyover Margasono, ternyata masih belum berhasil untuk di evakuasi ya. Baru saja ada foto yang kita terima dari Pak Joni. Pak Joni tadi sempat kirim dokumentasi, saya coba tampilkan dulu buat Anda. Untuk truknya masih belum berhasil turun ya dari flyover Rajosari, masih posisi, mohon maaf, flyover Margasono yang dimaksud. Untuk truk yang trouble ini ada di area flyover Margasono, kawan, dan untuk di lokasi pun juga masih ada petugas lantas ya, masih ada petugas kepolisian untuk ngatur lalinya. Terima kasih Pak Joni. Pak Joni ini tadi dari arah selatan ke utara ya. Kalau dari selatan ke utara masih lancarkah Pak Joni? Tadi kalau sekilas dari video yang kita terima sekitar jam 2 itu masih lancar sebenarnya kalau dari arah selatan ke utara, karena posisi truknya itu kan dari arah utara ke selatan. Nanti boleh diupdate juga ya seperti apa untuk traffic di sana. Ada juga informasi dari Pak Lazuardi. Selamat sore. Ini tadi juga kirim video informasinya soal angkot, ini ada yang ngetem di lampu merah bawah flyover Arjosari. Ironis ya, ini hampir setiap hari. Lokasinya hanya 100 meter dari kantor di Sub, tapi juga masih banyak yang melanggar berupa angkot yang ngetem. Ini juga angkotnya warna hijau itu Pak ya. Dari Pak Lazuardi ada videonya, saya tampilkan dulu untuk Anda.
1: Nah, kalau untuk arah sebaliknya sih masih lancar.
0: Padahal di lokasi kondisi jalan sudah sempit gitu ya, ditambah lagi ada kendaraan yang ngetem itu berupa angkot. Terima kasih ya Pak Lazuardi untuk informasinya. Coba kita teruskan dulu untuk informasinya ke pihak di Subkota Malang. Tapi karena di lokasi sudah ada rambunya juga ya untuk larangan parkir di pinggir jalan, coba nanti kita teruskan juga ke pihak lantas, karena kalau sudah ada rambunya sudah sangat jelas, ini masuknya bisa ke pihak kepolisian gitu ya untuk segera melakukan penindakan. Terima kasih Pak Lazuardi untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi kawan, nanti kita akan update informasi juga bersama dengan reporter Sedikir FM. Nanti akan ada Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Dengan Asrur nanti informasinya kalau libur sekolah 2026 membuat kunjungan wisata Kota Batu tembus sampai 242 ribu wisatawan. Wah, ini luar biasa ya. Seperti apa juga untuk lengkapnya nanti kita akan sambung dengan Asrur di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendukbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program nasional

0: program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
1: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-9911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, untuk di sore hari ini ada kembali informasi ya yang kita terima melalui WhatsApp sebelum nanti kita sambung dengan reporter Asrur. Saya mau kembali update dulu yang di WhatsApp. Tadi itu di sekitar jam 3 lewat 18 menit untuk informasi kendaraan yang trouble lokasinya di area flyover Mergosono. Ini tadi masih belum dievakuasi. Kemudian tadi sempat saya tanyakan ya ke Pak Joni yang melintas di menit 18, seperti apa kalau yang dari arah selatan ke utara, nampaknya masih lancar ya. Ternyata betul, kalau dari arah selatan ke utara itu masih lancar. Sedangkan kalau yang dari arah utara ke selatan, tadi antreannya dilihat sudah panjang sekali. Jadi lebih disarankan buat lewat di bawah dulu. Itu informasi dari Pak Joni. Kemudian informasi yang kita terima kawan baru saja dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang ada Ibda Hatta. Menit 37 informasi diperbarui untuk truk yang trouble berupa truk muat tebu ya, yang tadi akinya mati. Kawan, ini sudah bisa jalan ternyata. Saat ini petugas sudah melakukan penormalan arus lalin. Saya tampilkan juga untuk di lokasi seperti apakah sudah bisa normal ya untuk truknya.
1: Monicen sudah berjalan lagi, Komandan. Kami pinggirkan ke selatan. Demikian.
0: Oh, baik, sudah berhasil dipinggirkan ke selatan, itu dia untuk truknya. Itu berarti sudah bisa normal jalan atau ditarik tadi ya ke selatan itu. Terima kasih Pak Hatta untuk update-nya. Baru saja dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang ya. Saya play untuk videonya. Untuk yang lainnya lagi, kawan, tadi ada informasi untuk arah masuk dalam Kota Malang. Kondisinya seperti apakah, ada Pak Gunawan. Selamat sore, ini dia pantauan di flyover Ahmad Yani, flyover yang lain ya. Nah, ini kalau untuk arah masuk dalam Kota Malang, Anda yang melintas di atas flyover Ahmad Yani seperti apa? Saya tampilkan juga ada video dari Pak Gunawan. Oke, sekitar jam 3 lewat 23 menit masih lancar ya kelihatannya. Coba saya cepatkan.
2: Oh. Tambah lagi satu.
0: Iya.
2: Empat.
0: Baik. Untuk info traffic di area flyover Ahmad Yani menuju ke selatan tadi kelihatannya masih lancar menit 23 di jam 3 sore ini. Hanya saja fenomena kawannya, lagi-lagi pengendara roda 2 ditemui yang kendaraannya tidak dilengkapi dengan plat kendaraan. Ada 4 tadi disebutkan oleh Pak Gunawan. Waduh. Ini sekilas saja Pak ya dari pantauannya sore hari ini. Apalagi kalau seharian ini kayaknya juga banyak tuh kendaraan yang kelihatan gak ada platnya. Terima kasih ya Pak Gunawan untuk informasinya. Ada lagi tadi untuk informasi yang kita dapat tadi melalui telepon ya, coba saya cek dulu. Ini tadi dari Pak Anto. Nanti kawan informasinya saya update untuk Anda yang dari Pak Anto karena masih dicatat oleh teman-teman di newsroom. Kemudian untuk informasi di sore hari ini kita juga akan update dulu bersama dengan reporter Sidigar FM. Akan ada Asrur, kawan, membawa kabar dari wilayah Kota Batu seputar momen libur sekolah di tahun 2026 kali ini. Kabarnya libur sekolah 2026 mengakibatkan kunjungan wisata di wilayah Kota Batu ini bisa tembus sekitar 242 ribu wisatawan. Lengkapnya seperti apa? Kita sambung dulu dengan reporter Asrur.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
4: Kawan, Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat kunjungan wisata selama libur sekolah semester genap 2026 sementara telah mencapai 250 ribu wisatawan. Data tersebut dihimpun dari laporan sejumlah hotel dan daya tarik wisata hingga Senin malam kemarin. Meski begitu, Dinas Pariwisata menegaskan angka tersebut belum mencerminkan total kunjungan karena baru mewakili sekitar 27% dari sampel pelaku usaha yang dipantau. Jumlah wisatawan diperkirakan akan terus bertambah seiring masa libur sekolah yang diprediksi berlangsung hingga pertengahan Juli nanti. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
5: Masyarakat atau wisatawan untuk berlibur ke Kota Batu terpantau sangat tinggi. Saat ini grand total sementara kunjungan wisatawan pada usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata di Kota Batu telah mencapai 242.689 kunjungan.
4: Untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan, Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan pengelola destinasi, TNI Polri, dan instansi terkait guna menjaga kelancaran lalu lintas, distribusi logistik, serta memastikan wisatawan dapat berlibur dengan aman dan nyaman di Kota Batu. Baik kawan, saya Serul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa. Namun, Desa Sumbergondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumbergondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumbergondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumbergondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumbergondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di sore hari ini tadi sempat saya tampilkan ya video dari Pak Gunawan untuk kondisi di area flyover Ahmad Yani ke selatan, itu kelihatannya masih lancar sekitar menit 32, meskipun lagi-lagi masih ada catatan ya kendaraan roda 2 yang ketahuan tidak memasang plat kendaraannya. Kalau di menit 32 tadi masih lancar, ini tadi juga ada informasi dari beberapa pendengar sedikit FM yang lain. Di menit selanjutnya kawan ya, tadi kok kondisinya sudah mulai merambat. Ada dari Pak Anto sempat kirim foto flyover Rajosari arah ke kota, kenapa ya kok macet? Menit 36 tadi untuk foto dari Pak Anto, Anda bisa lihat di visual radio kami cukup merambat ya, start dari area flyover Rajosari. Kemudian ini tadi juga selain arah ke dalam kota Malang, informasi dari Pak Anto, tadi ada juga informasi dari pendengar Sedigar FM yang lain ya, ada Pak Paulus Bobby, selamat sore juga. Ada kemacetan flyover Rajosari arah ke Malang. Ini tadi juga ada foto yang dikirimkan. Sejauh ini efek apakah kawan Anda yang sempat pantau? Barangkali ada yang sudah lepas dari antrian kendaraan. Masih efek volume kendaraan sajakah atau yang lain? Boleh Anda sampaikan. Mengingat juga menjelang di jam 4 sore biasanya volume kendaraan bakal meningkat ya untuk di menit-menit menjelang di jam 4 sore. Ini tadi juga selain informasi arah masuk dalam kota Malang, ada informasi yang lainnya juga dari Pak Doni, selamat sore Pak Doni. Pak Doni tadi sempat kirim video pantauan di daerah Tlogowaru, itu di pinggir-pinggir jalan, kanan-kiri jalan itu dibuat jualan, apalagi yang di depannya kantor dispenduk ya, padahal ini kan peruntukannya untuk RTH, ruang terbuka hijau, tapi kok dibuat jualan ini. Ada videonya dari Pak Doni, saya tampilkan dulu. Nampak ada beberapa yang berjualan ya, berupa tenda-tenda begitu kawan. Kemudian yang di sisi sebelah kiri itu semacam PKL yang jualan buah. Baik, bahkan ada beberapa bangunannya yang semi permanen gitu ya, dibuat dari tendanya ini. Oke, itu tadi informasi dari Pak Doni. Terima kasih Pak Doni untuk informasinya. Lokasinya di daerah Tlogowaru. Tadi untuk laporannya kita sudah teruskan juga ke pihak Satpol PP, ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang untuk cross-check juga ya, apakah memang untuk di lokasi diperbolehkan untuk aktivitas jual-beli atau bagaimana. Oke, terima kasih untuk informasinya. Dan kita masih menunggu kawan ya respon dari pihak Satpol PP. Kemudian juga ini tadi ada kiriman video lagi dari Pak Anto. Pak Anto pantau di manakah ini? Sudah mengarah ke selatan atau dari selatan ke utara? Ini saya coba tampilkan juga ini dari Pak Anto.
1: Putar balik, mau masuk tol dulu aja ke arah kota, nggak tahu. Banyak yang putar balik semua tadi yang di flyover Rajosari. Ini saya ke arah tol Karanglu menuju ke arah Madyapuro. Itu untuk cuaca area Singosari mendung.
0: Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Kira-kira di lokasi padatnya efek apa kawan? Ini tadi Pak Anto akhirnya putar balik ya, lewat di tol sajalah, karena mengarah dalam kota Malang kondisinya kok padat ini. Saya coba cek juga dari aplikasi pemantau traffic, memang untuk mengarah ke dalam kota Malang kondisinya sudah mulai akan Anda temui antriannya ini sejak di setelahnya Unggul Spot Center itu ya, padat nanti sampai di area flyover Arjosari. Setelah dari flyover Arjosari itu sudah lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga sama kawan, antrian bakal Anda temui di atas flyover Arjosari ya. Yang di Arjosari ini padatnya karena apa? Adakah kendaraan yang trouble atau bagaimana? Boleh untuk Anda sampaikan ya, yang baru saja melintas di area Arjosari, boleh untuk Anda share update-nya di 0811 360 911. Yang lainnya juga tidak hanya di WhatsApp sosial media kami, Anda boleh manfaatkan dengan mention di @serigait911fm.

CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan DPRD Kota Malang desak Perda HIV/AIDS agar segera dibahas. Menyusul data terbaru adanya 97 kasus baru HIV/AIDS sepanjang Januari sampai Mei 2026 di Kota Malang yang didominasi kasus berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnagani Siraduhita mendesak pemerintah Kota Malang untuk mempercepat upaya pencegahan. Menurutnya penanganan tidak hanya pada pasien yang sudah terinfeksi, tapi harus diperkuat dengan mitigasi, edukasi, sampai percepatan pembahasan peraturan daerah penanggulangan HIV/AIDS. Menurutnya, ini juga harus menjadi alarm bagi pemangku kepentingan agar tidak hanya berorientasi pada penanganan medis, tapi juga akar persoalan yang menyebabkan penularan terus terjadi. Kawan antisipasi karhutla, BPBD Jatim perkuat pengawasan selama musim kemarau. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan penjagaan karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Maka dari itu BPBD juga terus berkoordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten atau Kota, Dinas Kehutanan, serta menggelar sosialisasi kepada masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana. Selain itu, BPBD Jatim juga menggandeng relawan dan masyarakat peduli api untuk memantau kondisi di lapangan selama musim kemarau, sehingga masyarakat diimbau untuk ikut berperan serta dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melapor jika menemukan indikasi kebakaran agar karhutla dapat dicegah sejak dini. Kawan ADB pertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Pembangunan Asia atau ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% pada 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan ASEAN. ADB menyebut kuatnya konsumsi rumah tangga serta peningkatan investasi menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. ADB mengingatkan ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai terhadap prospek ekonomi ke depan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

0: Sedikit lain Wanda FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini ya, informasi juga tadi dari beberapa pendengar Sedikit FM, akibat untuk kondisi traffic masih padat untuk arah masuk dalam kota Malang. Akhirnya cukup banyak pendengar kami yang tadi putar balik ya. Selain dari Pak Anto, ini tadi juga ada Bu Heni. Bu Heni, selamat sore. Tadi sempat arah masuk dalam kota Malang juga. Kabarnya betul ya, untuk arah masuk Malang ini macetnya padat merayap. Posisi sampai di Taman Kendedes tadi, kemudian sampai di area flyover Arjosari itu juga masih merambat dan sempat stuck gitu ya. Akhirnya belok kiri lewat Araya. Ramai juga tapi enggak macet kalau lewat di Araya. Informasi dari Bu Heni, saya tampilkan dulu, ada videonya kawan. Oke, ini untuk arah masuk dalam kota Malang ya. Memang kondisinya cukup stuck iya, gitu.
1: Macet.
0: Oke. Dan akhirnya tadi belok kiri ya, masuk di Araya. Tadi kabarnya di Araya juga mulai ramai, tapi nggak se-stuck di daerah Ahmad Yani, kawan. Itu untuk informasinya. Oke, terima kasih untuk update-nya juga, Bu Heni. Tadi untuk laporannya, coba kita teruskan dulu ya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ke Ibtu Isrofi, kawan. Untuk bisa segera dimonitor, ini kira-kira untuk arah masuk dalam kota Malang, padatnya efek apa? Kalau Anda tadi sempat pantau juga, kawannya boleh share nih, untuk arah masuk dalam kota Malang, di flyover Arjosari, kira-kira di lokasi padatnya imbas apa?

0: Ya kawan, untuk informasi sore hari ini tadi kabarnya ada kendaraan yang trouble ya, ternyata di area flyover Ahmad Yani. Itu yang mengakibatkan kenapa untuk arah masuk dalam kota Malang cukup padat sekali. Tadi rekomendasinya juga bisa lewat di jalur bawah dulu ya, untuk menghindari di atas flyover Arjosari ada kendaraan berupa Panther tadi kabarnya yang trouble. Informasi tadi kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi kawan, dan masih menunggu untuk responnya. Sementara selain untuk lewat di bawah flyover Arjosari, Anda lebih direkomendasikan untuk masuk di jalur tol dulu untuk bisa menghindari kondisi trafik yang luar biasa padat untuk sore hari ini. Tadi informasi kawan kita terima juga dari beberapa pendengar Sidikir FM. Saya akomodir dulu ya dari informasi yang paling awal. Tadi ada Pak Anton, selamat sore. Informasinya ini lagi pantau di daerah Urip Sumoharjo arah ke timur untuk kondisi trafik. Tadi seperti apakah, saya tampilkan dulu. Oh lancar ya.
1: Itu di pinggir-pinggir jalan.
0: Oke, selain kondisi trafik yang lancar, cuacanya juga masih panas. Info dari Pak Anton. Oke, terima kasih ya Pak Anton untuk update-nya. Tadi selain dari Pak Anton, Bu Heni tadi sudah saya share juga untuk videonya. Tadi Bu Heni bahkan ambil turun ya, ambil di area bawah flyover Arjosari, kemudian belok kiri mengarah ke Araya. Itu kondisinya ramai, tapi meskipun ramai gak macet kawan, gak sestak untuk arah di flyover Arjosari. Itu informasi dari Bu Heni ya, barangkali bisa jadi rekomendasi juga buat Anda. Tadi Pak Hasan Bisri juga kirim informasi yang sama, kondisi di flyover Arjosari sangat padat, baik di bawah maupun juga yang di atas. Ini untuk yang mengarah ke utara. Oh, oke. Ternyata untuk kondisi trafik yang padat tidak hanya untuk mengarah ke selatan ya, tapi juga yang mengarah ke utara, kondisi trafik sejauh ini juga sama-sama padatnya. Kemudian tadi informasi soal kendaraan yang trouble kita terima dari Bu Devi baru saja di jam 4 lewat 7 menit. Ternyata ada mobil Panther kawan yang mogok di tengah flyover Ahmad Yani. Ini yang mengakibatkan kondisi trafik padat. Pengemudi Panther tadi turun untuk ngatur jalan, diatur kontraflow dengan yang arah utara. Jadi akibatnya untuk di lokasi padatnya bukan hanya ke selatan saja atau masuk dalam kota Malang.

0: akhirnya untuk arah sebaliknya pun juga padat. Untuk pengemudi Panther tadi memang mengarah ke selatan, Bu Devi ya, yang trouble untuk kendaraannya. Dan ini tadi kira-kira trouble-nya masalah apa, mesinkah atau apa gitu ya, boleh di-share juga barangkali sempat tahu nih di lokasi. Terima kasih Bu Devi untuk informasinya. Dan yang lainnya lagi kawan dari Anda, sekali lagi untuk arah masuk dalam kota Malang, barangkali belum sampai di Ahmad Yani, Anda bisa belok kiri untuk ambil di jalur tol dulu ya, masuk mengarah ke area gate tol Singosari.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan untuk di sore hari ini, untuk Anda yang lagi mobile ya di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Dan kawan untuk Anda yang barangkali mengarah ke dalam kota Malang, lebih direkomendasikan untuk nanti keluar di area Git Pakis atau Madiopuro yang mau mengarah ke kota Malang, karena kalau dari arah exit Singosari mengarah ke arteri, kondisinya langsung padat. Arah masuk dalam kota Malang antriannya sudah sangat mengular akibat di atas flyover Ahmad Yani ada Panther yang mogok. Anda lebih direkomendasikan yang mengarah ke Malang bisa keluar di area Git Pakis, kalau tidak begitu Git Madiopuro.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium.

0: dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Wisdom. Bagi saya materi itu sebenarnya terkait dengan hati ya. Jadi ada orang yang punya 10 juta tapi tidak bahagia, itu juga tidak bisa diungkapkan. Tapi kita punya 1 juta saja kalau bahagia, itulah maknanya menurut saya. Terus terang saya di agama tidak terlalu kuat, tetapi saya mencoba mempelajari dari sedikit. Pada saat saya pulang haji 2020 itu, saya sedikit mewakafkan tempat untuk ibadah itu, musholah itulah. Kemudian pada tahun berikutnya ternyata banyak yang menginginkan menjadi masjid. Nah setelah itu saya berpikir ada kebahagiaan di situ, bahwa kita bisa beribadah, anak-anak saya bisa beribadah di sana, bisa mendekatkan kepada Tuhan. Itu adalah salah satu yang saya rasakan. Akhirnya sekarang ini kami sudah mewakafkan seluruh tanah yang saya miliki, dan saya membeli tanah yang lebih kecil di sebelahnya untuk kami bangun rumah di situ yang lebih kecil. Tapi rumah induk kami wakafkan untuk masjid. Sekarang bisa dibangun masjid, semua sudah terlibat di situ, dan kami merasa ada kepuasan di situ. Kami senang. Materi kami barangkali berkurang, tapi ada kepuasan yang luar biasa. Menurut saya apa yang saya berikan, yang saya belanjakan di jalan Allah, itulah sebenarnya harta kita kelak. Sehingga saya merasa semua ini adalah titipan. Mobil saya juga titipan, sepeda motor saya juga titipan, rumah saya juga titipan. Suatu saat saya tinggal. Tetapi yang harus lebih kita kedepankan adalah bagaimana kita memberikan kontribusi, ada manfaat untuk orang lain. Itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya Dr. Sudito Laji, MSI, Rektor Universitas WGRI Kanjuran Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Liva Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember berhasil menjaga laju inflasi tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, inflasi tahunan Jember per Juni 2026 berada di angka 3,13%, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 3,34%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Jember dari Mei ke Juni hanya sebesar 0,11%, sementara inflasi sejak awal tahun tercatat 1,35%. Menurut Bupati, capaian ini menjadi bukti stabilitas harga tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat dan iklim usaha di Jember tetap kuat. Keberhasilan tersebut didukung berbagai langkah, mulai dari menjaga produksi pertanian, menggelar operasi pasar dan pasar murah, memperkuat sinergi tim pengendalian inflasi daerah bersama Bank Indonesia dan Bulog, hingga memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
2: Dari City Guide FM Malang, saya Yola Oktavia membawa kabar. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menilai penanganan isu LGBT di wilayah Kota Malang tidak bisa hanya dilakukan lewat imbauan, dan Pemkot Malang didorong harus berani turun menyiapkan program edukasi hingga ke tingkat masyarakat. Kata Amitya, dirinya mengaku kurang setuju dengan pendekatan Wali Kota Malang yang sempat menyerukan untuk memerangi fenomena tersebut karena Pemkot harus melihat persoalan secara mendasar, bukan dengan cara konfrontatif. Langkah mitigasi ini dinilai sangat mendesak akibat adanya temuan dari Dinkes Kota Malang yang mencatat ada 97 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Mei lalu, dengan hampir 30% diantaranya justru ditemukan pada kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan pemimpin cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto bilang, hingga awal Juli 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai 8.352 ton atau sekitar 103% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Menurutnya saat ini Bulog masih memiliki cadangan beras pemerintah sekitar 92.000 ton yang tersimpan di gudang-gudang wilayah Madiun dan Ngawi. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu panjang apabila diperlukan. Guna memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat, Bulog mengizinkan setiap pedagang memesan beras SPHP maksimal 2 ton dalam satu kali pemesanan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas distribusi sehingga stok beras tetap tersedia di pasar tradisional maupun jaringan pengecer.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ananda Maharani. Dinas Sosial Jawa Timur menyatakan proses pemenuhan kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD masih berlangsung karena masih banyak calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, mengatakan dalam data sasaran ternyata usia calon siswa sudah melebihi batas maksimal untuk masuk SD, sehingga dilakukan pendataan ulang dan pencarian calon siswa lain yang memenuhi kriteria. Sementara kuota untuk jenjang SMP dan SMA di sekolah rakyat sudah terpenuhi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526. Atau Instagram at kendedeseyecenter_.
7: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan untuk di sore hari ini ya, untuk Anda juga, ini barangkali yang pengen tahu seperti apa untuk update di area sekitaran flyover Arjosari yang sebelumnya dikabarkan ada kendaraan berupa Panther tadi yang mogok. Anda bisa lihat kawan di X ya, atau di Twitternya Sedikir FM, kita tadi sudah update secara berkala, termasuk juga informasi dari petugas ya, dari pihak Polsek daerah Blimbing. Tadi kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi, ada dokumentasi juga tadi kita sertakan untuk di lokasi ya, petugas sudah standby. Update terbaru dari pendengar, kabarnya sudah ada Derek ya di sana. Nanti boleh di-share juga nih kawan yang video terbaru atau dokumentasi terbaru ya, yang sudah ada Dereknya. Cuman untuk lebih lengkapnya lagi, Anda bisa cek juga, barangkali tadi ada yang ketinggalan informasinya, bisa cek di X ya atau Twitternya Sedikir FM. Termasuk untuk informasi yang kita terima di WhatsApp ini tadi, ada tambahan informasi, coba saya cek dulu tadi dari Pak Anton ya, sempat kirim video di daerah Urip Sumoharjo, tadi sudah sempat kita tampilkan, termasuk Bu Heni tadi yang sempat terjebak antrian kendaraan di daerah sekitaran Arjosari ya. Kemudian tadi ada juga untuk informasi dari Pak Hasan Bisri, kawan tadi juga sudah kita tampilkan untuk dokumentasinya. Kemudian tadi informasi yang kita terima itu baru dari Bu Devi dan juga Bu Evi ya, ada Panther yang mogok di tengah-tengahnya flyover Arjosari. Kemudian tadi Bu Evi mengabarkan kalau Bu Evi itu arah ke kota, mohon maaf untuk Bu Evi tadi mengarah ke Surabaya gitu ya. Kemudian kalau untuk mobil Panthernya itu mengarah ke kota Malang. Makanya kenapa yang dari arah selatan, dari arah utara, mohon maaf, dari arah utara tadi kondisinya sangat padat sekali. Kemudian tadi dari Pak Anto sempat menelpon juga di Jalan Semeru tadi lewat Sawu Jajar, kondisinya lancar, cuaca cerah. Terima kasih Pak Anto untuk infonya. Kemudian kawan, bagaimanakah untuk update dari petugas terkait ya, dari Polsek Blimbing, tadi ada Ibtu Isrofi, saya coba tampilkan dulu buat Anda. Ini lebih jelasnya juga kawan, untuk kendaraan Panthernya itu warna abu-abu dengan plat B1080EYU. Nah, ini sedang saya tampilkan untuk mobil Panther yang trouble. Kemudian ini juga masih kurang tahu ya trouble-nya masalah apa. Yang jelas tadi katanya sudah ada derek gitu di sana. Kemudian Pak Rahman, selamat sore. Pak Rahman tadi sempat memberikan informasi juga soal kendaraan Panther yang mogok ya. Saya play dulu melalui voice note.
1: Selamat sore. Traffic lalin untuk mobil Panther yang mogok di atas flyover Arjosari itu terpantau yang trouble itu terot roda. Jadi kelihatannya rodanya tadi itu tidak tegak lurus center, tetapi kelihatannya bannya itu sudah miring kanan kiri. Nah, jadi analisa saya itu terotnya setir itu yang putus sehingga nggak bisa jalan. Ban roda depan kanan kiri itu posisi miring, nggak bisa jalan, nggak bisa didorong. Demikian info dari saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak ya untuk informasinya. Iya, biasanya kalau ada roda 4 yang trouble itu kan penanganan tinggal didorong saja ya. Cuman ini tadi informasinya kok sampai ada derek gitu di lokasi, karena kalau pengamatan dari Pak Rahman seperti itu tadi kawan ya, ada yang trouble tuh. Terima kasih ya untuk informasinya. Ada video juga yang dikirimkan dari Pak Rahman di menit 39 ini tadi, saya tampilkan dulu.
2: Selamat sore, ini penanganan daripada mobil Panther yang mogok di atas flyover. Mobil towing udah datang ini, udah mau di atas, dinaikkan ke atas mobil towing. Begini informasi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak ya informasinya, ternyata sudah akan di towing. Terima kasih Pak Rahman untuk informasinya. Tadi kabarnya ada yang mau sambung juga di telepon, coba kita hubungkan dulu ya. Dan untuk di sore hari ini kawan, terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Untuk sore hari ini, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Ya, ini tadi yang mau sambung ada Pak Anton ya, sudah terhubung dengan saya di telepon. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore Mbak, ini mohon bantuan ya. Ini saya di setelah MCC utara utara atau Karanglo. Kredit banget Mbak. Terus itu yang di persimpangan. Tadi saya video pas nggak macet. Nah ini saya pas lewat yang mengarah ke utara sudah nggak bisa jalan.
0: Oh sudah terimbas juga ya kayaknya ya.
3: Iya. Itu
0: baik-baik Pak Anto.
3: Yang mengarah ke utara ini Mbak. Yang mengarah ke utara.
0: Okay.
3: Terimbas kok anu yang dari Sabilillah menuju ke arah utara terus mau belok ke arah Blimbing. Mohon hindari dong, ini panjang banget ini Mbak.
0: Ya.
3: Dan baik, mohon bantuan untuk penguraian pengurayan lalu lintas. Ini sampai di flyover Arjosari Mbak.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Anto untuk infonya.
3: Itu saja. Kalau yang dari arah utara menuju Layani, alhamdulillah malah sepi.
0: Oh gitu.
3: Begitu.
0: Dari arah sebaliknya.
3: Oh, iya. Gitu okay, saja Mbak. Mungkin yang lain bisa nambahin.
0: Yang lain kayaknya masih tersendat di trouble. Kendaraan yang trouble itu kayaknya ya.
3: Iya.
0: Oke, makasih ya Pak Anto.
3: Itu aja Mbak, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Anto, kawan. Untuk update-nya ternyata dari dalam kota Malang juga terimbas. Karena tadi dari gambaran pendengar Sedikit FM sebelumnya, kendaraan yang trouble itu posisinya memang lumayan nengah ya. Dan informasi terbaru tadi sudah akan di towing untuk kendaraannya. Jadi kemungkinan kalau kendaraan sudah bisa ditarik gitu ya, dievakuasi dari TKP saat ini, nantinya untuk kondisi traffic juga bakal lebih lancar. Tadi petugas lantas juga sudah mulai melakukan kegiatan pengaturan lalin ya. Memang dari Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Isrofi tadi sempat kirim foto, kemudian juga dari beberapa pendengar yang kirim dokumentasi tadi mengabarkan memang sudah ada petugas lalin sudah melakukan gatur lalin gitu di lokasi. Itu kawan untuk informasinya. Yang lainnya lagi nanti akan kembali kita akomodir untuk Anda di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami ya di Syndicate 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
4: Ada kabar gembira.
5: Apa sih? Heboh banget.
4: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
5: Yang bener.
3: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylinenusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyline, life starts with you.
6: Wah, panas juga ya main padel.

0: Dan untuk dari beberapa pendengar Sedigir FM, ini tadi masih cukup banyak laporan soal kendaraan yang trouble di sana. Dan update-nya sekali lagi, kendaraan sudah berhasil untuk di towing. Terima kasih kawan ya untuk informasi dari Anda. Di sore hari ini kawan, saya punya informasi untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya. Pastinya yang banyak aktivitas di rumah atau dimanapun, kita kan nggak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau di rumah Anda barangkali internetnya udah mulai lemot. Kalau lemot kan bikin emosi. Nah, barangkali ini sudah waktunya juga buat Anda pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gamingan tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jadi jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, kawan Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga melalui website di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat sore kawan, kita kembali update untuk kondisi situasi arus lalu lintas di jalan tol ini ya. Bagi Anda kawan yang mengarah ke jalan tol Pandaan Malang, ini juga masih arus lintasnya tergolong relatif aman lancar kawan ya. Lalu Anda kalau mau mengarah ke tol Kejapanan ke Gempol, ini juga masih relatif ramai lancar. Bagi kawan yang ingin menginformasikan arus lalu lintas di seputar jalan tol maupun cuaca, bisa infokan kepada kami ya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan Bapenda Kota Malang pastikan tidak melarang penunggak pajak kendaraan mengisi BBM subsidi. PLT Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan menyampaikan, pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi PKB tidak berlaku di Kota Malang dan berkomitmen mencapai target perolehan pajak tanpa membebani masyarakat. Hal ini disampaikan setelah viral larangan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak di NTT. Kata Sultan, upaya yang dilakukan Pemkot Malang lebih pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, bukan melakukan pembatasan akses pada BBM subsidi. Kawan IKD Jatim prioritaskan pendidikan dan dakwah. Ketua IKD Jawa Timur M. Bai Hakim mengatakan, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dakwah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dia menambahkan, untuk salah satu program yang akan dijalankan adalah menghadirkan forum pendalaman ilmu agama bersama para pakar dan tokoh yang berkompeten di bidang keislaman. Menurut Bai Haki, kegiatan tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas para da'i agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik dan relevan. Kawan Indonesia dorong investasi Rusia ke sektor hilirisasi. Pemerintah Indonesia mengajak Rusia untuk memperluas investasi di sektor hilirisasi. Tawaran itu disampaikan dalam Forum Bisnis Indonesia sampai Rusia di Yekaterinburg sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama industri kedua negara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia tidak hanya ingin menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga membangun industri bernilai tambah melalui pengolahan sumber daya di dalam negeri. Pemerintah berharap kerjasama tersebut dapat meningkatkan investasi dan nilai tambah industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, untuk di sore hari ini ya, beberapa informasi tadi kembali kita terima via WhatsApp. Untuk update-nya, tadi saya sempat terima telepon ya di sela siaran tadi dengan Pak Iwan. Pak Iwan tadi sempat mengabari, tadi sempat keluar dari Jalan Cakalang. Kemudian kalau dari Jalan Cakalang itu kan kelihatan ya di atas flyover Arjosari seperti apa. Tadi nampaknya untuk di atas flyover Arjosari sudah berangsur lebih lancar. Dan karena untuk kendaraan berupa Panther warna silver yang mogok, kawan, tadi sudah berhasil dipinggirkan, sudah berhasil dievakuasi, di towing ya. Jadi kalau untuk saat ini memang kondisi traffic barangkali di sana masih agak ramai ya, karena penormalan arus, karena tadi pun juga lumayan tuh kendaraan yang terjebak antrean kendaraan, bahkan sampai ada yang stuck ya tadi mulai dari jam 4 sore. Kemudian untuk informasi juga, kawan, untuk ini tadi ada kabar dari Pak Rangga, barangkali bisa hindari dulu ya. Tadi infonya di jalur alternatif kah atau yang di mana ini ya? Coba saya play dulu. Sekilas tadi saya sempat dengar informasi dari Pak Rangga, kondisi traffic juga padat di Jalan Industri.
2: Terjadi kemacetan parah itu di Jalan Industri, tembusan kalau misalnya kita dari Wendit mau ke arah Sawojajar lewat Jalan Industri, itu jangan lewat situ, wis. Soalnya macet parah, udah gitu lewat turunan dan tanjakannya yang pintu masuknya Grand Permata Jingga 2 itu juga rawan ya, karena pada saat nanjak itu juga berhenti karena ada ternyata galian yang bikin macet dua arah.
1: Baik, itu ya untuk pantauannya di area yang dilaporkan tadi, Industri Wendit Barat ya. Itu, kawan, di daerah Kapiworo ini kalau saya lihat ya, memang dari aplikasi pemantau traffic lumayan dua arah loh, kawan, di lokasi. Tadi info dari Pak Rangga ada galian gitu di sana, dan belum ada petugas yang mengarahkan gitu ya. Jadi kondisinya cenderung padat nih dua arah. Coba saya play juga, ada dua voice note dari Pak Rangga.
2: Kalau bisa hindari saja lewat jalan situ karena macet dua arah. Akhirnya karena ada lubang yang mungkin belum ada petugas juga yang mengarahkan, jadi lubang bikin macet dan akhirnya hanya bisa satu jalur yang dipakai untuk gantian.
1: Gitu, Pak ya. Oke, terima kasih. Pak Rangga, tadi ada videonya juga yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini juga pas lagi ngantri, kawan ya, kondisinya luar biasa dua arah. Itu jalannya juga lumayan kecil ya, jadi bisa dihindari dulu, kawan, barangkali jalur alternatif daerah Industri Wendit Barat ya, sampai di daerah Kapiworo ini dua arah, kondisinya panjang sekali antriannya. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Rangga. Untuk yang lainnya lagi nanti kita kembali akomodir, kawannya, di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. On the

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, untuk di sore hari ini tadi informasi dari Pak Rangga ya, pantauan di area sekitaran industri Wedit Barat yang masih padat dua arah. Ini juga coba saya cek lagi dari aplikasi pemantau traffic, semakin mengular, semakin padat ya. Barangkali bisa dihindari dulu kawan di jalur tersebut sampai di daerah Kapiworo ini padatnya. Mungkin juga banyak nih pendengar yang memanfaatkan jalur tersebut karena kalau nggak salah di area Jembatan Sono Kembang juga masih ditutup ya, start dari hari ini. Jadi untuk Jembatan Sono Kembang ini kan bakal segera rampung untuk perbaikan jembatannya. Nah, untuk hari ini kawan sampai tanggal 16 Juli nanti itu ditutup sementara untuk pembongkaran jembatan sementara atau Bailey. Jadi para pengguna jalan diharapkan untuk cari alternatif selama pembongkaran jembatan sementara ini diberlakukan. Itu kawan. Nah, ini kok sangat disayangkan juga ya, alternatifnya masih di gunakan juga untuk perbaikan apa tadi, katanya sih ada galian gitu, informasi dari Pak Rangga. Mungkin ada jalur alternatif juga nih kawan yang bisa direkomendasikan untuk menghindari jalur industri Wedit Barat dan juga Sono Kembang. Nanti Anda boleh kabarkan ya, untuk jalur alternatifnya bisa lewat di mana, boleh untuk Anda sampaikan. Kalau yang di daerah menghindari Jembatan Sono Kembang, biasanya pendengar sempat merekomendasikan lewat di Gang Makam itu ya, tapi jalannya juga lumayan kecil sih kalau lewat di area Gang Makam. Barangkali boleh untuk Anda share juga kawan, alternatifnya lewat di mana ya. Nanti boleh untuk Anda sertakan di WhatsApp 0811 3600 911. Tadi ada WhatsApp dari kursus mengemudi private, di daerah mana ini tinggal pencairan gitu ya, di belakangnya mobil yang towing kendaraan trouble tadi kawan. Saya coba tampilkan dulu. Oke, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Jadi untuk kendaraan yang trouble tadi sudah berhasil di towing dan videonya jelas sekali ya. Tadi saya waktu buka videonya salvok tuh dengan hasil rekamannya cukup bagus ini. Kemudian ada video lagi durasi 5 detik ya. Apakah info traffic juga? Coba saya play dulu. Ini merambat juga kah? Di mana ini? Coba saya play dulu. Oke, cukup merambat juga. Video yang kedua di mana ini? Barangkali boleh disertakan untuk lokasinya ya. Terima kasih untuk update-nya. Kawan, untuk yang lainnya, terima kasih juga untuk Anda yang tadi sempat berbagi informasi. Karena dilaporkan sebelumnya tadi itu area Ahmad Yani ya, padat karena ada kendaraan yang trouble. Karena tadi juga informasinya cukup banyak, masih menumpuk. Ini kalau saya bacakan juga sudah telat gitu ya. Terima kasih tadi yang sudah berbagi informasi seperti Pak Abu Torik, kemudian juga Pak Arif Tommy. Ini tadi dokumentasinya belum sempat untuk kita bagikan, di lokasi sudah berhasil dilakukan penanganan gitu ya. Sudah dilakukan evakuasi untuk kendaraan yang trouble. Termasuk tadi Pak Ardi juga sempat menelpon kawan soal kendaraan yang trouble ya di menit 28. Tadi belum sempat kita tampilkan juga videonya. Ini juga terima kasih untuk update-nya kawannya, Anda yang selalu berbagi informasi ketika dimanapun juga ada laporan soal kendaraan-kendaraan yang trouble. Hanya saja ini tadi untuk informasinya sudah selesai gitu ya untuk penanganan, tapi masih cukup banyak informasi yang belum sempat kita baca. Dari Pak Priyo juga tadi ada Pak Rahman, kemudian Pak Jafar Sodik, terima kasih ya untuk informasinya. Termasuk ini tadi juga ada Pak Hasta yang belum sempat kita tampilkan juga videonya. Tadi Pak Hasta sempat terjebak juga ya karena ada kendaraan trouble tersebut. Kemudian beberapa kali Pak Anto tadi juga kirim video kawan, kemudian Pak Andi Eko. Pak Andi Eko tadi di menit 56 sempat kirim video juga ya, ekor kemacetan tadi untuk arah masuk dalam kota Malang sudah sampai di Karanglo, dan untuk kendaraan tadi sudah proses di towing tadi menit 56 di jam 4 sore kawan, untuk informasinya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berbagi update-nya kawan. Yang lainnya lagi boleh terus untuk Anda share ya bersama kami di 0811 3600 911. Sekarang ini yang jadi catatan tinggal di daerah industri Wedit Barat ya, yang masih jadi PR, kondisinya cenderung pada dua arah. Bisa Anda hindari dulu sambil coba kita komunikasikan ke pihak lantas untuk bisa dimonitor dan juga bisa dicari solusinya gitu ya untuk kondisi traffic biar lebih lancar di sana. Tadi sih kabarnya ada galian, kita juga belum tahu tuh di lokasi ada galian untuk perbaikan gorong-gorong kah atau perbaikan apa gitu. Kalau untuk Anda yang tahu nanti boleh informasikan ya di 0811 3600 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 08 1331

0: 0869-69491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guides Inside.
7: Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
8: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu

0: sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu dokar wisata. Di Kota Batu ada 25 dokar wisata.
1: Kabid Angkutan di Subkota Batu Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru armada kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
2: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu. Karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya. Alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku. Itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah laik jalan.
3: Kayak Tayo
2: yang lain,
3: tadi?
2: Belum Pak.
3: Belum ya?
2: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak, kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering kita sosialisasikan.
1: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
4: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
3: nggak aman.
4: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh laik jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
1: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: sana. Katanya udah transfer 200 juta.
1: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
2: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
0: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
2: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ini tadi di sekitaran jam 4 sore ya, kalau tidak salah, coba saya cek dulu menit ke 30-an ya. Kita sempat terima kabar itu ternyata ada kendaraan berupa bus ya yang mogok di daerah Tumenggung Suryo. Tadi kita terima dari Bu Heni. Nah, ini tadi yang saya terlewat untuk bacakan. Bu Heni tadi mengabarkan Tumenggung Suryo ada bus ya yang mogok jadi terhambat. Dan ini tadi sudah mulai merambat yang mengarah ke utara. Informasi dari Bu Heni. Tadi karena informasi dari Bu Heni oleh teman-teman di newsroom juga sudah diteruskan ya ke pihak lantas. Ini tadi juga sudah dimonitor, kawan. Tadi ada dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Istrofi yang menyampaikan mohon waktu begitu. Tadi juga barengan dengan kendaraan yang trouble ya di daerah Ahmad di daerah Arjosari atau di daerah Ahmad Yani. Kemudian untuk yang di daerah Arjosari sudah selesai kawan ya untuk evakuasi. Kalau yang di Tumenggung Suryo seperti apa busnya? Apakah masih ada di TKP? Tadi itu kelihatannya bus Bagong ya. Posisinya sih memang sudah di lajur sebelah kiri arah ke utara. Nanti boleh di-share juga kawan yang barangkali melintas di daerah Tumenggung Suryo. Kemudian informasi tadi di daerah Tumenggung Suryo kita sempat terima telepon juga dari Pak Gunawan ya. Tadi kabarnya Tumenggung Suryo arah ke Bundaran itu juga ada laka dua motor kawan. Tadi masih belum ada petugas ya. Tadi juga kita masih proses untuk sampaikan ke pihak relawan. Coba nanti saya cek lagi seperti apa untuk responnya. Sudah ada update kah atau bagaimana? Kemudian ini tadi juga video yang sempat saya tampilkan ya dari WhatsApp dari kursus mengemudi. Tadi kabarnya itu pantauan di area TL PDAM lama mengarah ke selatan. Tadi lalu lintas juga lumayan merambat ya. Pak Arief, selamat petang. Pak Arief tadi sempat berbagi informasi kawan, ini lagi naik kereta api gitu ya. Kemudian tadi sempat ada keterlambatan bahkan sampai 1 jam lebih gitu ya. Ternyata di area Nganjuk tadi itu ada laka kereta api dengan truk ya Pak Arief. Coba saya play dulu dari Pak Arief informasi awal.
1: Assalamualaikum, selamat sore. Info traffic ini kebetulan saya lagi di luar kota. Ya ini infonya itu ada laka ya, laka kereta api sama truk di Nganjuk ini. Ini terjadi korban, ada korban yaitu sopir truknya ini kayaknya meninggal dunia. Jadi tempatnya ini mana ini saya juga nggak tahu, ini Nganjuk.

0: mana ini? Gak hafal namanya. Yang jelas ini ada keterlambatan kereta api. Hampir 1 jam kayaknya. Ini infonya ini juga hampir semua kereta api terlambat semua. Itu aja infonya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Saya kira tadi Pak Arif ini yang naik kereta. Tapi ini tadi juga informasi dari Pak Arif, kita sudah konfirmasi gitu ya ke pihak KAI Daop 8 Surabaya. Ini menyampaikan memang betul kawan, ada keterlambatan sejumlah perjalanan kereta api akibat insiden di daerah petak Jalan Saradan sampai Bagor. Jadi dari pihak Daop 8 Surabaya menyampaikan untuk semua pelanggan ini mengalami keterlambatan kedatangan sejumlah kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Keterlambatan ini dampak dari insiden KAPLB. Kalau kodenya KAPLB 247C Logawa yang tertemper truk di petak jalan antara stasiun Saradan dan juga stasiun Bagor hari ini tadi. Kemudian update sementara, sejumlah kereta api yang mengalami keterlambatan kedatangan di wilayah 8 Surabaya, itu yang pertama ada KA Ranggajati relasi Cirebon, Surabaya Gubeng, Jember, keterlambatan sebanyak 93 menit. Waduh, ini lumayan ya, 1 jam lebih bahkan. Kemudian yang kedua KA Argo Sumeru dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Gubeng, keterlambatan sekitar 63 menit. Dan juga dari KA Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan Surabaya Gubeng, keterlambatan 21 menit. Gangguan operasional akibat insiden ini menyebabkan 3 kereta api tiba di stasiun Surabaya Gubeng lebih lambat dari jadwal yang ditetapkan. Dari manajer humas KAI Daop 8 Surabaya, ada Mahendro Trang Bawono yang kita hubungi melalui pesan chat, menyampaikan keterlambatan terjadi sebagai dampak dari proses penanganan insiden di petak Jalan Saradan Bagor yang berada di wilayah kerja Daop 7 Madiun kawan kejadiannya. Jadi selama proses ini KAI mengutamakan aspek keselamatan dengan memastikan kondisi jalur dan juga operasional benar-benar aman sebelum perjalanan kereta api kembali berjalan normal. Seperti itu kawan ya, jadi memang ada keterlambatan dari beberapa perjalanan kereta api, totalnya ada 3 gitu ya kalau di wilayah Daop 8 Surabaya. Itu untuk informasi yang kita terima. Kemudian kalau untuk kejadiannya sekitar jam berapa ya, ini coba kita cari tahu dulu lebih lanjut, karena kalau dari informasi keterangan secara tertulis dari Pak Mahendro Bawono ini masih belum ada informasi jamnya ya, hanya tertulis hari ini Kamis 9 Juli 2026. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya juga, ini tadi ada beberapa informasi dari pendengar Sedikir FM. Pak Muhajir, selamat petang. Ini tadi videonya masuk menit 19 ya, saya tampilkan dulu. Arah utara luar biasa merayap, yang mengarah ke selatan sudah mulai lancar ya. Hati-hati kawan, dari Pak Muhajir videonya.
2: Baik, itu ya untuk pantauannya di area yang dilaporkan.
1: Oke, ini arah ke utara, tepatnya di Ahmad Yani kawan. Waduh, masih panjang sekali antriannya ya. Tadi menit 19 ini informasi masuk dari Pak Muhajir, sekarang menit 47 kawan, sudah berselang 30 menit lebih ya. Bagaimana juga nih di sana, nanti boleh untuk Anda update kembali, karena memang kondisi traffic itu kan berubahnya sangat cepat sekali. Ini yang mengarah ke Karanglo ya, antriannya waduh ini masih mengular sampai di area Taman Ken Dedes ya, seberangnya ini masih panjang loh. Apakah sampai di flyover? Coba saya cepatkan, sudah 2 kali ini. Masih belum ketemu juga ekor antriannya. Sampai di flyover Arjosari ternyata yang mengarah ke utara. Oh, kemungkinan juga karena penormalan arus ya, setelah ada kendaraan yang trouble tadi tuh di atas flyover Arjosari. Sekarang sudah mulai lancarkah atau gimana ya? Nanti boleh di update lagi kawan. Ada lagi informasi dari Pak Anto, saya bacakan juga. Ini tadi informasi dari Pak Anto, ternyata Lalin dari Karanglo ke flyover Arjosari atau ke kota terimbas juga merambat pol. Selepas Adiputro dari flyover Arjosari itu sudah lancar. Tambah volume Lalin pulang kerja. Jadi semangat buat pejuang rupiah, kesabaranmu dalam perjalanan ditunggu anak istri di rumah dengan senyuman. Waduh, terima kasih ya Pak Anto. Itu kawan dari Pak Anto. Dan untuk yang lainnya lagi, dari Anda barangkali mau menambahkan juga informasi di sore hari ini, boleh terus untuk Anda sampaikan ya laporannya. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami, boleh manfaatkan juga dengan mention di @serikait911FM. Dan juga kawan, di segmen selanjutnya nanti kita akan terhubung kembali bersama reporter Sedikit FM. Akan ada reporter Asrur nanti siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu. Kalau hotel di Kota Batu tahan tarif normal demi jaga okupansi saat libur sekolah. Seperti apa untuk info lengkapnya, kita akan sambung dengan Asrur di segmen selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Gerojokan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
4: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Mohon Bu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, untuk di petang hari ini kembali update ya untuk yang melintas di daerah Ahmad Yani, tepatnya di flyover Arjosari. Kawan, baru saja selesai ini tadi untuk evakuasi kendaraan berupa penter yang mogok di atas flyover Arjosari mengarah ke selatan. Tadi informasinya untuk kendaraan yang mogok sudah selesai dievakuasi ya, sudah sampai

Untuk elfnya ada yang warna hijau yang posisinya berhenti di belakang, kemudian di depannya itu ada satu elf lagi warna putih berhenti juga. Nah ini kurang tahu kawan ya, kenapa tuh yang beberapa penumpangnya keluar itu yang di elf belakang yang warna hijau, nampak beberapa penumpangnya keluar itu karena trouble atau kenapa ya. Mungkin kalau Anda tadi sempat pantau juga, boleh di-share kawan untuk informasinya. Nah ini untuk laporannya, tadi kita sudah komunikasikan juga, kita sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi. Dan juga tadi kita teruskan ya, karena masih centang satu Ibtu Isrofi, kita sampaikan juga ke Kanit Terjawali, Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Dandu. Ini juga masih menunggu untuk responnya. Kemudian untuk yang lainnya, kawan, di petang hari ini kita juga akan update informasi bersama reporter Sidikir FM Asrur. Tadi di awal sempat saya sampaikan juga, untuk di petang hari ini kita akan sambung dengan reporter Asrur. Tapi sebelum sambung dengan Asrur, kondisi traffic dulu ya. Saya mau update untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali sekarang lagi mobilnya mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, lalu lintas masih lancar saja, start dari area Supriyadi mengarah ke area Pakisaji. Dari Pakisaji

0: tidak, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Iya, silahkan Asrur.
2: Kawan, pelaku usaha perhotelan di Kota Batu memilih mempertahankan tarif kamar tetap normal selama libur sekolah 2026 untuk menjaga tingkat hunian. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, sejumlah hotel juga menawarkan paket penginapan yang dipadukan dengan tiket destinasi wisata. Data sementara Dinas Pariwisata Kota Batu menunjukkan tingkat okupasi harian hotel mencapai 78,68%. Dengan total tamu menginap sementara sebanyak 24.626 orang selama periode libur sekolah. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
3: Dan jika kita bedah, geliat ekonomi perhotelan kita juga sangat positif dengan persentase okupansi harian mencapai 78,64% dan akumulasi kunjungan menginap sementara 24.626.
2: Dinas Pariwisata menilai strategi mempertahankan tarif dan menghadirkan paket booking bersama pengelola objek wisata mampu menarik minat wisatawan, terutama keluarga. Kolaborasi tersebut diharapkan terus menjaga tingkat kunjungan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian Kota Batu hingga masa libur sekolah berakhir. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Eko Setiawan di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, harga ayam di Malang naik karena MBG kembali beroperasi. Hari ini, Satgas Pangan Polres Malang melakukan pengecekan pasokan dan harga telur juga daging ayam ras di Pasar Kepanjen Kabupaten Malang. Anggota tim Satgas Pangan Polres Malang, Ibtu Andreas Surya, menyampaikan hasilnya petugas tidak menemukan adanya lonjakan harga yang signifikan maupun kelangkaan stok di pasaran. Di sisi lain, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang, Kamilin, menyampaikan per hari ini kenaikan harga masih wajar. Hal ini dipengaruhi karena operasional SPBG lebih memilih membeli kebutuhan telur atau daging ayam langsung ke tingkat pengepul atau distributor besar. Kawan, DPRD Jatim gelar nobar semifinal Piala Dunia 2026. Sekretaris DPRD Jatim Muhammad Ali Kuncoro mengatakan kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan agar masyarakat bisa merasakan DPRD benar-benar menjadi rumah rakyat yang terbuka. Dia menambahkan, panitia juga menyiapkan hiburan, door prize, serta produk UMKM gratis untuk 1.000 pendaftar pertama. Dengan melibatkan UMKM ini, diharapkan ikut menggerakkan ekonomi lokal sekaligus mengenalkan produk-produk daerah kepada masyarakat. Sementara itu, DPRD Jatim berharap agar kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkuat nilai sportivitas, kebersamaan, dan kedekatan antara lembaga legislatif dengan masyarakat. Kawan, dugaan perdagangan gelap bayi masih berlanjut. Pasangan asal Singapura, David dan Ali, masih menunggu kepastian status Markus, bayi asal Indonesia yang mereka adopsi namun diduga menjadi korban perdagangan orang. Kasus itu kini masih diproses aparat di Indonesia. David mengaku ingin tetap merawat Markus dan berharap pemerintah Singapura dapat memberi kejelasan mengenai status kewarganegaraan bayi tersebut. Penyidik terus mengusut dugaan jaringan perdagangan bayi yang mengirimkan bayi dari Indonesia ke Singapura. Sejumlah pihak juga menilai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian utama. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Eko Setiawan, selamat petang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Eko Setiawan. Dan malam hari ini kita pantau kembali bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di jalan. Sementara tadi kami juga dapat informasi dari pendengar ya. Ada Mbak Aulia yang tadi sempat menyampaikan juga soal kondisi ELF yang sekarang ini berhenti di atas flyover Arjosari ya, arah ke Surabaya. Ini posisinya di sebelah kiri. Warnanya ELF-nya itu hijau dan putih. Jadi kondisi lalu lintas di atas flyover Arjosari ini terjadi bottleneck sehingga menimbulkan antrian yang agak cukup panjang ya. Sebaiknya Anda hindari dulu kawan. Nah, terkait dengan problem ini, tadi kawan-kawan di newsroom juga sudah meneruskan informasi ini langsung ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Kota, Ibtu Dandu ya. Kami masih menunggu responnya, nanti kita coba kontak kembali. Dan baru saja kami juga terima kabar dari Pak Iwan yang juga menyampaikan soal update kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran flyover Arjosari.
2: Untuk meneruskan ELF yang di atas flyover tadi, yang belakang itu trouble, yang depan membantu itu temannya. Jadi kalau bisa yang arah Surabaya lewat bawah aja biar nggak tambah prodit.
1: Oke kawan, jadi lewat bawah ya saran dari Pak Iwan, sambil juga menunggu mungkin sekarang ini secara teknis masih coba untuk diperbaiki sehingga nanti bisa segera jalan kembali dan lalu lintasnya bisa kembali normal. Kalau saran dari Pak Iwan yang sempat melintas di lokasi, sebaiknya Anda tidak naik flyover ya, tapi lewat jalur bawah saja. Mungkin bisa relatif lebih lancar karena kalau di atas itu kan space-nya tidak terlalu lebar ya. Kalau sudah ada satu lajur yang tertutup, ada dua ELF, berarti kondisi jalan yang ada di flyovernya jadi menyempit. Nah, sebaiknya Anda gunakan jalur bawah saja. Sambil kita juga nunggu update-nya lagi dari beberapa kawan yang juga sempat menginformasikan update-nya di City Guide 911 FM. Terima kasih juga untuk Pak Gregory. Ini disampaikan kepada pemotor atau pengemudi kendaraan yang ada di Jalan Malang Raya agar tidak menjalankan kendaraannya, apa ini maksudnya? Menjalankan kendaraannya dengan mendadak nyelonong keluar dari gang lalu belok berhenti mengurangi kecepatan, terus mendadak meludah, buang ingus, memaksa dan mengumpat kendaraan di depannya untuk tetap kencang pada saat lampu lalu lintas sudah lama kuning gitu. Nah ini kuning nyaris merah gitu. Terus pilih mengumpat dan ditabrak mobil atau motor yang jelas-jelas sedang berjalan kencang daripada diingeti dengan bel klakson. Ya ini perilaku berkendara ya. Masukan dari Pak Gregory mungkin bisa juga di apa ya istilahnya. Memang betul ini kadang apa yang kita alami di jalan itu seperti itu juga. Kadang saya juga kesel kalau tiba-tiba ada kendaraan yang nyelonong begitu ya. Pak Gregory, terima kasih masukannya ya. Harapannya mungkin sama-sama pengendara ini masyarakat juga saling bisa menghargai. Terus juga ada Bu Husnul tadi melaporkan soal kondisi Wajak yang malam hari ini dingin. Berapa suhunya Bu? Mungkin bisa diupdate berapa derajat ya, karena memang akhir-akhir ini kondisi cuaca di Malang Raya cukup dingin. Baik kawan, Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan kawan-kawan saya di newsroom. Ada Nurul Fitriani dan juga Ilham Riza serta ada Raidinaya Siva yang nanti akan mengakomodir semua data dari Anda. Tapi saya punya satu lagu dulu kawan untuk Anda, Little Mix. Oops, oops.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Siniga 91 FM, Garden for Your Life. Selamat malam untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kawan kami tadi juga terima kabar dari Humas KI Daops 8 Surabaya, Pak Hendro Bawono, yang menyampaikan permohonan maaf soal keterlambatan sejumlah perjalanan kereta api akibat insiden di petak Jalan Saradan Bogor. Ini update beberapa data ya soal kereta api yang mengalami keterlambatan kedatangan di wilayah Daops 8 Surabaya. Ada beberapa kereta yang terganggu rutenya karena memang ada kecelakaan ya. Ada kecelakaan di sekitaran Bogor, Nganjuk ya. Ada kereta Ranggajati relasi Cirebon Surabaya Gubeng Jember. Ini kelambatan sebanyak 93 menit. Terus kereta api Argo Semeru dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Gubeng terlambat 63 menit. Dan kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung menuju Surabaya Gubeng juga terlambat 21 menit. Nah, ini karena ada insiden yang terjadi kecelakaan ya, kecelakaan di petak Jalan Saradan Bogor. Jadi manajer Humas KI Daop 8 Surabaya, Mahendro Tran Bawono, menyampaikan kalau keterlambatan itu terjadi akibat proses penanganan insiden kecelakaan yang berada di wilayah kerja Daop 7 Madiun, dan selama proses berlangsung PT Kereta Api Indonesia mengutamakan aspek keselamatan dengan memastikan kondisi jalur dan operasional benar-benar aman sebelum perjalanan kereta api kembali normal. Jadi kalau nggak salah saya tadi sempat baca ada sebuah kereta yang, mohon maaf, jadi truk kontainer yang muat barang ya, kontainer JNE kalau nggak salah, itu muatan barang ya, truk muatan paket yang tertabak kereta di sekitar Bogor ya. Ini petak jalan antara stasiun Saradan dan juga stasiun Bogor hari ini. Nah, itu yang disampaikan dari beberapa catatan data. Sementara untuk catatan yang lain, Anda masih terus bisa update ya di 0811-3600-911. Saya kembali sapa untuk Bu Husnul yang update cuaca di Wajak. Saat ini suhunya terpantau sekitar 22 derajat Celcius. Pak Sandi, terima kasih. Izin menambahkan saja ini, mumpung lagi bahas kendaraan di jalan ya. Gak tahu ya kenapa belakangan ini agak susah sepertinya. Ketika kendaraan lain meminta jalan, motong sudah lama, lampu sen, tapi gak ada yang ngasih. Semakin kesini kok ya, semakin kesana. Pak Sandi. Kayaknya Pak Sandi ini kirim voice note tadi ya. Saya coba tampilkan dulu voice note-nya. Mungkin kita bisa dengerin sama-sama. Yang mana ini Pak Sandi voice note-nya? 18. Oh ini, oke. Kita coba dengerin Pak Sandi ya.
1: Izin menambahkan City Guide. 20 menit yang lalu saya lewat di depan terminal.
0: Oh sorry, ini yang bawah ya.
1: Assalamualaikum City Guide. Izin menambahkan, mumpung lagi bahas kendaraan di jalan ya.
0: Ya, ya Pak.
1: Gak tahu ya kenapa belakangan ini kok agak susah gitu sepertinya ya. Ketika ada pengendara lain yang minta jalan gitu, misalkan motong gitu kan, sudah lama leting, tapi gak ada yang mau ngasih. Gak tahu ya kenapa kok semakin kesini jadi makin kesana gitu ya. Jadi kesana, ya, harapannya sih ya sama-sama lah, kita juga sama-sama bayar pajak gitu kan. Apa salahnya sih tinggal nunggu 1-2 detik aja ngasih jalan gitu kan. Kadang kita tuh nunggu terlalu lama tapi gak dikasih-kasih jalan gitu loh.
0: Okay.
1: Iya, sementara gitu dulu City Guide.
0: Siap, makasih Pak.
1: Suasana agak macet ini, Kebon Agung menuju ke Malang Kota. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sandi yang baru saja kirim kabar ini tadi, diinformasikan. Oke, jadi kawan, sekitar pukul 15.50 tadi terjadi insiden kecelakaan lalu lintas di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk yang melibatkan truk ekspedisi ya, dan juga satu sepeda motor dan kereta api. Nah, beberapa catatan data nanti, tapi kami masih belum update data yang terbaru ya. Kalau data di awal, sepertinya pengemudi truk dilaporkan meninggal dunia.

0: Mahendro Bawono yang menyampaikan imbas dari kecelakaan itu ada beberapa kereta yang terdampak mengalami keterlambatan ya. Sehingga kami masih belum tahu sekarang ini apakah sudah berhasil dievakuasi dan sudah kembali lancar sehingga jalur kereta api sudah terbuka kembali. Nanti teman-teman yang ada di newsroom akan update datanya. Sementara catatan yang lain Anda masih terus bisa bagikan di 0811 3600 911. Tadi saya punya, yang di flyover Arjosari tadi bagaimana ya kira-kira ya? Kalau mungkin Anda sedang melintas di sekitaran Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Surabaya, apakah kendaraan yang bermasalah tadi masih di lokasi? Sudah ada petugaskah yang melakukan pengaturan lalu lintas atau minimal dari awak Elf sendiri yang melakukan pengaturan? Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ya di 0811 3600 911 kalau Anda berkenan, Anda boleh berbagi bersama kami. Dan kita kembali geser untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas di dalam tol. Saya geser ke teman-teman di newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, kita kembali update informasi seputar ruas jalan tol di malam hari ini kawan ya. Untuk arus lalu lintasnya masih ramai lancar nih ya, dua arah di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis kawan ya. Bagi Anda yang mengarah ke Japanan menuju ke Porong, ini untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat ramai lancar. Dan untuk pantauan sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya juga masih relatif aman saja kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Setelah melewati musim tanam tembakau, pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menetapkan harga serap tembakau untuk musim panen 2026. Belum keluarnya regulasi mengenai harga pokok produksi atau HPP tersebut membuat petani gelisah lantaran proses produksi sudah berjalan. Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Raihan Akbar bilang bahwa penetapan harga tembakau harus dibahas bersama sejumlah pihak, termasuk Dinas Pertanian, untuk menghitung biaya produksi sebelum harga resmi ditetapkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran sekolah dan dinas kesehatan guna menangkal penyebaran budaya LGBT. Langkah ini dijalankan menyusul adanya Perpres Nomor 111 tahun 2025 yang memasukkan hal tersebut sebagai salah satu ancaman non-militer. Gubernur Ahmad Lutfi bilang masyarakat kini bisa memanfaatkan aplikasi Logis untuk layanan konsultasi psikolog online secara gratis. Terobosan ini diharapkan mampu membentengi generasi muda dari ancaman degradasi moral.
3: Informasi selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Hasil survei penilaian integritas 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyebutkan skor Kabupaten Bojonegoro sebesar 72,15. Angka ini menempatkan Bojonegoro dalam kategori rentan. Respon hal itu, PMK Bojonegoro bergerak cepat dengan menggelar konsolidasi sistemik demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Inspektur Bojonegoro Ahmad Gunawan bilang, untuk membenahi catatan merah tersebut, tindak lanjut hasil survei akan difokuskan pada 4 area utama, yakni pemetaan risiko korupsi, perbaikan tata kelola, peningkatan kepercayaan publik, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih agar marwah Pemda kembali kuat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline Warna FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan beberapa catatan tadi, kami juga menerima informasi ya soal infonya tadi ada kecelakaan dan sudah ada ambulan di sekitaran turunan flyover Arjosari mengarah ke Kota Malang. Tapi kami update-nya masih belum tahu ya. Kalaupun mungkin ada salah satu di antara Anda yang sekarang ini sedang melintas di lokasi ini, mungkin bisa disampaikan ke kami ya. Anda bisa sampaikan di 0811-3600-911 soal kecelakaan yang terjadi tadi. Apakah sekarang ini sudah clear jalurnya ataukah masih ada di lokasi? Karena tadi sempat ada yang melihat ambulan di sisi ruas Jalan Ahmad Yani mengarah ke Kota Malang. Dan kawan, tadi sempat kami dapat informasi ada kecelakaan kereta di sekitaran Bagor, Anjuk ya, yang menabrak kendaraan logistik dan mengakibatkan sejumlah perjalanan kereta api terhambat akibat kecelakaan di jalur ini. Pukul 16 tadi, informasi dari KI Humas KI Daops 8 Surabaya, Pak Hendro. Jadi jalur memang sekarang ini sudah berhasil dibersihkan dan sudah kembali normal. Jadi PT KAI Indonesia melalui KAI Daops 8 Surabaya tadi juga sempat menyampaikan rilis permohonan maaf atas keterlambatan kedatangan beberapa kereta api yang menuju ke Surabaya. Data lain Anda masih terus bisa bagi kawan di 0811-3600-911. Ini Pak Muhammad Rifai barusan bergabung, barusan lewat tapi gak sempat foto. Ada Honda Civic atau CV tadi yang ditabrak ambulans ya. Ini mungkin yang disampaikan di Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Kota Malang ya. Ini Pak Muhammad Rifai. Mungkin kawan-kawan di newsroom, Ilham atau Siva atau Nurul bisa meneruskan informasinya ke kawan-kawan polisi. Ada petugas Pak Rifai ya di lokasi. Sudah ada petugas kah? Mungkin Pak Rifai nanti kalau berkenan bisa on air Pak untuk laporan pandangan mata. Sementara catatan yang lain masih terus kita gali untuk kita lengkapi datanya. Pak Ahmad Iswanto tadi juga sempat bergabung. Jam berapa tadi? Jam 18.50 ini tadi barusan menginformasikan ada truk angkut tebu mogok di jalan LA Sucipto Timur dekat Kalisari. Belum sempat terfoto. Aduh, kalau sudah di situ kawan macetnya, apalagi di posisi tanjakan seperti itu, ini pasti akan menimbulkan antrian yang cukup panjang. Jadi truk tebu di sekitaran Kalisari. Ini mohon maaf, ini yang mengarah ke mana ini Pak? Mengarah ke perempatan ataukah mengarah ke kabupaten ya, mengarah ke Tumpang. Nah ini mungkin bisa disampaikan. Nah bayangan saya kalau ini yang mau mengarah ke arah dalam kota, tentu itu akan bisa menimbulkan antrian yang cukup panjang ya. Biasanya kalau ada titik kendaraan yang bermasalah di lokasi ini, antriannya bisa sampai di Mendit ya, bisa sampai di itu apa Grand Permata Jingga itu lurus lagi sampai di Mendit. Kalau lagi volumenya tinggi cukup padat ini. Nah mungkin kawan-kawan di newsroom bisa langsung diteruskan ya ke jajaran lantas Polsek Blimbing untuk truk yang mengangkut tebu tapi mogok di LA Sucipto. Semoga hanya mesin dan itu bisa segera terselesaikan ya, tidak ada kendala-kendala yang lain ya. Baik, kawan Anda juga masih terus bisa bergabung bersama kami. Sekarang kita geser ke informasi lalu lintas di jalur tol.
1: Informasi seputar jalur tol.

Kawan, di malam hari ini kita update kembali untuk kondisi traffic di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan berencana nantinya untuk akses mengarah ke ruas tol Pandaan Malang, lalu lintasnya masih lancar saja di ruas Pandaan Malang, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya. Beberapa gate pun masuk di jam 6 lewat 57 menit masih cenderung lancar kalau Anda akses seperti di area gate Madyapuro, kemudian Pakis, Singosari exit maupun entry masih lancar saja. Lanjut, selain di Pandaan Malang arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo Waru Utama juga masih lancar. Hanya saja di gate Kejapanan yang masih ramai untuk yang mengarah ke Surabaya. Di ruas tol Anda boleh sampaikan juga informasinya via WhatsApp 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, BKPSDM dorong pengawasan disiplin ASN melalui verifikasi langsung di setiap OPD. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono menyampaikan, sejumlah ASN yang tercatat hadir melalui sistem absensi digital berbasis GPS tidak berada di lokasi kerja saat dilakukan inspeksi lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kepatuhan kehadiran ASN di lingkungan Pemkot Malang baru mencapai 89%. Sehingga masih jadi PR dalam upaya membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel. Hendru memastikan, temuan ini jadi bahan evaluasi serius karena disiplin ASN tidak hanya diukur dari keberhasilan dari prestasi digital, tapi juga keberadaan pegawai di tempat kerja dan pelaksanaan tugas yang jadi tanggung jawab. Kawan, DPRD Jatim ajak peran aktif masyarakat untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Musyafak menambahkan, sensus ekonomi 2026 ini menjadi agenda strategis nasional yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Maka dari itu, dia berharap agar pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Timur berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan data yang valid sebagai dasar pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kawan, Indonesia resmi terapkan program biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan program biodiesel B50. Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Prabowo mengatakan, program biodiesel B50 merupakan langkah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor sekaligus meningkatkan nilai tambah dari sumber daya dalam negeri. Pemerintah menargetkan program B50 dapat mendukung kemandirian energi serta memberi manfaat bagi perekonomian nasional melalui penguatan industri bioenergi. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Rai Dinaya Siva, selamat malam.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Saya Eko Setiawan, masih bersama Anda dan kawan-kawan di newsroom masih mengakomodir dan mengolah data dari Anda. Ada Nurul, ada Ilham, dan juga ada Siva. Saya sudah, ini ada yang sudah bergabung ya, Pak Muhammad Yasin ya. Kita coba angkat dulu. Selamat malam, Pak Yasin. Ya, malam Pak Yasin. Oh, suaranya gak masuk ya? Ya, oke. Okay. Suara saya kedengeran, Pak Yasin.
3: Ya, terdengar.
2: Ya, oke. Okay. Pak Yasin, tadi kami mendapat informasi dari Pak Yasin soal kecelakaan di Jalan Ahmad Yani. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira tadi melihat apa di Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke kota ya,
3: jadi,
2: Pak?
3: Ya, betul, ke arah kota. Jadi saya dari arah Singosari mau ke arah Suhat, lancar sih, begitu turun dari flyover agak terhambat. Terus kebetulan saya di lajur kanan, terus kok yang kanan berhenti agak lama, yang kiri kok lancar gitu. Ternyata pas agak maju-maju ada mobil ambulan satu. Begitu saya lewati ambulan, ternyata ada mobil satu, entah itu apa ya, abu-abu gitu. Bagian belakangnya sudah lumayan ringsek, dalam gitu, udah lumayan parah. Terus depannya ternyata ada mobil apa ya, kalau nggak Xenia Avanza gitu, putih. Bagian belakangnya juga agak riset, tapi tidak separah yang tengah. Jadi sepertinya mungkin
2: tabrakan beruntun ya.
3: Tabrakan beruntun begini, tapi kurang tahu itu memang ambulan yang menabrak mobil yang tengah atau saya jadi kurang tahu atau ambulannya sedang melakukan evakuasi, jadi saya tidak sempat apa melihat apa sih tadi.
2: Tapi ya, mobil
3: ceceran air.
2: Mobil yang tengah tadi ringsek yang bagian belakang ya, Pak?
3: Ya, bagian belakang sama bagian depannya sedikit sih karena nabrak yang paling depan sendiri.
2: Jadi ada Xenia paling depan, terus yang ke tengah itu ada sedan warna abu-abu, yang belakangnya ambulans di lajur sebelah kanan.
3: Iya, ambulans.
2: Itu kira-kira berapa terus meter dari turunan flyover, Pak?
3: Kira-kira kalau berapa meter ya? Sekitar 300 meteran kalau
2: nggak salah lagi. Oh iya, tapi sempat anu tersendat ya Pak ya di turunan flyover tadi sempat antri ya.
3: Ya.
2: Jam berapa?
3: Yang kanan kan
2: jam berapa Pak Yasin tadi lewat di situ?
3: Sekitar pukul 18.20-an tadi saya melaporkan itu.
2: Oke, 18.20 ya. Sedang melintas di lokasi. Ada petugas atau tidak Pak di lokasi? Atau ada yang sedang menolong atau bagaimana begitu?
3: Kalau tadi waktu saya lewat belum ada petugas, cuma sudah banyak warga yang ikut membantu di situ untuk apa? Ya ngasih jalan itu membantu jalan itu aja sih. Tapi belum ada yang di area TKP-nya di mobilnya gitu. Sebenarnya kok tidak ada orang.
2: Belum tahu ya gitu Pak ya. Arah Pak Yasin tadi mengarah kemana? Arah ke Singosari atau ke kota?
3: Arah ke kota, yang arah Singosari lancar.
2: Lancar. Di flyover tadi sempat melihat Elf juga nggak Pak? Yang parkir di sebelah kanan, lajur kanan. Nggak ada ya?
3: Oh nggak ada ini tadi. Waktu mulai Kendede sampai Kendede sampai turunan flyover sih nggak ada. Lancar sih, tidak ada apa-apa tadi.
2: Lancar ya, oke. Hujan nggak Pak tadi Pak?
3: Iya. Nggak.
2: Nggak ya.
3: Cerah.
2: Oke. Baik Pak Yasin, terima kasih informasinya. Kami coba untuk teruskan informasinya ke kawan-kawan polisi. Jadi masih belum tahu ya kronologis kejadiannya. Yang jelas di situ tadi ada 3 kendaraan yang berhenti di lajur kanan, yang bagian depan itu yang tengah ya, ringsek ya Pak ya, sedan ya Pak ya, warna abu-abu ya. Jadi sedan ya.
3: Kayak City kalau ada City yang baru itu.
2: Honda City ya.
3: Yang
2: oke.
3: Iya.
2: Siap. Pak Yasin, terima kasih sudah bergabung
3: baik.
2: Baik. Terima kasih banyak. Demikian tadi kawan Pak Yasin ya, sudah menginformasikan untuk update yang ada di Ahmad Yani. Saya geser ke Nurul dulu, mungkin ada update data. Silakan Nurul.
4: Iya, ini tadi laporan dari Pak Yasin ya, informasi awal. Kemudian tadi ditambahkan juga dari Pak Muhammad Rifai yang sudah dibacakan juga. Tadi ternyata kalau informasi dari Pak Muhammad Rifai ditambahkan juga itu yang ditabrak ambulan gitu ya. Ada melibatkan kendaraan ambulan. Tadi kita coba konfirmasi juga ke relawan Malang, Esteh Anget, grupnya para ambulan. Diinformasikan tadi betul gitu ya, ada kejadian laka. Dan aman, tidak ada korban, sudah diselesaikan secara kekeluargaan, ada kerugian material, itu untuk informasinya.
2: Jadi tapi yang nabrak kendaraan lain ya, ambulannya ditabrak ya?
4: Iya.
2: Bukan ambulannya yang menabrak ya?
4: Tadi informasi dari Pak Rifai, tadi disampaikan, ditabrak ambulan, mohon maaf. Ditabrak ambulan.
2: Oke, jadi gitu. persis seperti yang disampaikan Pak Yasin tadi ya.
4: Iya.
2: Jadi ambulan menabrak mobil sedannya di depannya. Terus yang di tengah ini kan ringsek depan belakang tadi. Meskipun yang di depan itu nggak terlalu parah ya.
4: Betul. Ya. Tapi meskipun diselesaikan secara kekeluargaan, tadi sebelumnya kita sempat komunikasikan juga, meskipun belum direspon ya oleh Kanit Laka Polresta Malang Kota, ada Ibtu Eko, barangkali sudah ada catatan gitu di sana.
2: Nanti coba diupdate lagi ya.
4: Iya.
2: Oke. Baik kawan, itu tadi untuk catatan yang sudah disampaikan di kawan-kawan di newsroom. Sementara untuk data, kami tadi juga sempat menerima informasi kalau kendaraan truk yang muat tebu sempat bermasalah di sekitaran Kalisari. Ini saya coba pantau ya. Saya coba pantau menggunakan CCTV Kota Malang yang di Kalisari, tepatnya di Jalan Ela Sucipto yang ke arah barat ini ya. Ini kondisi lalu lintasnya, saya coba tampilkan dulu ya di apa namanya, di visual radio kita. Jadi kalau Anda amati, Anda bisa akses ya di visual radio kita di Google misalnya gitu, visual radio City Gate gitu, Anda bisa lihat. Nah di sini kalau saya amati lalu lintasnya ini lancar luar, nggak ada masalah ya. Mungkin sudah berhasil diatasi tadi untuk kendaraan yang sempat bermasalah di sekitaran Kalisari yang mengarah ke arah kota. Syukurlah, jadi kondisi lalu lintasnya sekarang ini lancar dua arah. Kawan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap, cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidika 911 FM, guidance for your life. Beberapa catatan data tadi masih kami kumpulkan ya, termasuk juga kondisi update lalu lintas sekarang ini seperti apa. Tadi saya juga sempat memantau beberapa kondisi jalan di sekitaran Kota Malang. Kalau di jalanan Kota Malang tadi sempat kita sampaikan juga ya, di sekitaran Pandanwangi Kalisari itu tadi sempat ada informasinya kendaraan yang sempat bermasalah, tapi sekarang sepertinya udah nggak ada ya, lancar aja. Sementara kalau kita pantau di sekitaran perempatan LA Sucipto, coba kita lihat detail ya, sekarang ini juga masih relatif lancar ya, masih relatif lancar ini di sekitaran LA Sucipto semua arah, bagi yang mengarah ke wilayah Grand Mercure ataupun juga sebaliknya, di semua arah lancar. Volume kendaraan juga tidak terlalu padat. Kawan Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. Info lengkap, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Data lain masih terus ada bisa bagi kawan. Saya kembali untuk memantau bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Beberapa ruas jalan yang biasanya agak lumayan padat, saya coba update ya. Mungkin Anda mau mengarah ke sekitaran Kayu Tangan. Kalau di Kayu Tangan ini, coba kita lihat di sekitaran Kayu Tangan. Nah, di sekitaran Jalan Semeru dulu kita coba lihat. Nanti Semeru juga masih relatif lancar, tidak ada masalah, lancar saja. Lalu di perempatan Kayu Tangan itu, kalau di Basuki Rahmat, coba kita lihat detailnya. Ya, oke. Jadi masih di depan Lafay itu agak sedikit tersendat karena memang ada parkiran di kafe ya sebelah kanan itu. Lalu yang mengarah ke Jalan Semeru agak lumayan merambat, tapi overall ini masih relatif lancar saja, tidak ada masalah ya, tidak terkendala sesuatu yang crowd gitu. Nah, catatan yang lain masih terus bisa ada bagi, data juga masih terus dikumpulkan dari kawan-kawan di newsroom. Saya coba untuk beberapa catatan yang sudah dikumpulkan ini tadi. Ada Pak Adivianto juga, terima kasih. Pak Dion kirim voice note ini. Ya, Pak Dion, dan juga kirim gambar. Sepertinya posisinya sedang berada di Jalan Ahmad Yani ya. Kawan Traffic Report didukung oleh Universitas Negeri Malang, UM. Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Saya coba tayangkan ini voice note yang dikirim oleh Pak Diono.
1: Selamat malam Pak Eko.
0: Selamat malam Pak Diono.
1: Macet ya lo dari utara itu tadi saya terus mulai underpass itu juga karena ada info di daerah Pandisuroso ada motor trouble, jadi saya lewat lurus macet juga. Nah, tadi balik mulai RSU itu ke arah utara juga merambat. Oke, makasih.
0: Ya, terima kasih. Yang di Panji Suroso ini lancar, Pak. Saya amati dari CCTV, nggak ada kepadatan, ya masih relatif lancar. Kalaupun mungkin padat di perempatan LA Sucipto ini juga lancar. Cuma sih Panji Suroso ya, Panji Suroso itu sesudah LA Sucipto yang mengarah ke ini ya, mengarah ke Ciliwung ya, benar ya? Jadi Panji Suroso itu yang mengarah ke Ciliwung ya, benar ya? Oke, tadi informasinya ada kendaraan yang bermasalah ya kalau di Panji Suroso. Nanti coba kita update lagi, tapi catatan data juga masih terus bisa ada bagi di 0811-36-911. Saya punya lagu dulu ya, kita coba nikmati dulu satu lagu. Mungkin Anda yang sekarang sedang mobile dan sedang berkendara, meskipun beberapa ruas jalan ada sedikit padat itu, Anda tetap patut waspada dan hati-hati. Tapi kalau jalanannya lancar, jangan tambahkan kecepatan Anda, speed limit di dalam kota 40 sampai 50 km per jam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless

sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan kami masih terus update soal informasi kecelakaan tadi ya, sekitaran Jalan Ahmad Yani mengarah ke kota. Infonya, kami tadi menerima kabar kalau terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil sekaligus. Ada ambulan, terus ada mobil Honda City warna abu-abu, dan juga mobil Daihatsu Xenia. Nah, seperti apa dan bagaimana untuk tambahan catatan datanya, teman-teman di newsroom sedang mengolah data di tadi. Terus juga ada Pak Dani yang sempat bergabung bersama kami. Ya, terima kasih. Ini tadi Oke. Sudah mulai harus antisipasi ya, kawan, karena sudah masuk di bulan Juli menjelang Agustus, biasanya ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan karnaval atau kegiatan dari warga yang biasanya juga nutup jalan ya. Ini di Merti Bumi Ambel Dento. Kalau ini ada penutupan jalan total di sepanjang jalan Dusun Kasin Desa Ambel Dento Sabtu 11 Juli 2026 sampai dengan Senin 13 Juli 2026 ya. Ini ada mulai dari jam 9 pagi. Jadi persiapan Merti Bumi Desa Ambel Dento, terus juga di minggunya itu ada Atur Pisung Sun Dusun Kasin Desa Ambel Dento, dan Seninnya ada Nyadran Buyut Risah dan Pagelaran Wayang Kulit. Nah, ini lebih baik dihindari ya, jangan sampai Anda terjebak kepadatan di sekitaran Dusun Kasin Desa Ambel Dento. Ilham, mungkin bisa disampaikan untuk catatan data yang terbaru ya, soal update. Silakan ya, silakan.
1: Ya, untuk update-nya ini sudah direspon oleh Kanit Laka Polresta Malang Kota, ini itu Eko Prasetyo. Itu katanya betul, Mbak, saya konfirmasi yang piket cuma materi proses mediasi saja, begitu
0: ya. Eko, informasinya. Oke, baik. Terus juga ini ada tambahan data ini ya, personil unit dari Laka Lantas Blimbing juga sudah di lokasi. Nanti kita update lagi ya, apakah sudah clear atau belum di lokasi ini. Mungkin bisa diupdate lagi ya, apakah sudah dievakuasi atau sudah bergeser, kendaraannya sudah beralih. Ini tadi Pak Dadu juga sempat membagikan ke kami ya. Pak Dadu ini Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Kota, dan personil unit Laka Lantas Blimbing juga sudah di lokasi. Pengaduan masyarakat, ini terkait dengan aduan angkot ngetem ya di lampu merah bawah flyover Arjosari yang hampir setiap hari, dan lokasinya itu hanya 100 meter dari kantor Disub. Nah, ini Pak Herianto, ini kawan-kawan Disub juga merespon ini. Iya. Pak Herianto, ini mungkin nanti didata lagi ya. Apakah sebagai personil dari Disub, mungkin bisa disampaikan juga untuk catatannya. Kawan, kami masih terus bisa update informasi-informasi kondisi lalu lintas yang terbaru di Kota Malang dan juga Batu dan juga Kabupaten. Anda masih terus bisa berbagi bersama kami. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser kembali ke informasi lalu lintas di jalur tol.
2: Info tol, informasi seputar jalur tol.

Bagi Anda yang mau melakukan perjalanan di Tol Padaan Malang, ini juga arus lalu lintasnya masih terpantau lancar kawan ya. Dan lalu kalau Anda melanjutkan perjalanannya melalui Tol Porong ke Gempol, ini juga lalu lintasnya masih terpantau aman lancar terkendali kawan. Bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas maupun cuaca, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber yang berarti mata air dan gondo yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance Wireless. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Pemkot Malang upayakan angkutan gratis bagi pelajar beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan regulasi teknik untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis memasuki tahap harmonisasi dan diupayakan bisa dioperasikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 atau pertengahan Juli 2026. Sedangkan untuk bus sekolah, pihaknya masih akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tetap dioperasikan atau tidak karena sudah ada angkutan pelajar gratis. Di sisi lain, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan angkutan pelajar gratis nantinya menggandeng supir angkutan kota yang selama ini ada di wilayah setempat. Kawan, MUI Jatim dorong pemerintah terapkan sanksi pidana untuk pelaku LGBT. Sekretaris MUI Jatim Ki Haji Hasan Ubaidillah mengatakan, pemerintah perlu membuat aturan yang disertai sanksi pidana. Saat ini, sanksi yang ada lebih banyak berupa pengucilan di tengah masyarakat. Dia menambahkan, MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan LGBT haram, serta menilai perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan berdampak buruk terhadap moral generasi muda. Maka dari itu, dia menyatakan upaya pencegahan perlu dilakukan bersama pemerintah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat sesuai dengan peran masing-masing. Kawan, kepercayaan investor terhadap pasar modal meningkat. Pemerintah menyatakan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif. Kondisi tersebut tercermin dari berlanjutnya momentum penawaran umum saham perdana atau IPO di pasar modal Indonesia. Pemerintah menilai aktivitas IPO yang terus berlangsung menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional di tengah dinamika pasar saham. Pemerintah juga menyebut pertumbuhan ekonomi, konsumsi domestik, dan investasi menjadi faktor yang mendukung kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

City 9111 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report di malam hari ini kawan. Bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini yang sedang Anda lalui? Ini bisa Anda infokan kembali kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Udah siap? Yuk berangkat!
6: Siap!
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tim Satuan Tugas ataupun Satgas Pangan Polres Malang ini juga melakukan inspeksi yang mendadak ini ya di pasar tradisional pada hari ini. Nah, agenda sidak ini juga turut dilangsungkan di pasar Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur, kawan. Nah, ini karena inspeksi dilakukan dalam rangka pengecekan pasokan serta harga pangan pokok dan barang penting ataupun bapokting, kawan. Ini anggota tim Satgas Pangan Polres Malang, Ibtu Antria Surya Wiramakara Watratan ini ya, juga bilang ini ya, pengecekan tersebut dilakukan dengan cara bertanya secara langsung, kawan, kepada sejumlah pedagang. Nah, hasilnya ini juga tidak ditemukan adanya kelonjakan harga yang signifikan maupun kelangkaan stok yang berada di pasaran. Untuk sementara, hasil dari pengecekan itu juga terpantau untuk harga sejumlah bapokting ini masih relatif stabil dan termasuk harga terkini dari telur maupun daging ayam ini juga masih tergolong stabil, kawan. Meski ada kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Andreas juga menyampaikan untuk harga telur ayam di pasaran itu terpantau bervariasi. Ada yang Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogramnya, kawan. Sedangkan untuk komoditas ayam ras ini rata-rata berada di Rp31.000 per kilogramnya. Nah, sementara itu untuk terkait ketersediaan dua komoditas tersebut sejauh ini juga dipastikan masih stoknya aman, terkendali, dan juga melimpah. Nah, sehingga untuk masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir, kawan, untuk mengenai ketersediaan bapokting termasuk telur dan juga daging ayam di pasar tradisional. Nah, ini selamat malam Pak Dani yang sudah mengabarkan ini melalui WhatsApp kita. Katanya tuh Malang membeku. Iya, malam hari ini dingin sekali nih Pak Dani ya. Kalau kami pantau di laman BMKG, untuk di area Telogomas sendiri berada di 19 derajat Celcius ini kawan. Nah, berarti semakin malam juga semakin dingin. Apalagi kalau pagi hari, wow, luar biasa dinginnya. Tapi kalau siang itu panasnya juga menyengat ya, sampai menembus kulit itu Pak Dani. Atau untuk kawan-kawan lain, kira-kira untuk suhu cuaca pada malam hari ini berapa kawan? Bisa Anda informasikan juga kepada kami di 0811-3600-911 atau juga bisa menginformasikan tentang pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini yang sedang Anda lalui kawan ya, di WhatsApp-nya 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.
9: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
6: Kawan, malam hari ini informasi untuk Anda yang lagi mobile dan berencana untuk akses di ruas tol. Kondisi lalu lintas masih lancar saja di sepanjang ruas Pandaan Malang. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan, sampai Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama sejauh ini juga masih cenderung lancar. Anda yang barangkali berencana juga mengarah ke ruas tol Gempol Rembang, nanti mau exit di daerah Bangil, Pasuruan, ataupun Probolinggo ya, sampai di ruas tol Pasuruan Probolinggo, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih lancar saja. Pantauan dari Anda di ruas tol bisa terus Anda bagikan di CDGT FM via WhatsApp 0811-3600-911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: sopo iki ndelok kasur ndek trainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C391 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Komposisi lagu dari Rizky Febian ini ya, Kesempurnaan Cinta, yang sudah kami sajikan untuk perjalanan malam hari Anda kawan di menit 28 ini ya, lepas dari jam 8 malam. Ini tentunya untuk beberapa update situasi arus lalu lintas pada malam hari ini. Bagaimana kawan di daerah Anda yang mungkin Anda sedang mobile di area Malang Raya, ini juga bisa Anda informasikan ya kepada kami di 0811 36 9111. Sedangkan kalau traffic di area Tlogoma sendiri juga malam hari ini terpantau lancar kawan ya. Nah, untuk suhu cuaca sendiri masih berada di 19 derajat Celcius, juga masih cukup lumayan dingin kawan. Nah, untuk kelembapan udaranya sendiri di 87%, serta untuk kecepatan angin ini berada di 5,5 km/jam. Untuk pantauan cuaca di daerah Anda, kira-kira berapa derajat kawan? Atau juga arus lalu lintas yang sedang Anda mobile malam hari ini bisa Anda informasikan kembali kepada kami ya, apakah ada beberapa titik-titik kemacetan. Nah, atau malam hari ini sudah lengang ya, nggak kayak tadi sore yang trafiknya banyak sekali kemacetan, ada yang truk mogok atau ada yang kecelakaan ataupun yang lain. Nah, atau malam hari ini bisa infokan kembali kawan melalui WhatsApp-nya di 0811 36 9111.

Ya kawan, kali ini DPRD Kota Malang mendorong edukasi komprehensif ya untuk tangani isu tentang LGBT. Nah, ini Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita ini memberikan perhatian serius ini ya terkait ramainya isu LGBT yang kini masuk dalam kategori ancaman non-militer nasional. Ini beliau juga menegaskan bahwa penanganan masalah ini di Kota Malang tidak bisa hanya mengandalkan himbauan normatif saja, tapi pemerintah daerah juga perlu menyusun langkah yang jauh lebih komprehensif ya melalui edukasi terstruktur kepada beberapa masyarakat, sekaligus ini juga mempercepat pembahasan peraturan daerah ataupun perda tentang penyakit menular. Nah, langkah ini dirasa

0: itu sangat mendesak ya warga Kota Malang, mengingat data dari Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri tercatat ada 97 kasus baru HIV di semester pertama di tahun 2026 ini kawan, dimana hampir separuhnya ini berasal dari kelompok lelaki seks dengan lelaki ataupun LSL. Nah ini maka dari itu Amitya juga mengingatkan bahwa penguatan pemahaman isu itu juga harus dimulai dari hulu, yaitu dari lingkungan kecil. Selain itu juga lingkungan keluarga, selain itu juga ada dengan pemahaman yang utuh mengenai beberapa dampak dan juga resikonya, kita semua diharapkan bisa saling menjaga kawan. Itu tuturnya dari Ketua DPRD Kota Malang ya, Amitya Ratnanggani Siraduhita. Atau mungkin kawan-kawan yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, bisa Anda infokan kembali kepada kami ya di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Bagi saya materi itu sebenarnya terkait dengan hati ya. Jadi ada orang yang punya 10 juta tapi tidak bahagia, itu juga tidak bisa diungkapkan. Tapi kita punya 1 juta saja kalau bahagia, itulah maknanya menurut saya. Terus terang saya di agama tidak terlalu kuat, tetapi saya mencoba mempelajari dari sedikit. Pada saat saya pulang haji 2020 itu, saya sedikit mewakafkan tempat untuk ibadah itu, musholah itulah. Kemudian pada tahun berikutnya ternyata banyak yang menginginkan menjadi masjid. Nah setelah itu saya berpikir ada kebahagiaan di situ, bahwa kita bisa beribadah, anak-anak saya bisa beribadah di sana, bisa mendekatkan kepada Tuhan. Itu adalah salah satu yang saya rasakan. Akhirnya sekarang ini kami sudah mewakafkan seluruh tanah yang saya miliki, dan saya membeli tanah yang lebih kecil di sebelahnya untuk kami bangun rumah di situ yang lebih kecil. Tapi rumah induk kami wakafkan untuk masjid. Sekarang bisa dibangun masjid, semua sudah terlibat di situ, dan kami merasa ada kepuasan di situ. Kami senang. Materi kami barangkali berkurang, tapi ada kepuasan yang luar biasa. Menurut saya apa yang saya berikan, yang saya belanjakan di jalan Allah, itulah sebenarnya harta kita kelak. Sehingga saya merasa semua ini adalah titipan. Mobil saya juga titipan, sepeda motor saya juga titipan, rumah saya juga titipan. Suatu saat saya tinggal. Tetapi yang harus lebih kita kedepankan adalah bagaimana kita memberikan kontribusi, ada manfaat untuk orang lain. Itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya Dr. Sudito Laji, MSI, Rektor Universitas WGRI Kanjuran Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Ini masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Malam tentunya. Nah kawan, apakah Anda ada ini yang hobinya itu mendaki? Nah ini dari BMKG pastinya juga mengingatkan ya untuk para pendaki agar jangan mendaki dulu karena resiko hipotermia karena musim bedidding seperti saat ini kawan. Ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga mengingatkan untuk para pendaki gunung untuk mewaspadai yang namanya resiko hipotermia selama fenomena bedidding yang tengah berlangsung kawan. Nah, fenomena udara dingin yang menjadi ciri ini musim kemarau itu diperkirakan juga masih berlangsung sampai bulan September 2026 dan untuk puncaknya pada awal Agustus kawan. Ini menurut prakirawan BMKG Karangploso Malang ini Linda Fitrotul mengatakan untuk cuaca yang relatif cerah selama musim kemarau ini membuat aktivitas pendakian itu juga sangat meningkat kawan. Namun di sisi lain, nah ini nih, suhu udara pada malam hingga dini hari juga turun cukup signifikan sehingga juga dapat meningkatkan yang namanya resiko gangguan kesehatan kawan. Nah ini menurut Linda, alangkah baiknya untuk para pendaki mengenakan pakaian yang berlapis ya, membawa perlengkapan yang sesuai untuk suhu rendah serta menjaga kondisi tubuh selama berada di gunung. Selain itu, ia juga mengingatkan kawan agar kebutuhan cairan tubuh itu juga tetap terpenuhi meski cuaca dingin itu sering membuat seseorang ini tidak merasa haus. Begitu kawan. Nah, sedangkan untuk fenomena bedidding yang berlangsung hingga September ini, menurut Linda ini ya, bedidding merupakan juga fenomena yang sangat lazim yang terjadi pada saat musim kemarau. Akibatnya itu kondisi langit yang relatif cerah sehingga panas yang di permukaan bumi ini lebih cepat terlepas ya pada malam hari. Nah, emang betul kawan. Kalau di malam hari itu kita merasakan sangat dingin, apalagi kalau kita waktu bangun tidur pagi hari. Wow, di subuh, waktu subuh itu benar-benar sangat dingin sekali kawan. Kalau siangnya, wah itu panasnya ngentang-ngentang, nggak umum. Habis dari luar masuk ke ruangan ber-AC aja lo gak kerasa kawan. Nah kira-kira apakah ada yang merasa seperti itu kawan, kalau ada di siang hari itu terasa panasnya menusuk sampai kulit itu. Nah fenomena tersebut tentunya akan berlangsung sejak akhir Juni sampai September ini ya, dengan intensitas udara dinginnya meningkat pada bulan Juli hingga September juga. Nah ini berdasarkan data BMKG untuk suhu minimum ya, suhu minimumnya di Malang Raya berada di dalam 10 tahun terakhir nih, berkisar antara 13 hingga 15 derajat Celcius. Wow, cukup sangat dingin sekali ya. Sementara itu untuk bulan September 2026 ini mungkin ya, 2026 untuk suhu minimumnya di wilayah tersebut pernah juga mencapai 2006 maksudnya, maaf. Pada bulan September 2006 ini suhu minimumnya di wilayah tersebut juga pernah mencapai 12 derajat Celcius. Dan sedangkan untuk pemantauan suhu cuaca ini dilakukan melalui sejumlah stasiun otomatis AWS ini ya di Karangploso, di tepatnya di Batu ya, Abdurrahman Saleh, dan juga kawasan Gunung Bromo. Dan BMKG pun juga mencatat kawan untuk suhunya di setiap wilayah itu juga dapat berbeda karena tidak seluruh lokasi itu memiliki alat yang namanya pengamatan kawan. Dan sedangkan ini untuk pantauan yang berada di Bromo, suhunya mencapai 5,6 derajat Celcius kawan. Ini bayangkan ya, kalau kita di Bromo dengan suhu segitu, wah dinginnya bukan main ini ya. Lebih rendah kawan dibanding wilayah lain yang di Malang Raya. Nah, pada 8 Juli 2026 ini suhu minimum yang di kawasan tersebut sampai di 5,6 derajat Celcius. Nah, kondisi itu juga memicu munculnya fenomena embun, ini ya, fenomena embun upas ataupun embun beku yang kerap muncul saat suhu berada di kisaran 2 hingga 5 derajat Celcius. Itu kita sudah membayangkan sekali ya, kalau suhunya berada di 5,6 atau bahkan di bawahnya itu kita bagaimana ya, kedinginannya luar biasa ya. Nah, pastinya untuk dengan kondisi cuaca yang dingin seperti ini kawan, kita juga harus yang namanya pintar-pintarnya menjaga kesehatan ini ya. Tentunya kalau di musim yang seperti ini, kita alangkah baiknya tidur itu yang cukup. Nah, setiap malam saat kita tidur, tubuh pastinya juga melakukan pemulihan ya, fungsi-fungsi organ yang mencakup yang namanya sistem kekebalan tubuh. Nah, ini kurangnya waktu istirahat ini juga bisa menyebabkan penurunan kemampuan tubuh ini dalam melawan infeksi. Nah, oleh karena itu kawan, kita juga harus menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan juga berfungsi optimal. Nah, ini kita disarankan bagi untuk orang dewasa untuk tidur itu selama 7 sampai 8 jamnya setiap malam. Nah, hal ini juga penting untuk mendukung proses regenerasi tubuh dan juga mempertahankan keseimbangan yang diperlukan untuk yang namanya melawan penyakit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dan jangan lupa juga untuk di pagi hari nih kawan, untuk kita berjemur. Nah, karena apa sih, paparan sinar matahari itu juga sangat berpengaruh ya, karena dalam paparan sinar matahari itu juga paparan sinar matahari yang terbatas saat cuaca dingin itu dapat menyebabkan kurangnya vitamin D yang berdampak pada kesehatan sistem kekebalan tubuh, serta menghabiskan waktu di luar ruangan saat siang hari ini juga dapat membantu meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh kawan. Nah, jika paparan sinar matahari itu terbatas, tentu saja kita juga harus dipertimbangkan ya untuk mengonsumsi yang namanya suplemen vitamin D, tapi harus di bawah pengawasan profesional kesehatan kawan. Nah, ini sehingga memastikan tubuh itu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjaga fungsi kekebalan tubuh yang optimal. Selain itu kita juga harus yang namanya mengontrol stres kawan, baik itu konflik hebat ataupun tenggat waktu yang menekan. Stres ini adalah bagian alami ya dalam kehidupan kita. Tapi untuk menghadapi stres itu, kita juga ada berbagai strategi sehat kawan yang perlu bisa kita coba, yaitu seperti berolahraga, meditasi, latihan pernapasan, atau berbicara dengan teman tentang masalah yang Anda hadapi saat sekarang ini kawan. Selain itu jangan lupa juga untuk mengonsumsi makan yang seimbang. Nah, makan seimbang itu seperti kayak banyak sayur, buah-buahan yang mengandung vitamin A, B6, C, dan D, serta E, dan zat besi itu kawan, serta asam folat, karena di sini untuk meningkatkan kekebalan tubuh di musim dingin. Nah, kita juga pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen multivitamin setiap hari kawan. Begitu untuk informasinya. Dan untuk kawan-kawan di malam hari ini bisa ya Anda kabarkan bagaimana nih untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentunya info traffic ini juga didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile sepanjang ruas Pandan Malang, untuk kondisi trafik masih cenderung lancar. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar. Karena sudah masuk di jam 8:50, sudah semakin malam, pastinya kalau Anda yang juga mobilitasnya sudah cukup lama gitu ya, lebih direkomendasikan buat istirahat dulu, mampir di rest area, sambil stretching dulu kawan, barangkali juga bisa minum air putih ya, biar lebih fresh.

Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Dinkes Malang bantah korupsi ambulan 8 miliar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wianto Wijoyo, membantah adanya korupsi pengadaan 7 unit ambulan yang nilainya mencapai 8,4 miliar pada tahun anggaran 2022. Pihaknya menjelaskan kedatangan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ke kantornya bukan untuk penggeledahan, tapi pihaknya mengkonfirmasi sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama 6 staf Dinkes Kabupaten Malang, dan penyidik sudah melakukan verifikasi data ke Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Seperti yang diketahui, Kejari Kabupaten Malang menggeledah kantor Dinkes Kabupaten Malang. Kemarin 8 Juli, penyidik mengamankan 2 koper berisi dokumen serta 50 bundel berkas. Kawan, Dini Jatim tegaskan larangan perpeloncoan di sekolah. Kepala Dini Jawa Timur Ari Sagung Paiwai mengatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini wajib mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Aris menambahkan bahwa seluruh sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta bebas dari perpeloncoan dan kekerasan. Sementara itu, kawan, Dini Jatim juga melarang sekolah untuk memungut biaya, mewajibkan atribut yang tidak edukatif, maupun melakukan perpeloncoan. Informasi lain, kawan, program B50 perkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah resmi menerapkan program biodiesel B50 yang menjadikan Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel. Kebijakan ini mulai diberlakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan B50 merupakan yang pertama kali membuat Indonesia menghentikan impor diesel. Pemerintah menilai program B50 akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor sekaligus memperkuat pemanfaatan biodiesel berbahan baku sawit dalam negeri. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report. Dan kali ini juga sudah menunjukkan di menit 6 ya, lepas dari jam 9 malam kawan. Lalu kita pantau dulu trafiknya yang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage. Di sini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Ini bagaimana ini pantauan kondisi trafik di kawasan Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini? Bisa Anda informasikan kembali kepada kami kawan di 0811 36 0911. Dan sedangkan untuk suhu cuaca pada malam hari ini juga semakin turun kawan ya. Kali ini berada di 18 derajat Celcius untuk di area Telogo Mas kawan. Ini bagaimana pantauan suhu cuaca dan juga arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidiket 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ini masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tentunya ini kalau kita ngomongin tentang PKL ini ya, itu saja tidak hanya di area Kayu Tangan saja, di sampingnya kantor Satpas Singosari Kabupaten Malang pun juga menjadi aktivitas pedagang kaki lima ini ya. Nah, pastinya membuat kepadatan arus lalu lintas yang berada di lokasi tersebut menyebabkan adanya bau amis yang sangat menyengat ini ya bagi pengguna jalan yang lewat kawan. Nah, kehadiran mereka ini juga menarik perhatian ya untuk banyak pengunjung, sehingga pastinya ini menimbulkan keramaian di sekitar lokasi. Tentu saja untuk beberapa belasan pembeli terlihat memadati ini ya lapak PKL yang berjejer di sepanjang trotoar. Tidak hanya PKL saja kawan, sepeda motor dan juga mobil yang diparkir di bahu jalan pun juga semakin mempersempit ruang lalu lintas yang ada. Terus saja kondisi ini membuat arus kendaraan itu kerap tersendat, terutama pada sore hari ya, karena sore hari itu ketika jam pulang kerja ya pastinya juga crowded untuk arus lintasnya, dan juga semakin banyak volume kendaraannya yang sangat meningkat tajam itu tadi kawan. Ini salah satu selain itu, kondisi ini pastinya tidak hanya merusak estetika di ruas jalan Kabupaten Malang sendiri, tetapi juga mengganggu yang namanya arus lalu lintas. Dan lebih ironisnya lagi kawan, keberadaan juru parkir liar yang pastinya memanfaatkan situasi tersebut menunjukkan adanya masalah struktural dalam penyediaan pekerjaan layak bagi masyarakat. Tentu saja kurangnya yang namanya pengawasan serta penegakan hukum yang efektif terhadap parkir liar tersebut. Ini fenomena parkir liar juga sudah terjadi sudah lama kawan, dan tidak ada upaya tegas dari pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat itu acuh ya, sehingga perilaku parkir sembarangan pastinya sulit untuk dihilangkan tanpa adanya tindakan pengawasan dan juga penindakan yang lebih tegas serta berkelanjutan. Soalnya ini juga memperlihatkan bahwa ini minimnya kurang pengawasan dan juga penegakan hukum yang efektif menjadi salah satu faktor utama yang namanya maraknya parkir liar yang berada di sepanjang jalan. Begitu kawan. Nah, atas hal tersebut masyarakat juga meminta untuk Pemkot Malang melalui Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk kembali menertibkan pedagang dan parkir yang memakan badan jalan kawan. Baik, kita move ke informasi selanjutnya yang sudah masuk melalui WhatsApp ini ya. Ada Pak Teddy Indra. Selamat malam Pak Teddy Indra. Ini mengabarkan barusan ada kecelakaan di depannya Adi Putro seberang McD, dan katanya itu sepertinya lumayan parah. Nah, untuk Pak Teddy, apakah ada dokumentasinya? Ini bisa dilengkapi untuk dokumentasinya ya. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melewati di depannya di Putro, ini seberangnya McD, ini mungkin saja kawan-kawan yang sedang melintas di sana bisa Anda kirimkan ya kepada kami di 0811-3600-911. Kita move dulu ke newsroom, ada Nurul.
1: Iya Ilham, tadi soal kejadian laka, baru saja yang di daerah Adiputro, informasi dari Pak Teddy. Tadi sambil kita cek ya dari grup relawan ST Anget, ternyata sudah dimonitor oleh rekan-rekan ambulan. Kemudian ini tadi juga untuk ambulan masih OTW begitu. Kalau kelihatannya memang ada satu korban ya yang masih tergeletak di jalan, dan kita tidak bisa tampilkan Ilham karena nampak kondisi korban. Kemudian itu juga kelihatan cukup rusak parah ya untuk kendaraannya, baik roda 2 maupun roda 4. Bahkan untuk roda 4-nya nampaknya kaca bagian belakang sampai pecah ya, itu kalau saya zoom. Betul. Seperti itu sementara Ilham untuk gambarannya.
0: Oke, terima kasih Nurul untuk informasinya. Mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa menambahkan ya di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan sepanjang ruas Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar. Selain di area Pandan Malang yang masih cenderung landai, antisipasi kalau Anda keluar nanti di Gate Singosari, kemudian mengarah ke Malang, belok kiri ya, daerah Ahmad Yani, kawan, atau Adi Putro, itu tadi ada kejadian laka. Barangkali kalau Anda yang tidak mau tersendat, bisa ambil di area Pakis ya, barangkali keluarnya, karena keluar di Pakis ini masih lancar saja di jalur arterinya. Termasuk juga kalau Anda keluar di daerah Gate Madyapuro, sepanjang Ki Ageng Gribik juga masih lancar saja. Selain di Pandan Malang, arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar. Informasi di ruas tol Anda bisa terus bagikan via WhatsApp 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Ini komposisi lagu dari Tulus ini ya, Pamit, yang sudah kita sajikan di ruang dengar Anda di menit 29 lepas dari jam 9 malam kawan-kawan. Dan tentunya keluhan terhadap kondisi fasilitas publik ini juga pastinya kembali mencuat ya, apalagi di kawasan Kayu Tangan. Nah, itu setelah beredar ataupun ada masukan dari kawan-kawan pendengar yang menunjukkan bahwa di trotoar itu banyak sekali pedagang-pedagang PKL dan kondisinya juga kotor. Nah, itu saja kondisi tersebut kawan, itu juga dinilai yang namanya mengganggu kenyamanan ya, tidak hanya bagi pemilik usaha di sekitar lokasi tapi juga bagi para pejalan kaki. Ya karena gimana kawan ya, kalau kita dibuat jualan dan untuk space-nya yang pejalan kaki itu hanya sedikit, bahkan sampai kesusahan itu ya, kesulitan untuk bagi kawan yang lagi berjalan kaki. Nah, terus saja termasuk wisatawan yang kerap melintasi itu di kawasan Kayu Tangan juga mengeluh kawan ya. Nah, itu kawasan salah satu destinasi wisata di Heritage Kota Malang, tapi kok dibuat PKL. Terus saja upaya pembersihan juga pasti akan dilakukan secara mandiri kawannya dengan menggunakan selang air. Nah, yang sedangkan ini selang airnya bertekanan serta mesin pemoles lantai, dan langkah ini juga dilakukan untuk mengembalikan bagaimana fungsi trotoar ini kembali bersih, aman, dan juga layak digunakan, terutama bagi penyandang disabilitas ini ya, mengandalkan guiding block sebagai jalur penunjuk arah. Nah, itu saja fenomena ini sekaligus juga menyoroti ini ya, persoalan klasik penataan PKL di kawasan perkotaan. Nah, di satu sisi kawan, keberadaan PKL juga menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat kecil, namun di sisi lain aktivitas yang tidak tertata pastinya bakal mengakibatkan potensi menimbulkan persoalan kebersihan, ketertiban, serta fungsi yang namanya ruang publik kawan. Nah, ini pengelolaan di kawasan Kayu Tangan sebagai ikon wisata kota menuntut adanya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan juga penataan ruang yang tertib itu kawan ya. Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum pastinya juga harus ada solusi untuk penataan PKL. Pastinya PKL ini menjadi krusial ya, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di lapangan kawan. Terus saja hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi ya dari beberapa pihak terkait mengenai langkah penanganan atas kondisi tersebut. Masyarakat pun juga berharap kawan adanya tindakan konkret ini guna menjaga kebersihan dan juga estetika kawasan, sekaligus memastikan kenyamanan seluruh pengguna ruang publik. Atau mungkin kawan-kawan ada pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga tentang PKL yang berada di kawasan Kayu Tangan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan, atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
2: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Ini komposisi lagu dari Tulus ini ya, Pamit, yang sudah kita sajikan di ruang dengar Anda di menit 29 lepas dari jam 9 malam kawan-kawan. Dan tentunya keluhan terhadap kondisi fasilitas publik

0: Ini saya dari, kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
1: Kabid Angkutan di Subkota Batu Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
2: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat praperdanya. Nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu. Karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya. Alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya Kawanku. Itu Kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah laik jalan.
3: Kayak Tayo lain, tadi?
2: Belum Pak.
3: Belum ya?
2: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
1: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUP Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
4: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
3: nggak aman.
4: Dan karena kondisinya apa ya? Yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh laik jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
1: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda mobile pada malam hari ini kawan, apakah lengang atau masih terjadi kemacetan ini ya di beberapa titik-titik tertentu? Ini juga bisa Anda informasikan kembali kepada kami kawan di 0811-36-9961. Kawan, ini 4 tahun lalu mimpi Maroko lolos ke Piala Dunia itu kandas ya di tangan Prancis. Tentu saja mereka kebobolan gol cepat di laga itu, dan hal itulah yang harus kita kembali yang harus kita waspadai di perempat final Piala Dunia 2026. 4 tahun lalu pastinya Maroko itu tampil sangat luar biasa kawan, bahkan berhasil menjejakkan kaki ke babak semifinal. Namun mimpi besar Maroko itu kandas di tangan Perancis. Maroko itu kalah dengan skor 0-2. Padahal di laga tersebut kawan, Maroko bisa memberikan perlawanan seimbang pada Perancis. Namun mereka kebobolan gol cepat oleh Theo Hernandez ini ya. Nah, gol tersebut juga tercipta di menit kelima dan jadi angin segar bagi Perancis. Sebaliknya gol itu jadi pukulan telak bagi Maroko, dan pada akhirnya Prancis baru bisa menggandakan keunggulan di menit ke-79. Les Bleus pun menang dengan skor 2-0. Nah, kebobolan gol cepat ini yang tidak boleh diulang Maroko di laga ini ya kawan. Kebobolan di awal laga melawan tim sekuat Prancis jelas akan membuat situasi pertandingan di menit-menit selanjutnya itu menjadi tidak mudah lagi. Nah, Prancis sendiri merujuk perjalanan di Piala Dunia 2026 punya tren mencetak gol cepat di 20 menit awal dari 14 gol yang mereka ciptakan. Nah, 3 gol terjadi di 20 menit pertama, sedangkan momen itu terjadi pada laga lawan Iran ketika Kylian Mbappe mencetak gol di menit ke-14 dan saat menghadapi Norwegia ketika Ousmane Dembele ini mencetak gol di menit ke-7 dan ke-20 itu kawan. Baik kawan, bagaimana untuk informasi pada lalu lintas malam hari ini? Bisa Anda kabarkan kembali kepada kami kawan melalui WhatsApp-nya di 0811-36-9961. Dan sedangkan untuk suhu cuacanya bagaimana untuk pantauan di kawasan Anda pada malam hari ini? Apakah juga terasa dingin seperti di area Telogo Mas. Ini juga bisa Anda infokan ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kami ya di @cityguide911fm.

0: Kulto, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi dalam perjalanan sepanjang area Pandian Malang, kondisi trafik masih cenderung lancar. Selain di Pandian Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan sampai di Waru Utama, kondisi lintas masih cenderung lancar saja. Kawan, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, pastikan kondisi tubuh juga masih fit. Kalau sudah mulai merasa ngantuk lelah, Anda lebih direkomendasikan istirahat dulu di rest area, antisipasi microsleep. Dan informasi dari Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol bisa bagikan di 0811 3600 911.

jalan-jalan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi

0: yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpring Andaman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andaman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raya Dina Yasifa di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Bapenda Kota Malang pastikan melarang penunggak pajak kendaraan mengisi BBM subsidi. PLT Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan menyampaikan, pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi PKB tidak berlaku di Kota Malang dan berkomitmen mencapai target perolehan pajak tanpa membebani masyarakat. Hal ini disampaikan setelah viral larangan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak di NTT. Kata Sultan, upaya yang dilakukan Pemkot Malang lebih pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, bukan melakukan pembatasan akses pada BBM subsidi. Kawan, IKD Jatim prioritaskan pendidikan dan dakwah. Ketua IKD Jawa Timur Muhammad Baihaqi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dakwah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dia menambahkan, untuk salah satu program yang akan dijalankan adalah menghadirkan forum pendalaman ilmu agama bersama para pakar dan tokoh yang berkompeten di bidang keislaman. Menurut Baihaqi, kegiatan tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas para da'i agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik dan relevan. Kawan, Polri tegaskan peran Indonesia di misi perdamaian dunia. Delegasi Polri menghadiri United Nations Chief of Police Summit atau UNCOPS 2026 di markas besar PBB New York. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung misi perdamaian dunia. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Paul Umar Chandra mengatakan, Polri akan terus meningkatkan kualitas personel, memperkuat kerjasama internasional, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia juga menyampaikan komitmennya meningkatkan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB melalui penguatan kapasitas personel dan pusat pelatihan misi perdamaian. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Raya Dina Yasifa, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Sekarang kalau kita mau tahu sesuatu kawan, di zaman yang serba modern ini ya, kita tinggal ketik baik itu di Google atau mungkin di pencarian gitu ya. Mau tahu alamat tinggal ketik, mau tahu jadwal juga tinggal ketik, mau tahu harga juga tinggal ketik. Bahkan kalau mau tahu kabar orang pun bisa langsung cari namanya ya. Tapi kalau misalkan kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, atau 90-an, dulu mencari informasi itu bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi soal usahanya kawan. Kalau mau tahu alamat seseorang ya kita tidak bisa buka peta digital ya atau maps gitu. Jadi kita tanya orang atau mungkin lihat di buku alamat gitu ya. Dan seringnya tidak cukup satu orang, tanyakan ke tetangganya, ke warung-warung atau mungkin ke orang yang kebetulan lewat gitu kawan. Dan kadang jawabannya beda-beda ya, dan kita harus menyimpulkan sendiri mana yang paling masuk akal. Nah kalau mau tahu jadwal sesuatu, entah itu jadwal bis, jadwal acara, jadwal pengumuman, ya kita harus datang langsung atau lihat papan pengumuman. Gak ada notifikasi, gak ada pengingat otomatis. Kalau misalkan cari lowongan kerja juga sama. Dulu orang lihat koran, buka halaman iklan barisnya gimana, lingkari pakai pulpen atau mungkin langsung datang ke tempatnya, ke alamatnya gitu ya. Tidak ada kirim CV, lewat email, tidak ada. Tidak ada klik apply gitu, nggak ada kawan dulu. Dan menariknya dulu orang itu tidak merasa ini ribet kawan ya, karena memang begitulah caranya. Dan kita terbiasa berjalan lebih jauh, bertanya lebih banyak dan sabar untuk menunggu jawaban-jawaban yang memang kita nantikan. Bahkan cari nomor telepon saja dulu tidak gampang ya. Ada buku telepon tebal sekali dan harus cari berdasarkan nama. Dan kalau namanya mirip-mirip kita harus teliti gitu. Sekarang informasi datang ke kita, dulu kita yang mendatangi informasi. Nah mungkin malam ini kita coba ingat lagi kawan, pernah nggak dulu Anda salah alamat karena dapat info yang kurang jelas atau pernah nyasar karena tanya arah dan jawabannya muter-muter gitu. Dulu salah informasi itu bukan karena hoax viral gitu, enggak kawan, tapi karena memang kadang ada orang yang tahu, ada yang tidak gitu ya, jalurnya panjang kawan. Tapi justru dari situ ada ceritanya. Nah mungkin Anda yang punya pengalaman, ada momen bertemu orang yang tadi kenal Memory Lex malam ini akan mengajak Anda mengingat satu hal terlebih dahulu ya. Untuk tahu sesuatu kawan, dulu itu bagaimana? Anda mencari seseorang alamat bagaimana caranya kawan? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
6: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kalau di talk sebelumnya kita ingat bagaimana dulu mencari informasi itu butuh usaha, kawan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik ya. Cari alamat dan arah jalan. Sekarang mau tinggal kemanapun, tinggal buka peta di HP, bahkan sebelum berangkat kita sudah tahu jaraknya, waktunya, bahkan kondisi macetnya. Tinggal ikuti suara penunjuk arah. Tapi kalau misalkan dulu cari alamat itu benar-benar petualangan, kawan ya. Seperti bolang lah. Nah, kalau mau datang ke rumah teman, kita harus tanya detail dulu. Gangnya warna apa, rumahnya dekat apa, depannya ada pohon atau enggak, patokannya apa gitu ya. Bukan nomor rumah saja, tapi ciri-cirinya di mana. Dan kadang patokannya itu naik belok kiri setelah warung ada tiang, nah itu rumahnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin belok kanan setelah warung, di sampingnya ada pos satpam. Oh, di pos satpamnya situ, Pak. Enggak. Di belakangnya pos satpam itu ada jalan lagi gitu. Jadi kayak dulu apa ya, cukup panjang, kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita mencoba bertanya itu pasti kita benar-benar memperhatikan gitu. Kalau belum jelas ya tanya lagi ke orang yang lagi jalan di situ gitu. Dulu bertanya arah itu hal biasa. Bahkan orang ditanya sering menjelaskan panjang lebar pakai tangan yang memang menunjuk-nunjuk. Nah, kalau misalkan sekarang sih sudah jarang, kawannya, karena kita sudah punya map sendiri gitu. Tapi yang namanya manusia kadang salah juga. Sudah yakin lurus kok ternyata harus belok. Sudah merasa dekat ternyata masih jauh gitu. Dan kalau sudah nyasar ya kembali lagi tanya. Menariknya, dulu nyasar itu bukan langsung panik karena tidak ada patokan digital yang bilang Anda salah arah seperti sekarang, kawannya. Kita hanya merasa loh kok belum sampai ya, kok salah ya sepertinya gitu. Lalu berhenti sebentar, langsung akhirnya balik lagi buat tanya orang lagi gitu. Dan seringkali dari nyasar itu muncul cerita baru, ketemu orang baru. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ini. Ingat-ingat lagi, pernah nggak dulu nyasar jauh hanya karena salah belok satu gang? Atau mungkin pernah datang ke satu alamat tapi ternyata rumahnya sudah pindah? Karena dulu kawan, mencari alamat itu bukan cuma soal sampai tujuan saja ya, tapi soal proses menuju ke sana. Dan mungkin itu yang sekarang jarang dirasakan. Sensasi menemukan sesuatu bukan sekedar mengikuti map saja. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang nama profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision.

0: karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal nggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh nggak ada yang nggak melewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah pada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses, karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
1: Wisdom.

0: solutions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. CityGate FM.
1: Memory Lex.
3: Tadi kawan kita membahas ya, kalau memang tidak mudah dalam mencari seseorang di tahun 80-an, 90-an, 60-an gitu, atau sampai 60 sampai 90 lah, bila kita bilangnya gitu kawan ya. Kalau sekarang kita mungkin tinggal search di Google sudah ketemu orangnya gitu, muncul di Instagram. Nah, selain itu kawan, ada juga yang sulit dicari. Dulu kalau misalkan mau beli tiket-tiket apa-apa gitu ya, baik itu bis, pesawat, atau mungkin kereta, ya kalau sekarang kan gampang, tinggal buka aplikasi sudah bisa gitu ya. Mau beli tiket kereta, tiket bioskop, bayar listrik, bayar air, bahkan kirim uang, semuanya bisa dari rumah, dari HP saja kawan. Tapi dulu semua itu datang kawan ke tempat gitu ya, untuk antri langsung. Contoh kalau misalkan mau beli tiket kereta atau bis, kita harus datang ke loket di terminal ataupun di stasiun gitu. Kadang antriannya panjang, tidak ada sistem pilih kursi lewat layar, hanya papan informasi dan petugas di balik kaca. Dan rasanya beda sekali kawan ya, deg-degan, aduh ini kehabisan gak ya gitu, takut jadwalnya penuh juga. Kalau sudah sampai depan loket ya, baru bisa tahu pasti dapat atau tidaknya gitu. Mau bayar listrik atau telepon rumah, ya harus ke kantor pembayaran, datang membawa uang tunai, ambil nomor antrian, atau mungkin sekedar berdiri menunggu giliran. Jadi antri dulu memang sangat-sangat luar biasa, terbiasa mungkin kawan ya, orang ngobrol itu sudah biasa, saling tanya, ada yang curhat-curhat kecil-kecilan gitu, ada yang sudah saling kenal karena sering bertemu di tempat antri yang sama gitu. Atau mungkin kalau misalkan mau daftar sekolah atau kerja, harus datang langsung isi formulir pakai bullpen gitu ya. Dan menariknya meskipun butuh waktu dan tenaga, dulu orang jarang mengeluh soal itu kawan, karena adanya itu ya, karena memang tidak ada pilihan lain gitu. Dan justru dari proses itu muncul rasa puas ketika selesai. Sekarang semuanya cepat, tapi cepat itu juga bikin kita tidak terlalu ingat prosesnya kawan. Dulu setiap urusan ada ceritanya, sekarang selesai dalam hitungan menit, tapi sering tidak meninggalkan kesan. Anda coba ingat-ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu datang pagi-pagi hanya untuk antri sesuatu, atau pernah pulang dengan kecewa karena tiket baik bis atau keretanya habis gitu. Nah, karena kalau dulu menyelesaikan satu urusan itu terasa cukup sulit ya, dan prosesnya dilalui secara lambat memang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city911fm.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Pemkot Malang terus gencarkan penindakan pada bangunan liar. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah atau PPUD Satpol PP Kota Malang, Deni Suryawardana menyampaikan, dalam rentan waktu Januari sampai Mei 2026, Satpol PP mencatat ada 120 bangunan liar. Angka ini mendekati total kasus sepanjang 2025, waktu itu sebanyak 131 bangunan. Ratusan bangunan yang tidak sesuai aturan, misalnya dengan tidak memiliki PBG, SLF, atau izin lainnya. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan selain meminta pemilik bangunan melengkapi izin, ada juga yang ditindak sesuai tingkat pelanggarannya. Kawan Gibran apresiasi Pemprov Jatim atas capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Hafifah Parawansa karena telah berhasil menjaga kinerja perekonomian Jawa Timur yang telah tumbuh di atas rata-rata nasional. Gibran menyebut pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan 1 tahun 2026 berhasil mencapai 5,96%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61%. Selain itu, Hafifah juga dinilai berhasil menjadikan Jatim sebagai provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia. Informasi lain kawan, BPOM usulkan program manajemen risiko menjadi program prioritas nasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan program tersebut dilakukan guna mendorong industri untuk melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Ikrar menambahkan, lewat program ini, setiap industri didorong untuk melakukan pengawasan secara mandiri dan menerapkan standar produksi yang baik atau good manufacturing practice atau GMP. Sementara itu kawan, dia berharap program ini juga bisa mendukung keamanan pangan termasuk dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
0: Memory Lex.
2: Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Kita membahas lagi mengenai zaman dulu ya. Nah kalau misalkan tadi kita membahasnya tentang menunggu antri dan lain-lain, perlu proses gitu ya. Nah sekarang pun juga mungkin lebih gampang karena ada handphone kawan ya. Jadi kita menunggu itu tidak gampang bosan gitu karena ada HP. Kalau misalkan sekarang bosan itu refleks kita hampir selalu ambil HP, scroll, geser, lihat apa aja yang lewat dan tanpa sadar waktunya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi coba kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau bosan kawan ya, kita tidak punya layar untuk ditatap. Kita benar-benar harus mencari cara sendiri. Dan bosan itu terasa lebih nyata, tidak ada distraksi instan. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak gitu ya. Apa yang keluar, ada yang keluar rumah cari teman, ada yang main apa saja yang di sekitarnya. Bahkan kadang hanya duduk melamun sambil memperhatikan langit gitu ya, atau mungkin jalanan gitu. Dan dulu waktu kosong itu tidak langsung diisi oleh sesuatu yang datang dari luar kawan. Kita yang menciptakan isinya gitu, dari hal-hal sederhana, dari benda yang ada di sekitar kita, idenya spontan gitu. Kalau hujan turun atau listrik mati, ya tidak ada yang bisa ditonton, jadi yang ngobrol-ngobrol aja ya, atau mungkin baca buku gitu ya, main apa kayak tebak-tebakan gitu, atau mungkin sekedar cerita pengalaman hari itu. Kalau siang juga terasa panjang, bisa jalan kaki keliling lingkungan, bisa membantu orang tua, bisa membuka lemari lama dan menemukan barang-barang kecil yang dulu disimpan. Dan menariknya kebosanan dulu itu sering melahirkan kreativitas kecil karena tidak ada pilihan cepat. Jadi kita lebih sabar, lebih lama diam, lebih lama berpikir. Kalau sekarang rasa bosan itu hampir tidak sempat muncul. Baru sedikit sepi, sudah ada sesuatu yang bisa mengisi itu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang kita jarang-jarang atau jarang benar tahu rasanya duduk tanpa distraksi atau gangguan kawan. Mungkin Anda coba ingat lagi kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Dulu kalau misalkan tidak ada acara kawan, biasanya Anda ngapain? Karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang sudah ada handphone. Kalau dulu ngapain sih, saya pengen tahu gitu ya. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau tadi kita bicara soal bosan dan waktu kosong, sekarang kita lihat satu hal yang mungkin jarang kita sadari kawan. Dulu justru karena waktu kosong itu ada ya, orang jadi lebih sering bertemu gitu. Dulu waktu luang itu tidak langsung diisi oleh layar. Jadi pilihan paling logis adalah keluar sebentar, duduk di teras, jalan sedikit, datang ke rumah teman tanpa janji panjang gitu. Dan seringkali pertemuan itu tidak direncanakan kawan ya. Ketemu tetangga karena sama-sama duduk di depan rumah, ketemu teman karena sama-sama sedang tidak ada kegiatan, ketemu orang lama karena kebetulan lewat jalan yang sama gitu. Waktu kosong itu pasti membuka ruang untuk interaksi secara spontan dulu kawan. Sekarang waktu kosong sering terisi sendiri ya.

kita merasa sibuk meskipun sendirian gitu. Jadi tanpa sadar, peluang untuk pertemuan spontan itu makin jarang. Dulu tidak ada pesan sebelum datang, atau tidak ada pesan dulu sebelum datang gitu ya. Tidak ada konfirmasi lokasi lewat share map. Kalau mau bertemu ya datang aja gitu. Kalau orang yang nggak ada ya udah nanti kembali lagi gitu. Dan anehnya ini tidak dianggap merepotkan kawannya, karena ritme hidup itu memang memberikan ruang untuk itu. Banyak persahabatan dulu tumbuh bukan karena sering janjian resmi, tapi karena sering kebetulan bertemu, atau mungkin sering bertemu juga tapi secara langsung dan tanpa adanya distraksi HP kawannya. Sering duduk bareng tanpa ada agenda gitu, sering ngobrol panjang tanpa topik khusus. Sekarang pertemuan itu harus direncanakan sesuai jadwal, disepakati waktunya. Kalau nggak jadi ya, aduh sorry ya, nggak bisa datang gitu. Nah dulu kalau misalkan nggak jadi bertemu ya kita nggak tahu, karena tidak ada kabar pembatalan. Jadi ada kemungkinan saling menunggu selama beberapa jam lalu pulang gitu. Kok nggak ada kabar ya, di rumah baru telepon gitu. Coba ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu tiba-tiba bertemu seseorang hanya karena sama-sama sedang tidak punya kegiatan? Dan memang biasanya apa yang Anda lakukan dengan teman Anda saat tiba-tiba bertemu gitu? Jadi contohnya, saya bosen ya gitu, yaudah aku langsung ke rumah si A gitu. Nah, di rumah si A ini biasanya ngapain? Apakah mengajak main atau apa gitu? Atau mungkin Anda bisa ceritakan ya pengalaman Anda kalau mencari apa, menghilangkan kebosanan itu bagaimana kawan caranya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3614 911.

0: city guides inside.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
3: 90 miliar masjid.
2: Yang terus UMKM 90. Ini yang opsi satu ya. Masjidnya 50.
3: Oke.
2: Okay. Sentra UMKM-nya 97. Hmm. Roller coaster dan biang lala dan surprise-nya itu 27. Seperti itu.
3: Oh, okay.
2: Kurang ini lebihnya 259.
3: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
3: 389.
2: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
4: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review. Perencanaan alun-alun ini siap. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear. Ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timeline-nya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah, selanjutnya kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR, rencana detail tata ruang? Apa itu RTW, rencana tata ruang tata wilayah? Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
1: Di sisi lain, dosen VIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
5: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
3: Oke.
5: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
1: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau kita dengarkan lagi dari awal ya, cari informasi harus jalan dan bertanya, cari alamat bisa nyasar dulu, beli tiket harus antri, bosan harus cari cara sendiri, waktu kosong bisa mempertemukan orang juga. Ada satu benang merah yang memang terasa jelas dan terlihat ya, dulu hidup berjalan lebih lambat kawan. Dan yang menariknya, lambat itu tidak dianggap masalah. Dulu menunggu itu biasa sekali, antri itu biasa sekali, tidak seperti sekarang mungkin antri udah marah-marah ya. Salah alamat itu juga biasa, nyasar sedikit itu juga biasa, tidak ada rasa panik berlebihan gitu, karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah sekarang begitu sedikit lambat kita gelisah, internet lemot aja udah kesal gitu ya. Balasan pesan tidak cepat datang, langsung bertanya-tanya, informasi tidak langsung muncul, rasanya seperti ada yang kurang. Padahal dulu informasi memang tidak instan, karena tidak instan, kita lebih sabar kawan. Lebih siap menghadapi kemungkinan salah, lebih siap menerima prosesnya gitu ya. Dulu kalau misalkan datang ke suatu tempat dan ternyata tutup, ya udah, ya wis gitu ya. Besok aja datang lagi gitu ya. Tidak langsung protes panjang seperti sekarang kawan, tidak langsung mencari siapa yang salah dan lain-lain gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu ya. Dan pernah Andakah dulu menunggu sesuatu lama sekali tapi tetap sabar karena memang tidak ada pilihan lain? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 36091. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: delok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajaan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan, terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan, tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama, bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menangkap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam. Akibatnya, pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60-60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengaran.

0: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon, Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara Kota Batu di bagian timur dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti air terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Boge Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi fondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: teman-teman, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo. Dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ii.
2: Siap-siap bu, tak cek aja.
1: Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase ii. Anggitnya kos-kosan dah ii.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan, tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama, bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menangkap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam. Akibatnya, pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60-60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan, terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Boge Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan. Seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: dengan saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpring Andaman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andaman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kehidupan saya itu saya mengalami banyak tekanan-tekanan yang kalau menurut orang diujikan dalam kehidupan saya. Saya lahir tahun 61 dan saat itu hampir semua orang sulit. Tapi orang tua saya lebih sulit dibanding yang lain. Orang tua saya itu takmir masjid. Sehingga di usia 5 tahun saya itu makan aja tidak bisa. Harus membangunkan ayah saya dulu. Ya ini ibu minta uang untuk belanja. Oh nggak ada, nggak punya uang. Jual aja celananya ayah sampai begitu. Terus saya sendiri harus jadi pemulung untuk mencari besi-besi kuningan ya. Kalau kuningan zaman dulu itu harganya agak mahal, 1 kilo 60 rupiah, setengah rupiah, 50 sen. Itu titik awal kehidupan saya, di awal sudah sejak kecil saya hidup susah. Tapi saya jalani, sampai-sampai dalam hati saya itu gini, kalau ada orang makan ya, di warung saya jalan-jalan cari kuningan di Pandegiling, daerah Surabaya, saya lari Surabaya. Ada orang makan itu, kalau nggak habis itu saya mau makan, saya habiskan. Waduh kok habis semua sampai begitu karena kurangnya makan. Tapi setelah itu sudah mulai ya bisa makan, bisa macam-macam, bisa sekolah. Nah titik nadir kedua justru ketika kuliah. Saya itu sebenarnya ingin jadi dokter, tapi mungkin bacaan saya ya detektif macam-macam itu. Ketika saya tes tahun 81, saya itu ambil dua, kedokteran sama hukum. Tapi saya kan dari keluarga nggak mampu. Kalau saya kedokteran, saya nggak bisa lulus ini. Karena banyak yang harus dibayar kan untuk praktek ini, bayar begitu. Saya pikir apa ya yang bayarannya sedikit, nggak usah bondo tapi isok lulus. Pikiran saya waktu itu senang hukum aja, paling bondo buku. Buku kan isok nang perpustakaan. Nah, ketika kuliah itu jatuh bangun saya, betul. Saya kuliah di tempat yang kosnya itu berlubang-lubang di rumah gede. Kayak Belanwe rumahnya ada rumah gede, saya kos di situ. Nah situasi saya juga menghadapi situasi sulit di mana saya nggak bisa bayar kuliah. Ya. Jadi saya harus sering pulang ke Surabaya, saya harus jualan ini tali arloji. Ada teman saya pandai buat, jadi kalau saya pulang, sudah ada tali arloji yang saya bisa jual enggak? Saya harus jual ke Pasar Wonokromo. Sudah dapat untung, saya kembali lagi ke sini. Kan banyak orang kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kan? Tapi saya keinginan sekolah saya kuat itu. Saya harus sekolah. Orang tua saya enggak bisa nyekolahkan seluruh anaknya. Anak saya, keluarga saya itu 10 ya. Hanya saya sendiri yang sekolah terus. Sama adik saya laki-laki. Yang perempuan ngalah semua. Enggak sekolah. Paling SMP, ada yang SMA, ada yang SD, tapi semangat kuliah saya tinggi. Meskipun nggak punya uang, saya cari ya. Bahkan saya juga pernah jadi tukang parkir waktu SMP. Tukang parkir di makam Kristen terbesar di Surabaya sampai 3 tahun saya tukang. Hanya untuk apa? Untuk bisa membayar sekolah dan untuk bisa punya uang saku. Nampaknya semangat itu ada untungnya juga. Kalau saya sekarang ini dihantam oleh berbagai persoalan, saya nggak pernah takut menghadapi persoalan. Karena sudah dilatih sejak anak-anak. Di jalanan, untuk ini, untuk itu. Dari perjalanan panjang itu, kalau kita fokuskan bahwa setiap orang itu memang hidupnya diuji. Tinggal tergantung kuat apa tidak. Dan saya ingat, Allah itu pernah berfirman begini, tidaklah aku menguji umatku di luar kapasitas kemampuan. Jadi kalau kita terus

bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.

0: Setiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon mantani lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Wisdom. Kehidupan saya itu saya mengalami banyak tekanan-tekanan yang kalau menurut orang diujikan dalam kehidupan saya. Saya lahir tahun 61 dan saat itu hampir semua orang sulit. Tapi orang tua saya lebih sulit dibanding yang lainnya. Orang tua saya itu takmir masjid. Sehingga di usia 5 tahun saya itu makan aja tidak bisa. Harus membangunkan ayah saya dulu. Ya ini ibu minta uang untuk belanja. Oh nggak ada, nggak punya uang. Jual aja celananya ayah sampai begitu. Terus saya sendiri harus jadi pemulung untuk mencari besi-besi kuningan ya. Kalau kuningan zaman dulu itu harganya agak mahal, 1 kilo 60 rupiah, setengah rupiah 50 sen. Itu titik awal kehidupan saya, di awal sudah sejak kecil saya hidup susah. Tapi saya jalani, sampai-sampai dalam hati saya itu gini, kalau ada orang makan ya, di warung saya jalan-jalan cari kuningan di Pandegiling, daerah Surabaya, saya lari Surabaya. Ada orang makan itu, kalau nggak habis itu saya mau makan, saya habiskan. Waduh kok habis semua, sampai begitu, karena kurangnya makan. Tapi setelah itu sudah mulai ya, bisa makan, bisa macam-macam, bisa sekolah. Nah, titik nadir kedua justru ketika kuliah. Saya itu sebenarnya ingin jadi dokter. Tapi mungkin bacaan saya ya detektif, macam-macam itu. Ketika saya tes tahun 81, saya itu ambil 2, kedokteran sama hukum. Tapi, saya kan dari keluarga nggak mampu. Kalau saya kedokteran, saya nggak bisa lulus ini. Karena banyak yang harus dibayar kan untuk praktek ini, bayar begitu. Saya pikir, apa ya yang bayarannya sedikit, nggak usah bondo tapi bisa lulus. Pikiran saya waktu itu senang hukum aja, paling bondo buku. Buku kan bisa nang perpustakaan. Nah, ketika kuliah itu jatuh bangun saya, betul. Saya kuliah di tempat yang kosnya itu berlubang-lubang di rumah gede. Kayak Belanwe rumahnya ada rumah gede, saya kos di situ. Nah situasi saya juga menghadapi situasi sulit di mana saya nggak bisa bayar kuliah. Jadi saya harus sering pulang ke Surabaya, saya harus jualan ini tali arloji. Ada teman saya pandai buat. Jadi kalau saya pulang, sudah ada tali arloji yang saya bisa jual enggak? Saya harus jual ke Pasar Wonokromo. Sudah dapat untung, saya kembali lagi ke sini. Kan banyak orang kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kan? Tapi saya keinginan sekolah saya kuat itu. Saya harus sekolah. Orang tua saya enggak bisa nyekolahkan seluruh anak saya, keluarga saya itu 10 ya. Hanya saya sendiri yang sekolah terus sama adik saya laki-laki. Yang perempuan ngalah semua. Enggak sekolah, paling SMP, ada yang SMA, ada yang SD, tapi semangat kuliah saya tinggi. Meskipun nggak punya uang, saya cari ya. Bahkan saya juga pernah jadi tukang parkir waktu SMP. Tukang parkir di makam Kristen terbesar di Surabaya. Sampai 3 tahun saya tukang. Hanya untuk apa? Untuk bisa membayar sekolah. Dan untuk bisa punya uang saku. Nampaknya semangat itu ada untungnya juga. Kalau saya sekarang ini dihantam oleh berbagai persoalan, saya nggak pernah takut menghadapi persoalan. Karena sudah dilatih sejak anak-anak. Di jalanan, untuk ini, untuk itu. Dari perjalanan panjang itu, kalau kita fokuskan bahwa setiap orang itu memang hidupnya diuji. Tinggal tergantung kuat apa tidak. Dan saya ingat, Allah itu pernah berfirman begini, tidaklah aku menguji umatku di luar kapasitas kemampuan. Jadi kalau kita terus menghadapi ujian itu dengan sabar, lewat itu. Saya Profesor Dr. Rahmat Syafaat, SHMSI, guru besar di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Kita masuk di program Ijen Talk. Kali ini saya Yola Octavia menemani Anda. Dan topik bahasan kita pagi hari ini adalah membedah korelasi pinjaman online dan juga tingkat perceraian di Kota Malang. Nanti kita akan ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Haji Nurul Mauludah SAGMH, lalu juga ada Kepala OJK Malang, Farid Falatehan, dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Dr. Nawang Warsi Wulandari, MSI Psikolog. Saya juga mengingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, bisa langsung chat nanti atau mungkin voice note dan telepon. Nanti kita akomodir yang voice note dan juga telepon terlebih dahulu agar bisa lebih clear terdelivernya. Bisa langsung hubungi 0811 3600 911.

0: 93.1 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kembali saya Yola Octavia menemani Anda di program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita pagi hari ini, yaitu membedah korelasi pinjaman online dan juga tingkat perceraian di Kota Malang. Kita akan hadirkan tiga narasumber, ada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Dr. Haji Nurul Maulidah SAGMH, dan juga Kepala OJK Malang Farid Falatehan, dan juga Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang Dr. Nawang Warsi Wulandari, MSI, psikolog. Kalau kita lihat kawan dari beberapa pemberitaan ya, belakangan ini masyarakat di Malang itu dihadapkan dengan dua persoalan yang sama-sama mengkhawatirkan sebenarnya. Di satu sisi saya lihat angka perceraian masih cukup tinggi, dan juga persoalan ekonomi itu menjadi penyebab utama. Dan di sisi lain, pengaduan terkait pinjaman online ilegal juga terus meningkat. Nah, yang menarik ini dalam banyak perkara perceraian, persoalan ekonomi ternyata tidak berdiri sendiri. Ada rumah tangga yang terguncang karena hutangan pinjaman online begitu. Ada juga yang berawal dari kecanduan judi online sampai akhirnya mencari pinjaman untuk menutupi kerugian. Nah, lalu apakah benar nih pinjaman online menjadi penyebab perceraian, kawan? Atau sebenarnya pinjol ini hanyalah pintu masuk ya dari masalah ekonomi yang jauh lebih kompleks? Kita akan bedah bersama para narasumber pagi hari ini. Saya ingatkan juga kawan-kawan yang mau ikut bergabung, nanti bisa voice note atau langsung telepon ya, agar deliverynya dengan clear. Jadi kita utamakan di VN maupun juga di call in 0811-3600-911. Sudah terhubung bersama dengan para narasumber saya kawan di Zoom pagi hari ini. Ada Bu Nurul dari Pengadilan Agama Kota Malang. Bu Nurul, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Yola.
0: Kabar sehat Bu Nurul pagi hari ini?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, ini sudah standby di kantor Bu ya? Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Bu Nurul sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukan juga. Lalu juga bersama dengan Kepala OJK Malang, kawan, ada Pak Farid. Pak Farid, selamat pagi.
2: Pagi, pagi Mbak Yura.
0: Iya, kabar sehat juga Pak Farid ya pagi hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak? Di kantor kah mungkin atau di rumah?
2: Iya, ini lagi masih di rumah, soalnya pagi sekali ini kan.
0: Oke. Okay.
2: Habis baik. Ini langsung ke kantor nih.
0: Oke, okay, baiklah. Terima kasih banyak juga Pak Farid atas waktunya pagi hari ini. Ada juga dari Unmer Malang, kawan, Bu Nawang. Bu Nawang, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak.
0: Kabar sehat juga Bu Nawang pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di kampus, Bu?
3: Iya, lagi di kampus.
0: Oke, baik.
3: Biasa.
0: Belum libur Bu ya Unmer ya?
3: Belum, menjelang UAS.
0: Oh, menjelang UAS. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Nawang atas waktunya pagi hari ini. Ini sebagai pembuka, kawan, saya langsung ke Bu Nurul dulu ya dari Pengadilan Agama untuk menyampaikan data tren perkara perceraian di Kota Malang di 2025 sampai 2026 pertengahan begitu. Seperti apa Bu Nurul?
1: Iya, baik Mbak Ula dan para sumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Menarik pagi ini topik yang diangkat ini kayaknya Pengadilan Agama sudah tahun kedua ini Mbak Yala ya, tahun kemarin tahun 2025 juga dengan tema yang sama. Nah, yeah. Menariknya dari beberapa kasus yang menjadi kompetensi absolutnya Pengadilan Agama, yakni di bidang perceraian, kami merilis di tahun 2023 sampai 2026 ini kayaknya terjadi peningkatan ya Mbak Yola ya. Jadi di tahun 2023 jumlah perkara untuk cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online itu ada 44 perkara.
0: Oke.
1: Kemudian juga relate dengan apa yang disampaikan Mbak Yola tadi, ada pinjaman online juga di sini ya. Jadi yang pinjaman online untuk cerai gugat di tahun 2023 itu ada 7. Nah, Pengadilan Agama Kota Malang ini kan mewilayahi Kota Malang dan Kota Batu. Sehingga ini saya pisah datanya. Kalau yang tadi saya sebutkan adalah untuk Kota Malang, sementara untuk yang Kota Batu cerai gugatnya ada 8, sementara pinjaman onlinenya tidak ada. Itu dari cerai gugat. Kemudian dari cerai talak, di tahun 2023 ada 1 perkara, kemudian untuk pinjaman online-nya ada 3 perkara. Sementara di Kota Batu, pinjaman online-nya cerai gugatnya tidak ada, kemudian cerai talaknya jatuh. Kemudian di tahun 2024, Sepertinya meningkat ini Mbak Wulan. Di Kota Malang ada 46 penyebab dari cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online. Sementara pinjaman online penyebabnya ada 5. Kemudian di cerai talaknya untuk penyebab judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman onlinenya ada 3. Di Kota Batu di tahun 2024 penyebab dari judi online dari perkara cerai gugat ada 13. Kemudian dari cerai talak tidak ada penyebab dari judi online. Tetapi untuk pinjaman online di Kota Batu ada 1 perkara di tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 cerai gugat yang penyebabnya adalah judi online ada 81 perkara. Sementara pinjaman onlinenya meningkat Mbak Ulan, ada 10 perkara yang diajukan. Nah untuk cerai talaknya, judi onlinenya di tahun 2025 malah tidak ada. Kemudian juga untuk pinjaman online ada 9. Di Kota Batu untuk tahun 2025 penyebab perceraian karena judi online ada 15 perkara di cerai gugat. Kemudian di cerai talak tidak ada. Sementara untuk pinjaman online di tahun 2025 ada 4 perkara untuk cerai gugat dan 3 perkara untuk cerai talak. Nah, sampai di bulan Juni per hari kemarin Mbak Ulan, di tahun 2026 ini untuk cerai gugat di Kota Malang penyebabnya karena judi online ada 54. Nah, ini baru pertengahan tahun ini Mbak Ulan sudah 54 ini. Sementara pinjaman onlinenya ada 7 perkara. Kemudian untuk cerai talaknya judi online tidak ada. Kemudian untuk pinjaman online ada 4 perkara. Sementara di Kota Batu sampai dengan tanggal 8 Juli kemarin ada 15 perkara yang diajukan dengan penyebab judi online di perkara cerai gugat. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat. Kalau cerai talak itu adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Sementara cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri. Nah ini yang saya sampaikan data yang saya sebutkan tadi mulai tahun 2023 hingga tahun 2026 per 8 Juli kemarin. Ternyata sejak tahun 2024 hingga 2026 ini cerai talak yang disebabkan karena judi online tidak ada. Sehingga kalau cerai talak kan yang mengajukan suami.
0: Yeah.
1: Nah suami ketika mengajukan perceraian dengan penyebab judi online ini tidak ada sama sekali. Oh ini berarti ini dapat dipahami bahwa si istri sejak tahun 2024 sampai 2026 ini tidak ada yang judi online. Tetapi yang pinjaman online agak meningkat grafiknya dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau cerai gugat tadi berarti yang melakukan judi online adalah suaminya. Sehingga istrinya mengajukan perceraian dengan alasan judi online tersebut. Demikian Mbak Ulan, nanti bisa kita kembangkan melalui barangkali ada yang menanggapi terhadap data yang sudah saya sampaikan tadi.
0: Oke, baik, ini luar biasa juga ya Bu ya. Dari tahun 2023 drastis juga sampai di 2026 itu judul sampai 54 baru pertengahan tahun berarti.
1: Ini baru satu semester ini Mbak Ulan.
0: Oke, dan ini
1: meningkat lagi nih.
0: Amin. Lalu bagaimana ini yang mereka yang baru Pak Sutri begitukah yang baru menikah atau ini juga pernikahan sudah lama kemudian baru tahu ada pinjol begitu atau seperti apa Bu biasanya pengaduan yang diterima?
1: Baik, dari jumlah yang sudah saya sebutkan tadi rata-rata adalah usia produktif. Jadi usia 30-an sampai 40-an lah dengan penyebab judi online ini Mbak.
0: Oke, baik, awalnya judol dulu baru pinjol begitu atau bagaimana tuh Bu?
1: Ada kalanya memang penyebabnya adalah hanya judi online saja. Ada penyebabnya juga karena pinjaman online. Tetapi ini juga saya menyediakan data bahwa ada kombinasi antara keduanya. Ada penyebabnya karena judi online juga karena pinjaman online. Tetapi tidak banyak ternyata yang penyebabnya dua itu. Jadi tahun 2023 ada 2, tahun 2024 ada 3, tahun 2025 ada 13. Tahun 2026 hingga 8 Juli kemarin ada 5. Jadi itu yang penyebabnya dua penyebab itu ya Mbak Bulan. Jadi judi online iya, kemudian ternyata di sana penyebabnya juga ada pinjaman online. Ini dilakukan oleh suami. Karena ini by data, ini yang mengajukan adalah istrinya dalam perkara cerai gugat, mohon maaf.
0: Oke, dan ini semua dikabulkan Bu ya, dalam artian langsung resmi bercerai setelah itu.
1: Sebetulnya bahwa perceraian itu bukan karena judi online-nya itu, Mbak Wulan, ya. Kemudian majelis hakim itu mengabulkannya. Tetapi karena judi online dan pinjaman online itulah yang kemudian berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
0: Okay.
1: Yang kemudian tidak dapat dirukunkan lagi. Nah, itu yang kemudian fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah nggak bisa dirukunkan lagi. Bahkan dengan saksi-saksi yang mereka hadirkan, mereka juga sudah kita berikan kesempatan untuk bisa merukunkan lagi. Karena perceraian itu kan bisa didatangkan saksi dari keluarga. Nah, sehingga keluarga yang datang yang dihadirkan sebagai saksi itu juga berkewajiban untuk berupaya merukunkan mereka. Tetapi rata-rata hampir 95% bahwa upaya itu sudah nggak bisa lagi dilakukan. Karena memang pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.
0: Oke, baik Bu Nurul. Saya geser ke Pak Farid ya, kalau dari sisi OJK. Bagaimana Pak tren pengaduan pinjaman online di wilayah Malang? Apakah juga masyarakat yang mengadu ini didominasi oleh korban pinjol ilegal atau justru legal atau bagaimana?
2: Iya, baik. Makasih Mbak Yola. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Nurul. Ketemu di Zoom ya Bu Nurul.
1: Iya,
2: selamat pagi juga Bu Nawang. Baik Mbak Yola, mungkin kami informasikan sedikit ya. Jadi pinjaman online itu kan ada dua ya. Yang pertama pinjaman online yang ilegal, dan yang kedua itu yang legal. Nah kalau kita lihat data, sebenarnya pinjaman yang legal pun sebenarnya tumbuh yang cukup banyak ya. Di Mei 2026 itu tumbuh sekitar 25% atau nominal secara nasional itu 103 triliun. Jadi emang pinjaman online ini yang terdaftar aja itu emang mengalami peningkatan. Nah, sebagai informasi, pinjaman online yang tidak terdaftar, kalau kita menyebutnya sekarang pinjaman online terdaftar itu pindar ya, atau peer-to-peer lending. Sementara yang tidak atau ilegal itu kan sebenarnya banyak, karena hampir setiap tahun OJK itu bersama dengan Komdigi itu sudah menutup ribuan link untuk yang ilegal. Tapi di tahun yang sama juga akan tumbuh ribuan lagi yang ilegal lagi. Jadi ini emang agak susah dihapus karena ini kita tahu servernya itu di luar negeri.
0: Okay.
2: Jadi pada saat ditutup dia akan buka lagi dengan nama baru, dibuka ditutup lagi dengan nama baru dan seterusnya. Ini masih seperti kucing-kucingan. Jadi nah, yang menjadi penyebab apa? Mungkin sebagai informasi, sebenarnya itu banyak sekali yang bermasalah terkait dengan ilegal. Kalau kita melihatnya kenapa ilegal, karena kita sebenarnya bisa tahu dari tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunga itu, kalau yang legal itu di OJK yang terdaftar tuh hanya 94 Mbak Yola ya.
0: Oke. Okay.
2: Sementara yang ilegal itu jumlahnya ya ribuan. Sementara yang legal itu sudah diatur suku bunganya itu maksimal sekian, kalau nggak salah 0,03% per hari itu kan ya. Nah sementara yang ilegal itu nilainya suku bunganya itu tidak ada aturannya, jadi semau-maunya mereka. Dan angkanya sangat tinggi, setiap hari bisa meningkat signifikan, yang itu yang menjadikan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Dan pada akhirnya dia akan pinjam di ilegal, kemudian akan nutup lagi dari pinjaman lagi dan seterusnya. Nah itu beberapa case yang ada. Jadi kalau yang legal memang ada juga beberapa masalah, terutama yang ini yang istilahnya tuh yang macet ya. Karena di sini kita lihat kalau siang macetnya angkanya sampai sekarang itu posisi bulan Mei 4,4%. Jadi sebenarnya tuh dari 103 triliun itu sebanyak 4,4% itu yang nunggak 90 hari lebih. Jadi angkanya ya katakanlah itulah yang bermasalah. Jadi nilainya masih relatif ini di bawah 5%. Nah kalau yang kasus emang itu Bu, kalau misalnya dilihat dari angka yang bermasalah dengan yang legal itu sekitar 4,4%, sementara yang ilegal itu jumlahnya pastinya jauh lebih banyak itu ya. Karena ini beberapa kasus yang muncul sebagian besar seperti itu. Bahkan kami di OJK juga sering melihat orang-orang yang bermasalah itu biasanya tuh tidak hanya punya satu, bahkan ada yang lebih dari 10 pinjaman.
0: Ilegal semua tuh Pak?
2: Nah kalau ya, banyak yang lebih banyak yang ilegal. Meskipun ada 1-2 yang legal, begitu dia sudah nggak bisa membayar, dia kan pasti akan lari ke yang ilegal. Karena ilegal tuh relatif lebih mudah dan persyaratannya lebih mudah. Nah, tapi konsekuensinya nanti semua data kita tuh terekam sama ilegal itu. Nah, itu ya yang menjadi masalah, penagihannya dengan cara kasar dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi berbagai kondisi, akhirnya dia harus mencari uang segala macam dan dikejar sampai manapun, saudara, tetangga, semua dihubungi. Nah, itulah yang akhirnya menjadi masalah bagi si konsumen itu sendiri. Dan rata-rata tadi kan disampaikan Bu Nurul, itu kan banyak yang terkait dengan judol. Nah itu juga gitu. Nah yang jadi masalah lagi, pinjamannya di online ilegal maupun legal dipakai untuk judol. Nah itu udah semakin parah lagi itu kan ya. Dan itu jangankan keluarga, dia ngurus dirinya sendiri aja udah nggak bisa gitu loh, karena dia udah gimana mau sosialisasi dan seterusnya, sementara dia tuh dikejar-kejar dengan berbagai instansi, termasuk tetapi dia punya kebiasaan judol itu sendiri. Nah itu ya emang ini kalau kami melihatnya sih sebenarnya pola dan gaya hidup ini yang harus dirubah itu. Itu sebagai informasi awal, Mbak Yola.
0: Oke, baik Pak Farid. Ini boleh saya minta jelaskan juga Pak untuk perbedaan mendasar ya, agar masyarakat tidak terjerat pinjol ilegal tadi. Apakah ciri-cirinya itu hanya dengan terlihat bunganya relatif tinggi, kemudian persyaratan lebih mudah, atau ada ciri mendasar lainnya yang kayaknya udah jadi tanda ini kayaknya ilegal deh gitu?
2: Ya, baik. Ini ada emang tanda anak, ciri-ciri khususnya. Ya. Jadi emang kita sampaikan juga, ini selalu kita sosialisasikan masyarakat, kalau ada yang menawarkan pinjaman, pasti banyak itu, namanya macam-macam. Itu yang pertama, cek dulu ya, cek dulu di website OJK, atau bisa tanya ke WA-nya, gampang diingat ini, 08-157-157-157. 157-nya 3 kali.
0: Okay.
2: Nah, tapi untuk membedakan apakah ini legal atau ilegal, ini ada ciri khasnya. Kalau yang pinjaman itu legal, itu yang bisa diakses tuh hanya 3. Camilan. Kita menyingkatnya tuh camilan, kamera, camilan ya, kamera, mikrofon dan location. Jadi kalau misalnya ada orang menawarkan pinjaman online, nanti yang bisa diakses ke HP kita itu hanya 3. Kameranya bisa diakses, mikrofonnya bisa, dan lokasi posisi kita bisa diakses. Jadi kalau di luar 3 itu ilegal. Maksudnya apa bedanya? Kalau ilegal itu biasanya nanti calon konsumen itu akan diminta untuk mengklik misalnya satu link. Nah, satu klik aja itu isinya tuh banyak sebenarnya. Termasuk dia bisa mengakses nomor telepon, bisa mengakses foto yang ada di HP. Nah, makanya kita kan kadang-kadang sering kan begitu kita buka satu aplikasi dibolehkan untuk mengakses telepon, dibolehkan untuk mengakses media. Nah, itu salah satu yang ilegal, itu bisa mengakses semua. Makanya, begitu nanti nasabah itu pinjam katakanlah 5 juta, itu nomor telepon yang ada di HP udah terekam, foto-foto yang ada di HP udah terekam. Nah, itulah alat yang dipakai untuk menagih. Nah, yang ditagih siapa? Mulai tetangganya, saudaranya, kalau dia bahkan di kampus pun kami pernah mendengar juga pengaduan dosen pun ada yang kena, sampai kalau nggak salah tuh setingkat dekan pun ada yang kena pinjaman online. Akhirnya ya dia malu takut karena apa? Disebarkan semua ke dosen gitu loh. Nah itu hanya ini. Nah itu kalau nggak dilunasi besoknya makin tambah lagi.
0: Wah.
2: Dan seterusnya itu. Jadi pinjamannya itu emang bunganya nggak ada batasan. Jadi mau maunya dia. Kalau nggak ya makanya ya yang inilah yang menjadikan kasus-kasus sampai bunuh diri ya karena nggak kuat dengan rasa malunya itu. Dan satu lagi kalau yang terdaftar itu biasanya ada mekanismenya Bu ya, anu Mbak Yola ya. Jadi mekanismenya tuh dia akan dicek, kemudian ada biasanya tuh ada foto langsung. Jadi di foto langsung atau video langsung. Nah, kemudian biasanya tidak sekarang tuh yang di terdaftar itu semakin selektif. Selektif dalam arti apa? Misalnya ada nama si A mau pinjem ke salah satu yang terdaftar di OJK. Nanti si lembaga itu dia akan ngecek si A ini udah punya pinjaman nggak di tempat lain, sudah pinjaman nggak di fintech yang lain. Itu datanya ada semua. Nah, jadi nanti akan terrecord. Nah, makanya ini ada mungkin ada kecenderungan yang ilegal itu kan nggak ada datanya.
0: Iya.
2: Nah, dan jadi dia akan dari ilegal ke ilegal lagi ke ilegal lagi seperti itu. Nah, itu semakin membahayakan itu. Itu Mbak Yola ya, beberapa informasi terkait dengan antara legal dan ilegal. Yang jelas kami minta masyarakat untuk hati-hati. Yang ilegal itu jumlahnya ribuan dan sewaktu-waktu dengan mudah akan masuk ke HP kita untuk menawarkan pinjaman. Jadi tapi kalau sudah sekali masuk itu susah keluarnya karena bunganya tinggi dan seterusnya. Itu Mbak Naya.
0: Iya, baik Mbak Farid. Apalagi ini kadang penawarannya muncul dari berbagai platform ya, kadang di chat, di SMS, di sosmed selalu muncul iklan-iklannya, di game biasanya gitu juga Pak ya.
2: Biasanya langsung muncul di YouTube pada
0: tiba-tiba. Oke, baik Pak Farid, saya ke Bu Nawang nih dari psikolog begitu ya. Ini permasalahannya juga kadang kan dari ekonomi, kemudian tadi kalau kata Bu Nurul merambat ke yang lain-lain, muncul perseteruan yang tidak kunjung usai. Nah, ini kan kuncinya berarti di komunikasi juga Bu Nawang ya, ketika ada permasalahan ekonomi. Kenapa kok pasangan ini saling menyembunyikan satu sama lain sampai akhirnya mengambil keputusan untuk pinjol judol dan lain sebagainya? Apa yang harus dilakukan kalau gitu Bu Nawang?
3: Iya, ya memang berawal dari itu ya Mbak. Jadi tidak selalu pasangan suami istri itu bisa terbuka komunikasinya, sehingga pada saat mereka mengalami kesulitan perekonomian, maka yang dilakukan adalah mereka usaha untuk mengatasi sendiri. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah di kemudian hari apabila ini tidak dibicarakan bersama. Penawaran dari pinjol tadi yang disampaikan oleh Pak Farid, di mana mereka menawarkan pinjaman dengan cara yang tepat, melihat persyaratannya, terus habis itu walaupun itu bunganya tinggi, tapi kalau mereka itu istilahnya kepepet ya, jadi itu yang akan diambil oleh mereka untuk mengatasi permasalahan keuangan. Ya, kalau pasangan itu memiliki komunikasi yang baik, saya rasa mereka bisa membicarakan kondisi keuangan mereka, sama-sama berusaha untuk bisa mengatasi dengan cara-cara yang mereka bisa lakukan, artinya mengoptimalkan sumber daya, potensi sumber daya yang mereka miliki. Misalnya kemampuan mereka, misalnya istrinya bisa masak, ya oke, mereka jualan makanan, misalnya seperti itu. Nanti suaminya mendukung misalnya usaha istrinya, sehingga hal itu bisa menambah pemasukan ya untuk keluarga. Tapi kalau tidak punya, tidak terbiasa untuk berkomunikasi, tidak ada keterbukaan, apalagi masalah perekonomian ini adalah masalah yang sensitif ya, cukup sensitif. Yang dibicarakan antara suami istri gitu. Kalau misalnya suaminya tidak punya duit misalnya ya, menjadi gimana gitu ya. Kalau misalnya anak minta uang, istrinya ada kebutuhan yang mendesak, itu juga akhirnya menjadi pusing sendiri ya, pasangan seperti itu Mbak.
0: Oke, nah tekanan-tekanan itu yang membuat akhirnya sulit untuk mengkomunikasikan keadaan begitu Bu Nawang ya. Tekanan kebutuhan apa, istri, anak dan lain-lain.
3: Iya, tekanan-tekanan itu yang akhirnya kan butuh ya, butuh segera diselesaikan, butuh solusi ya, seperti itu. Nah kalau misalnya tekanan itu semakin tinggi, semakin kita lemah ya untuk logika berpikir biasanya, sehingga keputusan yang mereka ambil juga tidak mempertimbangkan dampak-dampaknya. Termasuk misalnya kalau okay, ini ada tawaran ya, pinjol misalnya, itu bisa menyelesaikan masalah keuangan mereka, tetapi efek di belakangnya itu kan mereka tidak pikirkan, tidak terlalu pertimbangkan bahwa bunganya tinggi, lalu nanti dia akan kalau dia tidak bisa membayar misalnya, itu akan ada debt collector yang selalu mengejar-ngejar, ya mengejarnya bukan pada peminjamnya aja, tetapi juga pada keluarga yeah. besar, teman, bahkan mungkin sampai ke kantor ya, kalau misalnya dia seorang karyawan seperti itu. Nah kalau tekanan itu bisa didiskusikan, itu akan lebih bisa kita pertimbangkan apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara kita menyelesaikan itu semua.
0: Baik Bu Nawang, apakah kalau dalam jangka panjang ketika stres ya dari sisi ekonomi ini bisa memicu kecemasan sampai perilaku agresif juga?
3: Iya, bisa sekali Mbak. Jadi kalau misalnya tekanan-tekanan itu misalnya kayak ditagih tiap hari, terus bunganya semakin hari semakin naik, kalau tadi Pak Farid mengatakan

0: instansinya yang ngasih bunga itu menetapkan bunganya yang terus bertambah, belum lagi dengan debt kolektor yang selalu mengejar-ngejar, itu kan akhirnya membuat stres yang lumayan berat gitu, sehingga dia akan jadi sulit tidur, gampang marah ya, terus susah konsentrasi kalau misalnya dia harus kerja, itu jadi agak susah nih, terus kelelahan mental juga gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, kemampuan berpikir rasionalnya akan turun, sehingga kalau misalnya ada permasalahan di dalam rumah tangga, ya konflik akan semakin mudah untuk muncul. Seperti tadi Pak Farid katakan, dia mengurus dirinya sendiri nggak bisa, gimana harus menghadapi masalah-masalah yang di rumah tangga, misalnya masalah anak, atau istrinya gitu. Dan itu akan juga merembet pada penurunan kepuasan pernikahan. Ya, semakin potensi konflik di dalam perkawinan itu muncul seperti itu. Dan itu nanti juga akan berisiko pada berakhir di perceraian.
1: Baik Bu Nawang dan para narasumber lain, kita jeda dulu sejenak. Ada beberapa kawan pendengar yang mau ikut bergabung juga, nanti di segmen berikutnya saya akomodir ya. Tetap bersama kami kawan di IGN Talk.
2: Guidance for your life, City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak,
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Jalan-jalan plus.

saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918

0: Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat, walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu, sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman, yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu, yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di UNISMA Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. UNISMA dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Cadence for your life. Citygate FM.
1: Membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang masih jadi topik bahasan kita kawan di pagi hari ini. Saya mau langsung geser dulu di segmen kali ini ke kawan pendengar yang mau ikut bergabung. Ini ada yang mau on air dari Pak Rafiuddin. Sudah terhubung di line telepon? Pak Rafiuddin, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Yolanda ya.
1: Iya, silakan Pak.
2: Yang pertama langsung ke poin kepada narasumber OJK ya Mbak Yolanda ya. Ada ya. Pak OJK.
1: Betul Pak,
2: ya. Mungkin dalam rangka membedah ini mungkin tidak terlalu jauh menurut saya masuk sebetulnya. Tetapi kalau saya saya simak tadi perkara legal dan tidak legalnya pinjaman online kan gitu. Tapi mungkin saya sarankan kepada OJK untuk tidak bosan-bosannya walaupun ribuan itu muncul ilegal ya ditutup Pak. Pak OJK kan gitu, nggak usah bosan-bosan, kalau nggak ditutup tambah berapa ribu lagi itu muncul kan gitu, kan konsekuensinya kita nggak bisa membendung ya begitu kan gitu kan, apakah perlu kerjasama dengan Komdigi kan kayak gitu, ini siapa yang punya tupoksi di situ yang kewenangan untuk menutup itu kan kayak gitu, tapi memang harus dikerjakan, kalau nggak ya sudah kan akan menjamur terus seperti itu kan gitu. Itu untuk ke OJK ya, kita sekedar untuk mengetahui tadi ciri-cirinya bagaimana apa namanya pinjaman online yang legal dan ilegal, tapi namanya sudah kalau orang sudah gelap Pak enggak peduli gitu, cari yang ilegal pastinya kan begitu, yang mudah persyaratannya kan gitu Mbak Yolanda ya. Bisa didengar suara saya Mbak?
1: Bisa aman Pak.
2: Oke, yang berikutnya ke PA lah ya, ke pengadilan agama ya kan kayak gitu. Mungkin pengadilan agama itu kalau di kepolisian mungkin saya anggap apalah, olah TKP lah kan gitu kan ya kan gitu. Untuk mencari sebabnya terjadi perceraian. Tadi disampaikan ada gugatan, ada talak ya kan kayak gitu kan. Ya mungkin kebetulan pada saat ini tentang pinjaman online, tapi enggak salah juga kalau dari PA menjelaskan penyebab yang lain, misalnya perselingkuhan ya kan seperti itu ya. Perselingkuhan itu karena memang penyebabnya apa lagi nih? Begitu perselingkuhan ada penyebab lagi. Apakah karena memang salah satu di antara pasangan ini tidak melayani istrinya atau tidak bisa melayani suaminya? Ini enggak perlu kalian kita buka kan gitu kan. Biar ini untuk pengetahuan kita. Kan gitu, kalau talak itu kenapa suami kok talak istrinya, kenapa istrinya nih? Ini kan dari fakta yang ada pastinya di PA kan gitu kan, di pengadilan agama kan kayak gitu. Ini yang perlu kita kuak supaya ini sebagai pembelajaran bagi kita, bukan suatu aib ini sebetulnya. Toh juga nanti tidak disebutkan namanya kan kayak gitu, cuman disebutkan penyebabnya yang utama itu apa kan gitu aja sebetulnya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi seperti itu saya kira mungkin apa Mbak Yolanda, kalau kita sudah bicara judi, ini memang pinjol itu kayaknya seperti sisi mata uang ya kalau kayak gitu. Biasanya kalau sudah kepepet kayak gitu ya, judi biasanya kan kayak gitu kan gitu. Kalau sudah judi dasarnya ya sudah salah sudah jangan kan gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Tetapi kalau misalnya pinjaman online ini terus diketahui oleh kedua pihak karena memang betul-betul butuh. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan ya kan kayak gitu kan. Nah, ini memang kebutuhan bersama, memang kebutuhan kepepet atas dasar tahu semuanya bahwa ini merupakan kebutuhan. Nah, itu yang mungkin perlu kita sikapi ya kan gitu kan. Ah, tidak ada beda jauhnya juga sebetulnya pinjaman online itu dengan apa lintah darat itu, Mbak Yolanda, kan gitu kan. Ada yang bank detail lah kalau sekarang istilahnya itu kan, kayak gitu. Cuman yang online ini cuman pakai media apa itu kan gitu, internet. Tapi kalau bank detail kan datang ke tempat-tempat, ke rumah-rumah kalau seperti itu.
1: Yeah.
2: Kalau memang itu kebutuhannya untuk kebutuhan bersama, itu ya memang perlu mungkin kita berikan apa namanya kan, bantuan mungkin kan gitu. Tapi kalau dasarnya sudah judi, nah kan gitu kan, sudah main perempuan misalnya ke ruang laki, ya itu susah kalau seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya ke Bu PA lah nih kan, apa yang bisa disarankan kepada KUA lah di dalam rangka pranikah itu untuk disampaikan, nasihatnya apa ya kan itu kan, ngomong apa ini kepala KUA, karena pada saat kita menikahkan anak kan ke KUA itu bukan ke PA. PA ini sudah terakhir karena memang sudah terjadi permasalahan kan gitu. Apa kira-kira dari temuan PA, ibu pengadilan agama inilah yang perlu dinasihatkan kepada PA, ataupun juga kepada yang bersangkutan pada saat itu menghadap ke pengadilan, apa yang perlu disadarkan di dalam rangka mungkin tidak kan tidak langsung untuk memenuhi tuntutan itu. Ada ruang mediasi kan, enggak gitu, seperti disampaikan tadi kan gitu. Jadi ini yang perlu sebetulnya kita ketahui bersama, ini yang perlu ini sebetulnya. Kalau misalnya audi dan segala macamnya enggak ini apa, kita membedah itu loh kan, membedah kenapa ini kok terjadi perceraian meningkat. Mungkin pinjaman online salah satu, tapi juga banyak lagi yang lain. Itu juga perlu kita kupas, Mbak Yolanda, sehingga kita betul-betul kita secara komprehensif tidak hanya satu, tapi itu merupakan integritas dari semuanya. Perlu apa nasihat-nasihat pranikah yang bisa disampaikan oleh Ibu PA ini kepada KUA, sehingga kita bisa menasihati. Nah sekarang kalau misalnya sudah terjadi seperti ini misalnya, apa yang Ibu nasihatkan kepada yang mengajukan perceraian, baik secara gugat maupun secara talak ini kan gitu. Itu saja mungkin Mbak Yolanda ingin kita dengarkan apa respon daripada para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Farid dulu ya, tadi pertanyaannya apakah juga tetap rutin melakukan pemblokiran meskipun tumbuh lagi? Ya, boleh di-unmute dulu, Pak Farid.
3: Oh iya.
1: Oke.
3: Okay. Baik, Mbak Yola, makasih. Tadi Pak, siapa tadi, Pak?
1: Rafiuddin.
3: Pak Rafi, ya. Pak Rafi, makasih untuk ininya, diskusinya ya. Jadi, ini kebetulan nih ada data nih ya. Sebagai informasi aja nih, Mbak Yola, Pak Rafi, untuk pengaduan pinjol ilegal yang masuk ke OJK Malang aja nih ya, per saat dari 1 Januari sampai 31 Mei 2026 itu 74. Jadi ada 74 orang ya katakanlah korban lah atau pengguna ilegal. Sementara seperti yang disampaikan Pak Rafi tadi ya, OJK tuh terus tidak akan pernah berhenti, Pak. Kami juga mohon dukungannya. Terima kasih untuk supportnya. Jadi OJK akan selalu mencari link atau apa tuh alamat dari pinjol-pinjol ilegal ini. Dari 1 Januari sampai 30 Juni 2026, OJK tuh udah menutup sebanyak 951 pinjol ilegal. Jadi dan ini seperti saya sampaikan, ini baru setengah tahun nih, udah 900. Nah, nanti akhir tahun biasanya tuh sampai bisa 2000, bisa 3000. Karena data kami dari 2017 sampai sekarang ini sudah 12.824 yang ditutup. Jadi sudah begitu banyaknya, tapi terus terang ini emang kita seperti kucing-kucingan ya. Tapi ya seperti tadi yang Pak Rafi sampaikan, kita nggak boleh capek untuk menutup karena ini tetap akan mengganggu masyarakat. Dan OJK akan selalu siap, Pak, untuk mencari terus. Dan bahkan kita sekarang sudah melakukan apa ya, seperti kerjasama dengan Google ya. Nanti kita coba akan dari kantor pusat sedang mencari apa tanda khusus lah. Mudah-mudahan nanti sebelum keluar sudah bisa diblokir sebagai upaya. Jadi meskipun katakanlah yang ilegal itu tidak diawasi OJK, karena ilegal ini kan kalau kita cari alamatnya nggak pernah ada, yeah, itu yeah, hanya link aja, jadi kita tidak bisa mencari sampai mana, dia hanya berdasarkan link, udah nomor telepon, menakut-nakuti, mengancam dan lain-lain. Jadi karena ini sifatnya udah sangat mengganggu masyarakat, jadi OJK di sini ikut turun, ikut membantu bagaimana caranya supaya link-link yang ilegal ini bisa mungkin sebanyak mungkin, dan setiap tahun kita akan tutup dengan kerjasama dengan Komdigi. Begitu juga untuk judol ya, judol itu kemarin informasi terakhir saya lupa angkanya, kalau nggak salah tuh udah sekitar 36.000 rekening judol yang ada di bank itu udah ditutup karena udah terindikasi ini untuk judol. Ya meskipun itu judul itu kan ya ilegal ya, kita nggak pernah tahu itu. Tapi kalau udah ada indikasi ini rekening untuk judul, itu biasanya langsung diantisipasi oleh OJK untuk minta bank untuk segera ditutup. Nah, itu Pak Raffi, Mbak Yola.
1: Oke, baik Pak Farid. Ke Bu Nurul tadi, Pak Raffi request untuk penyebab perceraian yang lain begitu Bu Nurul ya, selain mungkin dari perkara ekonomi, apakah juga ada faktor lainnya?
4: Baik, terima kasih Mbak Ulan dan tentunya juga Pak Raffi Udin yang telah merespon apa yang sudah kami sampaikan. Pak Raffi Udin, bahwa penyebab perceraian yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 itu ada 6 Pak. Jadi yang pertama, salah satu pihak berbuat zina, judi, mabuk, pemadat yang sukar disembuhkan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan penjara, hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat dari itu. Kemudian yang berikutnya, salah satu pihak melakukan KDRT. Kemudian berikutnya adalah salah satu pihak mempunyai cacat badan atau penyakit yang menghalangi untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian yang berikutnya, antara suami istri terus menerus. Nah, ini pasal yang sering kali dipakai ya, karena memang alasan perceraian itu yang kemudian berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ini. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam ditambah 2 lagi, yang pertama suami melanggar tali talak, dan yang kemudian berikutnya suami murtad atau salah satu murtad. Itu adalah salah satu dari sekian banyak alasan perceraian yang menjadi penyebab atau diajukannya gugatan perceraian maupun permohonan cerai talak tadi. Nah, berikutnya tentang penyebab perceraian yang banyak sekali yang mendominasi alasan perceraiannya di PA Kota Malang ini, rata-rata karena ekonomi Bapak. Jadi ekonomi itu hampir menempati sekitar hampir 50%. Untuk penyebab lainnya, ada yang penyebabnya zina, ada yang penyebabnya karena memang yaitu biasanya gangguan pihak ketiga, poligami liar dan lain sebagainya. Tapi karena topik kali ini kita adalah perceraian karena pinjol, maka yang saya sampaikan tadi adalah perceraian dengan alasan karena judi online, karena pinjaman online, dan kumulasi dari keduanya. Ada pinjaman online juga, dan ternyata di dalamnya juga ada judi online-nya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Raffi Udin, bahwa pengadilan agama ini sebetulnya lebih senang kalau para pihak yang datang ke pengadilan, meskipun sudah daftar, kemudian sampai kita sidangkan, kemudian berujung pada damai, kemudian berujung pada bersatunya kembali rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, kewajiban kami selaku hakim ketika menyidangkan perkara khususnya perceraian adalah secara imperatif melakukan perdamaian, penasehatan ya kepada para pihak supaya mengurungkan niatnya dan berpikir 1000 kali untuk kemudian berujung pada perceraian ini. Nah, di samping kewajiban kami setiap kali persidangan mengupayakan perdamaian, juga sekarang ada Perma 1 tahun 2016 tentang kewajiban mediasi. Sehingga di samping proses litigasi, yakni di ruang sidang, kemudian ada proses yang namanya proses mediasi ya, di luar proses persidangan itu. Maka ada mediator di situ sebagai penengah untuk kemudian memberikan advice, memberikan jalan keluar barangkali yang kemudian bisa dipilih oleh Bapak Ibu atau oleh pihak yang bercerai ini. Dan kemudian juga bahwa perlu saya sampaikan, ini seringkali ya masyarakat ini masih belum bisa membedakan antara pengadilan agama, KUA, Kemenak. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bahwa pengadilan agama ini sejak tahun 2006 ini sudah tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, tetapi berada di lingkungan peradilan lainnya, peradilan atau usaha negara dan militer. Sehingga kalau yang bisa kami lakukan adalah bersinergi dengan stakeholder tersebut, bersinergi dengan KUA, bersinergi dengan dinas sosial dan lain sebagainya untuk berupaya menekan angka perceraian di daerah tersebut. Nah, seringkali juga bahwa KUA juga telah melakukan, kalau dulu ada BP4 barangkali ya di sana, itu sebetulnya kalau ini sudah dilakukan upaya damai dari BP4 itu. Nah, Pak Raffi, sekali lagi bahwa apapun yang menjadi kondisi diajukannya perceraian di pengadilan agama, sekali lagi kami tetap berkewajiban untuk berupaya merukunkan pasangan yang mengajukan gugatan cerai maupun cerai talak tersebut. Dan sekali lagi pengadilan agama lebih senang mereka bersatu lagi, mereka kembali rukun dan kemudian mencabut perkaranya untuk bersatu menjalin rumah tangga, meneruskan kehidupan berumah tangganya lagi. Seperti itu barangkali Mbak Ulan.
1: Oke, baik Bu Nurul. Ke Bu Nawang kalau begitu ya, tadi Pak Rafiuddin juga request nasihat pranikah. Nah, ini menjalin komunikasinya seperti apa? Karena kalau bicara soal ekonomi tadi kan katanya agak sensitif gitu ya. Nah, lalu bagaimana komunikasi sebelum menikah bersama dengan pasangan agar lebih transparan begitu kalau bicara soal ekonomi ketika berumah tangga?
5: Ya, kalau sudah berumah tangga itu memang kan kita diharapkan bisa terbuka ya, satu sama lain. Nah, supaya kita bisa saling menerima, maka kita tidak boleh lagi ada, kita harus berdiskusinya itu tanpa menyalahkan. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah bukan lagi aku dan kamu, tetapi kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan misalnya pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Jadi istilah kita itu membuat suami istri itu menjadi sebuah tim, bukan bukan berhadapan-hadapan gitu. Nah, dengan kita membuat tim, maka kita juga akan berada, artinya kita punya teman untuk bisa kita ajak berdiskusi dan memperkuat potensi-potensi atau sumber daya yang kita miliki gitu. Karena setiap anggota keluarga itu punya sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk bisa menjalankan kehidupan rumah tangga itu. Itu yang perlu dilakukan ya. Jadi komunikasi yang bisa dilakukan terkait dengan keuangan, misalnya berapa pemasukan.

0: pendapatan, berapa pengeluaran kita, kebutuhan untuk kebutuhan-kebutuhan itu, lalu apa aja yang harus kita bayarkan, mungkin ada tagihan-tagihan yang harus segera dibayarkan, misalnya SPPK atau misalnya ada pajak PBB kayak gitu-gitu yang harus kita bayarkan, kapan itu jatuh temponya. Lalu mungkin juga bisa dilakukan dengan kita membuat perencanaan mengenai dana darurat di dalam keluarga, yang mana nanti dana darurat itu akan bisa kita gunakan dalam kondisi-kondisi yang ada saat misalnya sakit atau misalnya ada hal-hal yang di luar pengeluaran-pengeluaran rutin seperti itu. Itu yang bisa didiskusikan ya oleh pasangan-pasangan yang mau menikah juga, itu juga harus didiskusikan supaya nanti pas memasuki jenjang pernikahan itu sudah tinggal running gitu.
1: Oke, baik Bu Nawang, para narasumber kita jeda kembali ya. Masih tersisa satu segmen lagi, setelah ini saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Kawan-kawan juga yang mau bergabung, monggo ya di 0811-3600-911.
2: Wisdom. Bagi saya materi itu sebenarnya terkait dengan hati ya. Jadi ada orang yang punya 10 juta tapi tidak bahagia, itu juga tidak bisa diungkapkan. Tapi kita punya 1 juta saja kalau bahagia, itulah maknanya menurut saya. Terus terang saya di agama tidak terlalu kuat, tetapi saya mencoba mempelajari dari sedikit. Pada saat saya pulang haji 2020 itu, saya sedikit mewakafkan tempat untuk ibadah itu, musola gitulah. Kemudian pada tahun berikutnya ternyata banyak yang menginginkan menjadi masjid. Nah setelah itu saya berpikir ada kebahagiaan di situ, bahwa kita bisa beribadah, anak-anak saya bisa beribadah di sana, bisa mendekatkan kepada Tuhan. Itu adalah salah satu yang saya rasakan. Akhirnya sekarang ini kami sudah mewakafkan seluruh tanah yang saya miliki, dan saya membeli tanah yang lebih kecil di sebelahnya untuk kami bangun rumah di situ yang lebih kecil. Tapi rumah induk kami, kami wakafkan untuk masjid. Nah, sekarang bisa dibangun masjid, semua sudah terlibat di situ, dan kami merasa ada kepuasan di situ. Kami senang, materi kami barangkali berkurang, tapi ada kepuasan yang luar biasa. Menurut saya apa yang saya berikan, yang saya belanjakan di jalan Allah, itulah sebenarnya harta kita kelak. Sehingga saya merasa semua ini adalah titipan. Mobil saya juga titipan, sepeda motor saya juga titipan, rumah saya juga titipan, suatu saat saya tinggal. Tetapi yang harus lebih kita kedepankan adalah bagaimana kita memberikan kontribusi, ada manfaat untuk orang lain, itu juga menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya Dr. Sudi Dulaji, MSI, Rektor Universitas WGRI Kanjuran Malang, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Ya kawan, kita masuk di sesi akhir untuk diskusi Gen Talk. Saya mau akomodir dulu, tadi ada yang kirim voice note ternyata dari Pak Dani.
6: Selamat pagi Nenonan, terkait Gen Talk ya. Tingkat perceraian itu juga dipicu dari akibat medsos ya. Akibat di situ ada perkenalan baru, lalu ada kecemburuan sosial. Lalu kalau terkait dengan pinjol, anak-anak yang usianya 17 tahun, anak SMA sampai anak kuliah pun bisa melakukan pinjol karena ya terkait medsos tadi. Kalau terkait dengan judol ini mirip dengan kejadian tahun dulu ya, zamannya SJSB, Porkas dan sebagainya, itu untung-untungan dan banyak orang yang ketagihan juga dan semuanya bisa mengakses judol meskipun Kominfo mau nutup, mau segala karir, mau blokir, mau apa. Tapi aplikasi lebih pintar daripada Kominfo. Atau yang terkait yang lalu yang ketangkep juga ada oknum yang memanfaatkan untuk meminta sejumlah dana supaya enggak di aplikasi tersebut enggak diblokir. Jadi masalahnya kompleks sih. Semuanya hampir anak yang punya KTP, orang yang pokoknya yang punya KTP bisa mengakses ke pinjol. Lalu judol bisa diakses oleh semua orang yang beredar di lapangan seperti itu. Yang make pun juga, yang make pinjol gak laki gak perempuan, yang main judol pun juga gak laki gak perempuan. Jadi semuanya laki perempuan kalau di tingkat perceraian banyak yang mengatakan istri yang menalak suaminya, menceraikan suaminya. Tapi Pak, karena terkait pinjol, terkait judol, padahal yang perempuan yang diceraikan suaminya juga banyak ya, terkait dua hal ini. Jadi sama aja.
5: Oke, baik, itu dari Pak Dani ya. Kalau dari Pak Arif Ubaidillah tadi di jam 9 awal, katanya pinjol itu ada 3 orang yang biasa terjerat. Yang pertama orang iseng coba-coba, yang kedua orang kepepet butuh cepat, yang ketiga orang yang tidak amanah atau sudah tidak dipercaya lagi kalau berhutang. Makanya dia larinya ke pinjol, katanya seperti itu. Lalu ada Pak Aam, ini kok banyak ya iklan judol di YouTube dan menarik, katanya. Waduh, tertarik nih sampai Pak Aam. Tadi di jam 8:46 chatnya masuk di kita. Iklan judol yang sangat menggiurkan. Kok bisa ya iklan seperti ini lolos dan memang menarik sekali, katanya. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Ini saya mau langsung minta closing statement ya dari masing-masing narasumber. Mungkin dari OJK dulu. Silakan Pak Farid, mungkin pesan untuk masyarakat ya agar lebih bijak memanfaatkan layanan keuangan digital.
0: Baik Mbak Yola, masyarakat pendengar radio ini. Judol dan pinjaman online ilegal itu memang sangat mengganggu, dan pada saat masyarakat sudah masuk itu pasti akan mempengaruhi pola hidupnya. Jadi yang perlu dirubah menurut kami itu pola hidupnya. Jadi gaya hidupnya mau nggak mau harus dirubah. Dan yang penting, kalau di OJK kami ada namanya perencanaan keuangan. Jadi kita tuh dalam mengelola keuangan itu ada hal yang penting sekali. Mungkin satu dua hal. Yang pertama, kita tuh harus mempunyai mimpi, harus mempunyai keinginan, harus mempunyai target. Okay. Katakanlah kita pengen punya rumah, atau pengen haji bersama keluarga, atau pengen apapun lah itu yang bagus. Nah, pada saat kita memiliki mimpi itu, makanya uang itu tidak akan lari kemana-mana, karena arahnya sudah kita tentukan. Yeah. Tapi kalau kita tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai target, uang itu akan lari mudah kemana-mana. Jadi yang pertama kita harus tentukan goal kita itu apa, mimpi kita itu apa, keinginan kita itu apa. Mm-hmm. Keinginan kita yang besar gak apa-apa, misalnya mau pergi kemanapun silakan. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk menyisihkan minimal dari pendapatan kita itu 20% untuk menabung dan investasi. Karena kalau kita menyisihkan ya, bukan menyisakan. Yeah. Kalau menyisakan mungkin tidak akan pernah sisa, karena kita akan digunakan terus untuk kebutuhan yang lain. Jadi selalu sisihkan 20% untuk menabung dan investasi. Terus yang kedua, kalau kita punya pinjaman, maksimal cicilan itu 30%. Bukan maksimal angsuran ya, bukan maksimal pinjaman. Jadi pinjamannya silahkan berapa aja, maksimal angsuran itu 30% dari pendapatan. Kalau melebihi itu akan mengganggu siklus likuiditas kita. Nah, baru tadi kan 20-30, ini totalnya kan 100%. Yang 10% jangan pula dipaksakan untuk sedekah, dan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu 40%. Jadi itulah 10, 20, 30, 40. Dan satu lagi, tadi sudah disampaikan di iklannya juga, jangan ikut FOMO ya, fear out, missing out, ikut-ikutan, dan selalu siapkan dana darurat. Yeah. Nah, ini dana darurat itu menurut perencana keuangan minimal 9 kali pengeluaran bulanan. Bagi yang belum punya anak dan yang punya anak, minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Itu memang harus kita cadangkan kalau misalnya ada sesuatu yang di luar dugaan. Yeah. Terakhir ini ada apa ya, semacam 3 aturan sederhana. Mm-hmm. Bila kamu tidak mengupayakan, misalnya yang sudah tergiur sama judul maupun ilegal, bila kamu tidak mengupayakan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Bila kamu tidak melangkah, maka kamu akan tetap di tempat yang sama. Dan bila kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jadi berubahlah mulai sekarang. Itu aja Mbak Yola, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Farid, ke Bu Nurul. Silahkan Bu Nurul, pesan apa yang mau disampaikan?
7: Baik Mbak Yola, terima kasih. Tentang closing statement barangkali ya, karena tadi sudah kita bicarakan semuanya, bahwa tidak ada rumah tangga yang mulus, tidak ada rumah tangga yang berjalan seperti kondisi ideal. Semuanya berpotensi untuk melakukan penyebab dari adanya perceraian itu semuanya. Namun barangkali saya bisa memberikan untuk diri saya dan semua masyarakat barangkali untuk menghindari perceraian, memang seperti yang Gunawan katakan adalah membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk terus memperkuat fondasi rumah tangganya. Kuncinya terletak pada penerapan komunikasi yang terbuka, ya, manajemen konflik yang sehat, keterbukaan finansial, serta sikap saling menghargai dan mau memaafkan untuk menjaga keutuhan keluarga. Demikian Mbak Yola yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tingkat perceraian di Kota Malang ini semakin tahun semakin menurun. Amin. Dan juga terlebih dari penyebab pinjol dan judol ini. Terima kasih Mbak Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Bu Nawang, silahkan.
8: Ya, terima kasih Mbak Yola. Jadi pesan saya yang pertama adalah kita tingkatkan literasi keuangan kita, ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Farid, kita harus bisa membedakan nih mana yang pinjaman ilegal, mana yang enggak, ya, dengan segala konsekuensinya. Dengan begitu kita bisa menghindarkan diri dari terjerat oleh pinjaman online, ya, pinjol, apalagi yang ilegal gitu. Jangan hanya tergiur. Tadi disampaikan ada salah satu pendengar bahwa memang iklannya menggiurkan gitu, ya. Nah tapi kira-kira mereka tahu nggak behind the scene-nya, kelanjutannya, efeknya apa, misalnya bunga yang tinggi dan yang lain-lain. Sehingga perlu sekali bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan kita supaya kita tidak sampai terjerat di sana karena ketidaktahuan kita. Lalu yang kedua, rubah gaya hidup, ya. Tadi biasanya memang yang terjerat pinjol ini lebih kepada mengikuti gaya hidup yang lebih memenuhi pada apa yang dia pengen daripada apa yang dia butuhkan. Sehingga pada saat kita mau melakukan pembelian atau misalnya pengeluaran, kita perlu pertimbangkan ini keinginan atau kebutuhan gitu. Jangan sampai kalau namanya keinginan itu pasti akan banyak keinginan-keinginan kita, tetapi kita harus mempertimbangkan kalau misalnya itu kebutuhan gitu, ya. Kalau kebutuhan misalnya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain, itu memang ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, tetapi kita perlu mempertimbangkan hal tersebut. Yang ketiga, tadi sudah disinggung oleh Bu Nurul, adalah komunikasi yang terbuka antara pasangan. Ini dalam segala hal, termasuk dengan masalah-masalah keuangan, ya. Tadi selain kita bicara tentang pendapatan kita, pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu tagihan-tagihan, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan kita wujudkan. Misalnya punya keinginan-keinginan besar, umroh bersama seperti yang tadi Pak Farid sampaikan, atau pengen beli rumah, gitu-gitu, kita perlu rencanakan, perlu kita rancang. Diskusi tanpa menyalahkan satu sama lain, menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan pasangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menjadi satu tim, ya. Dengan kita terbuka komunikasinya, kalau biasanya pinjol ini selalu di banyak juga, ya Pak Farid, mungkin yang mereka harus memalsukan atau diam-diam dilakukannya, ya, tanpa mendiskusikan dengan pasangannya, atau mungkin memalsukan tanda tangan pasangannya dan yang lain-lain gitu. Nah ini akan mencederai perkawinan mereka. Sehingga dengan komunikasi yang terbuka, maka keluarga akan menjadi resilient, jadi tangguh. Sehingga kalau misalnya mereka menghadapi tantangan-tantangan, mereka juga akan menjadi kuat. Seperti itu sarannya Mbak Yola.
5: Oke, baik Bu Nawang, ya, terima kasih juga. Jadi perceraian ini kawan memang tidak pernah terjadi karena satu penyebab saja seperti apa yang disampaikan Bu Nurul tadi, tapi di balik setiap perkara itu ada persoalan yang saling berkaitan, ya. Tadi tekanan ekonomi juga bahkan menjadi penyebab terbanyak, lalu buruknya komunikasi hingga keputusan finansial yang keliru. Nah, ini kemudahan mengakses pinjaman online itu bisa menjadi solusi ketika digunakan secara bijak, tapi tanpa perencanaan yang matang, ini utang justru bisa memperbesar, ya, konflik rumah tangga. Karena itu membangun keluarga yang sehat bukan hanya soal kecukupan ekonomi, tetapi juga keterbukaan, kepercayaan, dan kemampuan mengelola uang bersama. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang bergabung, ya, bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Pak Farid, Bu Nurul, Bu Nawang. Saya Yola Oktavia pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City 891 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 11 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham madhanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya, ayah anak saya, ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokah dan manfaat itu. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya sesepuh sampean ini, Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Nah, juga selamat kepada Subhanul Waton ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional untuk ngaji ihya itu ada seleksi, siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun. Itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya, sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca ihya, itu menantunya sendiri, Kiai Bisri, itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah
ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini langsung punya ide kok ngaji ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan? Jumatan izin sekarang. Lho kok ngedekno Subhanul Tanah. Subhanul Watan pemuda tanah air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah ini juga. Sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wahis kan. Saya yang ringan-ringan saja, bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu.

0: dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Orang tidak punya ngerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misah masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali, jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran, ya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai hari, sampai bisa dijenguk, mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah, Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue mengandani sombong. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang carcir-carcir tidak pernah merasa kenikmatan itu. Banyak sekali hal-hal itu. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8 atau 3 saja. Kelamaan atau 8 3. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu, apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepuki, diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi tidak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tak pernah, apalagi saya sentuh, tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur, buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam, bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud, sujud saja. Yang rukuk, rukuk. Dia bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso, bakjo. Nah ya, tidak suka makan. Kita itu paripurna. Bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah bersyukur kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sana wis
1: syukur.
0: Sudah syukur dam. Sampean kasih saya baju bagus, baju itu. Saya terima kasih terus sendiri mimil. Terima kasih ya, sampai nak baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu, baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita di beri kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat, bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Nggak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek. Hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Se- sebaliknya ada perempuan cantik sekali dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati ini. Cantik tapi ular ya. Ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia,

ayat Quran walaqad karramna bani Adam. Zaman khawatir sama soal dalil saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimuspra, lagi bahasa Indonesia nya apa? Jangan diabaikan, jangan di jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani, jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini apa namanya, banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah, ma'adro kama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampai lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Surya Kondo itu. Itu di situ ada, sampai tulis itu bumi. Klik, nanti keluar itu bumi sampean itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi, itu ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Tinggal kecil, kecil, kecil, kecil. Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Karena sudah bola dunia yang kelihatan. Kecil, kecil, kecil, bola dunianya tidak kelihatan. Karena di sini sudah ada matahari. Kecil, kecil, hilang sama sekali. Karena ada jutaan miliar kali bumi. Planetnya namanya apa itu saya nggak bisa ngerti. Bukan, ada planet yang busanya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil sekali. Saya malu. Lihat Facebook itu malu, ketika selama ini saya kalau pidato saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Nah, saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau sudah kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah, kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta, apalagi ke Jakarta, di mana Indonesia dalam debu? Ini malah mau cari TPS. Dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita gara-gara kampanye, jelas hilang akal. Itu yang bikin doa tidak makbul. Anda harus melihat, Anda harus lihat nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu. Menangkan supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda, Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala seberapa. Oh, mengatakan Allahu Akbar kok ndase gembel.

Enak. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar, jangan Anda kalau tidak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri, maknailah, aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam seputir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semaput. Allah Akbar semaput. Karena dia tahu kecilnya dia, di mana di bumi dia berpijak, dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti, dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perang sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumil hisab, di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu. Kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. Ya cinta sedengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun lah. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang kalau sampai mati hidup semati hidup. Benci aku juga begitu. Kalau memang perlu benci yang namanya manusia, kalau bisa tidak benci, karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita tidak bisa menghindari, tapi jangan berlebih-lebihan. Mau dalil lagi? Surat Maidah, bukan 51 tapi Maidah 8. Kalian lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustaz-ustaz itu bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dil idil wa aqrabu lit taqwa wa taqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A. Karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dil. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil.
hampir semua mufassir

memaknani kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi sangat, jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita harus berbuat adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Enggak, kafir kok itu. Ya, salah jelas, salah. 2 kali 2 kok 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Nah, itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa itu. Sampeyan itu pernah apa sama Kanjeng Nabi itu? IP misanan minduan ndak apa-apanya. Ono wong Wonogiri, wong Kulon Progo, wong Brebes kan. Itu kok do ning gone Madinah, ning gone Mekah. Kok gak cukup ning Borobudur ngono. Kita itu ndak apa-apanya Kanjeng Nabi ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah ya. Sampean itu berarti tidak pantas Habib lah. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi, kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak, pernah ponannya tidak, IP tidak, sudah tidak apa-apa. Kulitnya ya gak nempel beras. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut ini Kanjeng Nabi duko. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Jauh. Dari sisi kulit jauh sekali, dari geografi jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra, naik pesawat jet itu masih 9 jam, jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya? Lebih. Jauh sekali. Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu, dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jantun hawa sun atau yakun sampean hono coloko dodo soworo monggo bodomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngo, sampean enggak punya ain, makanya sampean lebih ngalami. Makanya saya bilang ya sah saja, memang tidak boleh ngain kan duit ini ngok gak untuk lebih ngalami. Ramadan ya orang pelan murtado murtolo ya ilatnya diri-diri. Orang Kanjeng Nabi juga gak bisa dibilang supaya bilang ngok ya gak bisa. Yo sampai wong Arab saiki, orang Arab itu yang keturunannya Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, enggak bisa. Apalagi Pengalongan, buat tambah repot mana, enggak ada ngonya di tengah. Duh, bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempel apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan.
rumahnya Tonggopet itu di sini rumahnya, di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggopet. Bukan hanya saudara misanan, dia paman cer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Dah tonggocer. Tonggopet dengan Kanjeng Nabi anak dua. Bayangkan nih. Kulitnya putih semu merah, bahasanya Arab. Tonggopet pamancer. Besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin, famili-familimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa lalu mengundang, ya Bani Abdi mana, ya Bani Hasyim, kumpul ya, kumpulkan semua termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri. Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesia, kalian kalau saya beritahu ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya, karena kami belum pernah menjumpai sampai berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begini, percaya. Semuanya karena tidak pernah melihat, mendengar Kanjeng Nabi bohong sekalipun, tidak pernah. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah, itu pertama bereaksi dia langsung misuh. Misuh itu keahliannya orang kita sekarang. Misuh itu mencaci. Tabarraka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Kalau ini, kalau bahasa Indonesia itu tapan lah, watakmu kerewak gitu. Oh, itu cacian yang luar biasa. Kalau di terjemahan tiba ya dimaknani paling binasa, begitu binasa bangsa itu. Itu cacian. Tapan lah kayak Muhammad. Alihal orang tua-tua kamu kumpulkan yang ngomong gitu itu. Udah baik-baik pangeran banyak kok, cuma satu tak. Ngamuk dia, dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, tabanlaka ya Muhammad, maka kekasihnya menurunkan ayat, tabat yada abi lahab wa tab. Bukan hanya tangannya saja, wa tab. Bukan hanya pakai tok sing kerewak, semuanya kerewak. Tabat yada abi lahab wa tab. Namanya sebetulnya Abdul Uzza, pamannya itu adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih, kalau kena matahari merah menyala di sini, dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka, jadi pas itu lakopnya Abu Lahab gitu. Begitu surat ini turun, Tabat yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak, enggak, saya akui anak. Ketika itu Ruqayyah dan Ummi Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Kemudian jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, nguduni bahasa Jawanya itu, ngawin ke Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Zunnurain, karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi dua kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang gak nempel apa-apa nih, dari segi jarak rumahnya,
jarak darahnya, apa-apanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu, kok ikut Kanjeng Nabi. Orang ini Abu Lahab kok tidak. Itu gimana? Sampai tanyakan profesor yang budak-budak itu. Enggak akan bisa jawab. Akalnya kan enggak bisa jawab. Orang Monogin, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut. Itu kok bisa melok itu loh. Oh, Abu Lahab tidak orang yang suka itu. Tanyakan coba sampai. Enggak akan bisa jawab. Kalau sampai tanyakan saya, jawabnya gampang. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha semau kui. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu maha semau kui. Mau apa? Mau apa lo? Abu Lahab mau protes, ngapain lo? Aku suka orang Wonogiri, aku suka orang Garut, saya orang Demayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi, ini nikmat yang luar biasa. Ini anugerah. Jangan sok kayak, wah ustaz-ustaz yang orang sini kalau tidak kena aku, sudah jahiliyah semua. Gayanya. Kalau kamu sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab. Suruh mengimankan Abu Lahab kalau bisa. Dia itu merasa lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia, suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini. Ini nikmat kedua yang harus kita syukuri, ya Allah. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling enak-enaknya orang itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang repotin. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejar Luman, dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampean tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampean merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampean harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa besok pati yang manusia? Jadi kita harus menjaga manusia, kemanusiaan kita supaya kita bisa mengikuti manusia yang paling manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menungso, paling menungso, ngerti menungso, mengerti manusia. Sekarang kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi gak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini sumpek terus dada saya, Mbah, mau saya dikasih bacaan apa-apa itu biar padang hati saya." Oke, anu ya, ini dibaca habis sholat dibaca ini, ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang mbah, diundang kiai, ini tidak ngerti manusia. Tidak ngerti manusia. Wong, mau cepatnya kaya saya gudang-gudang, kan mantu ayat kursi 35.000. Lagi saya ulang semaput.
Ini contoh orang yang tidak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti umatnya itu ada yang SD, kok SD? Ada yang TK, kok TK? Pau. Kanjeng Nabi tahu ini pau, ini TK, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis. Silakan kumpulannya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. Ausani ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausani ya Rasulullah, la taghdab. Macam-macam, macam-macam. Karena tergantung orangnya. Makanya didikan kanjeng Nabi juga begitu. Khatibin nas ala qadri ubulihim. Ini orang TK kok mbok ceramahi kayak cah mahasiswa ngeluh sirae. Mesti baca anak ikhya sidik ae wis dolen-dolen. Jazakumullah hasanul jaza. Dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan Allah lahir batin. Diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Bebana Kota Malang pastikan tidak melarang penunggak pajak kendaraan mengisi BBM subsidi. PLT Kepala Bebenda Kota Malang, Muhammad Sultan, menyampaikan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi PKB tidak berlaku di Kota Malang dan berkomitmen mencapai target perolehan pajak tanpa membebani masyarakat. Hal ini disampaikan setelah viral larangan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak di NTT. Kata Sultan, upaya yang dilakukan Pemkot Malang lebih pada meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, bukan melakukan pembatasan akses pada BBM subsidi. Kawan IKDI Jatim, prioritaskan pendidikan dan dakwah. Ketua IKDI Jawa Timur, M.B.H. Haki, mengatakan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dakwah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dia menambahkan untuk salah satu program yang akan dijalankan adalah menghadirkan forum pendalaman ilmu agama bersama para pakar dan tokoh yang berkompeten di bidang keislaman. Menurut M.B.H. Haki, kegiatan tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas para da'i agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik dan relevan. Kawan Polri tegaskan peran Indonesia di misi perdamaian dunia. Delegasi Polri menghadiri UN COPS 2026 di Markas Besar PBB New York. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung misi perdamaian dunia. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Pol Amur Chandra, mengatakan Polri akan terus meningkatkan kualitas personil, memperkuat kerjasama internasional, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB melalui penguatan kapasitas personil dan pusat pelatihan misi perdamaian. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama dengan saya Wulan Indriani. Di pagi hari ini kita berjumpa di hari Jumat 10 Juli 2026. Besok kita sudah memasuki weekend ya. Rasanya gak sabar. Tapi tentunya tetap semangat untuk hari ini. Anda yang sudah memulai aktivitas di sekitar Malang Raya, berapa derajat di sekitar Anda? Kalau di sekitar Telogomas ya, tadi kita sempat cek juga, sempat 18 derajat. Kemudian tadi juga ada Mas Aris ya di live TikTok, tapi ini gak tahu ini posisinya lagi di mana terakhir tadi, memantau 17 derajat Celcius. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke sekitar kota Malang, ini tadi dari pengalaman saya pribadi ketika melintas di pabrik gula Kebonagung, ini sudah mulai banyak aktivitas dari truk-truk ya yang mobile, truk-truk muatan tebu begitu kawan, yang mulai masuk ya ke area pabrik gula. Tapi tenang saja karena sudah ada yang mengarahkan dari beberapa security. Memang sesekali untuk kendaraan ini akan dihentikan sebentar, gak sampai semenit ya kalau dari pengalaman saya. Kemudian nanti ketika sudah selesai lewat truknya, ini sudah dibuka lagi seperti itu. Dan lalu lintas terakhir tadi saya memantau juga masih lancar saja, dominasi pagi hari roda 2 kawan. Ada yang ingin berbagi juga di beberapa titik yang ada di Malang Raya ini, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kita juga sedang live ya di TikTok, Anda bisa berkabar di sana seperti apa kondisi di sekitar Anda.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Eh, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
6: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini ada yang sudah memulai aktivitas ya di kondisi pagi yang lumayan dingin ini. Lalu lintas juga tampak sudah mulai ramai ini, khususnya ada yang mau masuk mengarah ke sekitar kota Malang. Ada yang sekarang posisi berada di sekitar TL Karanglo, mau masuk di sekitar traffic light TL Sucipto. Di sana juga tidak ada pantauan kepadatan ya, meskipun sudah mulai ramai sejauh ini terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang setiap harinya ini selalu menggunakan internet, tentu juga harapannya internet itu lancar. Kalau internet lancar, maka pekerjaan juga lancar gitu ya. Nah, mungkin ada akhir-akhir ini sudah mulai merasakan internet sering lemot dan cukup bikin emosi, lebih baik Anda pindah ke Kapten Naratel. Jadi kawan, Anda bisa menikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam. Nah, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera untuk menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik, untuk informasi lainnya juga menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, kawan, bagaimana mungkin yang tadi baru saja selesai belanja, atau mungkin kemarin ya Anda sempat juga datang ke beberapa pasar, khususnya pasar tradisional ya, yang ada di wilayah Kabupaten Malang, kawan. Karena bicara harga bahan pokok, ada beberapa yang mengalami kenaikan, ada yang beberapa mengalami penurunan gitu ya. Nah, kemudian dari Satgas Pangan Polres Malang khususnya, ini sudah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ya di pasar tradisional, tepatnya hari Kamis kemarin. Jadi agenda ini berlangsung di area Pasar Kepanjen Kabupaten Malang. Ini dilakukan untuk tujuannya sendiri sih sebenarnya untuk ngecek ya gimana pasokan sekaligus harga bahan pokok dan barang penting atau bapokting. Jadi tim yang dilibatkan dalam kegiatan ini, selain dari Polres Malang, juga hadir dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, termasuk juga dari Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kabupaten Malang. Sementara itu kawan, soal beberapa bapokting ya yang dilakukan pengecekan stok sampai harga, sekarang ini meliputi komoditas telur sampai daging ayam ras. Dari anggota tim Satgas Pangan Polres Malang itu Andreas Surya menjelaskan di sini kalau pengecekan ini dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung ya kepada beberapa pedagang yang ada di sana, dan hasilnya tidak ditemukan adanya kelonjakan harga yang signifikan maupun kelangkaan stok di pasaran. Jadi kalau dari hasil pantauan, beberapa harga masih relatif stabil ya, termasuk harga terkini dari telur maupun daging ayam ini sudah tergolong stabil ya, meski ada kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian Andreas menjelaskan untuk harga telur ayam di pasaran ini terpantau bervariasi mulai dari Rp21.000 sampai Rp23.000 per kilogramnya. Itu kawan. Sedangkan untuk komoditas daging ayam ras, rata-rata ini ada di kisaran Rp31.000 ya per kilonya. Kemudian soal ketersediaan, melihat dua komoditas ini sejauh ini masih aman juga dan melimpah, dan di sini juga ada imbauan untuk masyarakat supaya tidak terlalu mengkhawatirkan terkait dengan ketersediaan bapokting termasuk telur dan daging ayam di pasar tradisional. Itu ya kalau gambaran di sekitar Kabupaten Malang. Nah, bagaimana di area Kota Malang sendiri termasuk juga di Kota Batu, boleh nanti Anda tambahkan informasinya. Selain WhatsApp, kita juga masih live di TikTok, Anda bisa manfaat di sana. Yang mau bergabung ya, Anda bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: masih seputar jantung.
2: Selamat pagi, kawan. Untuk Anda yang pagi hari ini berencana mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar, kawan. Dua arah dari beberapa getol kita pantau dulu. Dari yang paling ujung ya, arah ke selatan ini di Malang Madiopuro, exit entry-nya cenderung ramai. Ternyata pagi hari ini, kalau Pakis masih relatif lengang, Singosari jalur exit sudah mulai ada peningkatan volume, kalau Lawang masih relatif lengang ya. Di ruas Pandaan arah ke Gempol terpantau lengang sekali, termasuk yang arah ke Surabaya bergeser ke Gempol Rembang, kemudian juga terus ke Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru, itu tidak ada hambatan, kawan. Bahkan mungkin yang ada agenda mengarah ke bandara via tol juga lancar. Kalau geser ke Gempol Rembang arah ke Pasuruan, Probolinggo, ini exitnya di Probolinggo juga cenderung lancar, tidak ada hambatan. Arah sebaliknya juga sama. Jadi kawan-kawan boleh update juga, selain update traffic, mungkin pantauan cuaca di ruas tol seperti apa, kawan, boleh Anda bagikan dengan mention di @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Anda yang sudah memulai aktivitas ini tadi, kami dapat kabar ya yang disampaikan dari rekan-rekan yang memantau di pos pantau Semeru seperti biasa secara visual Gunung Api Semeru. Pagi hari ini tertutup kabut ya pada area puncaknya sambil kita tampilkan di visual radio. Ya, tadi kita dapat foto yang dikirimkan juga kawan. Kemudian untuk beberapa keterangan yang ditambahkan, jadi ini pantauan jam 6 lebih 29 menit tadi, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya. Erupsi juga sempat terekam ya di seismogram. Saat ini Gunung Semeru masih di status level 3 siaga, sehingga tidak direkomendasikan ya Anda melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan, tidak beraktivitas dalam radius 5 km di kawah atau puncak gunung api, karena ini berpotensi adanya lontaran batu pijar, termasuk waspada kawan dengan adanya potensi awan.

0: Awan panas, guguran lava dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu ya informasi yang diambil dari sumber data KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Ada yang masih melanjutkan perjalanan di pagi hari ini, kita akan coba pantau seperti tadi di area Pakisaji dulu. Untuk Anda yang berencana lanjut mengarah ke Kebon Sari, sejauh ini normal saja ya, lalu lintasnya tidak ada kepadatan. Justru nanti di area Kepo, tepatnya di Kepo Gang 1, ini tampak sudah mulai ramai di sana kawan. Ini sepertinya peningkatan volume kendaraan saja. Kalau biasanya kelihatan Gang 3 ya, saat ini kelihatan Gang 3 juga tampak sudah mulai ramai, tapi masih terkondisikan. Lanjut lagi mengarah ke S. Supriyadi ataupun Anda yang dari SPBU Sukun ya, mengarah ke sekitar Mergan Lori, untuk lanjut mengarah ke sekitar Raya Langsep, kondisi juga masih terpantau lancar. Nah, untuk Anda yang sekarang posisi lagi di area Kota Batu dan Kabupaten Malang, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang.

Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ini untuk Anda yang baru saja memulai aktivitas ya. Setelah ini di jam 7 kita akan masuk di Ijen Talk. Seperti biasa, Ijen Talk akan mengangkat sebuah topik yang nanti di jam 8 kita akan lanjutkan untuk diskusi bersama dengan narasumber. Bicara getok parkir berulang, apa yang salah? Jadi nanti kita akan mengulas bagaimana kondisi Kota Batu ya. Jadi belum lama ini kawan sempat ada kasus dugaan getok tarif parkir yang sempat ramai ya waktu itu. Jadi ada seorang warga yang ngakunya diminta membayar tarif Rp5.000 dengan alasan tarif akhir pekan itu di kawasan Jalan Brantas. Dan tentunya ini sebagai kasus yang bukan pertama kali gitu ya, dengan citra Kota Batu sebagai kota wisata, tentu harapannya ini juga menjadi evaluasi besar sehingga nanti tidak ada kejadian-kejadian yang sama berulang kali untuk kedepannya. Nanti di jam 8 kita akan sambung bersama dengan perwakilan dari Dishub Kota Batu sekaligus bersama dengan dosen pariwisata dari Universitas Brawijaya. Anda juga berkesempatan untuk gabung, mungkin Anda yang ada pengalaman juga yang sama, atau mungkin Anda juga ada masukan-masukan yang membangun ya. Anda juga bisa sampaikan di WhatsApp kami. Dan kita juga merekomendasikan Anda untuk bisa langsung telpon di 0811-3600-911. Pak Arief, selamat pagi, terima kasih banyak voice note-nya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Traffic ini di depannya Kebon Agung.
0: Oke.
1: Ini ada laka sepeda motor ya. Ini belum ada petugas yang di lokasi, terus belum ada ambulans yang datang nih. Mohon ampun, soalnya ini korbannya tergeletak di tengah jalan, yang satunya sudah di pinggir jalan, yang satunya masih di tengah jalan. Mohon pihak terkait segera meluncur. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak untuk update-nya. Mungkin kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di sana, bagaimana kondisi update-nya ya, boleh nanti dibantu untuk dokumentasinya. Kalau kita coba cek ya di grup Relawan Malang ST Hangat, ini juga sepertinya ada kecelakaan kawan. Dan kalau melihat dari korban sendiri, seorang ibu pakai kaos warna hijau gitu ya, kemudian pakai jaket berhijab, jadi posisinya tuh tergeletak. Dan kalau melihat ini sepertinya di area Sukun ya, di area Kepuh Sukun begitu. Apakah titik yang sama yang disampaikan Pak Arief? Tapi kalau Pak Arief tadi informasinya di Kebon Agung ya, boleh nanti ditambahkan Pak Arief kalau ciri-cirinya sama tidak ya, seperti yang kami sebutkan tadi. Mungkin Pak Arief masih monitor juga, boleh nanti ditambahkan. Untuk kawan-kawan sedikit lainnya yang sekarang masih mobile, hati-hati, kondisi jalan sudah mulai ramai di pagi hari ini. Informasi dari Anda juga masih boleh nanti Anda turut update-kan di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang, tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.